0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya PLT Bupati Pekalongan, Supirman bersama Kodim 0710 Pekalongan melaksanakan penanaman 1000 bibit mangrove secara serentak di Desa Wonokerto Kulon, Kabupaten Pekalongan guna memitigasi bencana pesisir dan mencegah abrasi. Kegiatan yang diinisiasi TNI Angkatan Darat ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan pantai serta memulihkan ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Sugerman menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga keberlangsungan kawasan hijau tersebut. Selain Wonokerto, pemerintah daerah telah menetapkan wilayah Jeruk Sari sebagai fokus perkuasaan penanaman berikutnya. Aksi nyata ini diharapkan mampu membangun pertahanan pantai yang tangguh sekaligus menggaungkan kepedulian lingkungan di sepanjang pesisir Pekalongan. Beralih ke informasi berikutnya, PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daop 5 Purwokerto menutup perlintasan sebidang liar di Jeruk Legi Cilacap pada Kamis 28 Mei 2026 demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 5 Asad menjelaskan tindakan tegas ini dilakukan karena tingginya frekuensi perjalanan kereta yang mencapai 132 kali per hari dengan jarak antar kereta hanya 12 hingga 14 menit. Data menunjukkan adanya 5 insiden sejak awal 2026 yang mengakibatkan korban jiwa sehingga keberadaan perlintasan ilegal sangat berisiko fatal. Masyarakat dihimbau untuk disiplin menggunakan perlintasan resmi dan tidak membuka titik ilegal baru demi menekan angka kecelakaan serta mendukung terciptanya keselamatan transportasi publik yang lebih baik. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Saat Olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Propaganda Semarang dan Ragam Semarang. Pagi hari ini kembali kami hadirkan untuk panjenengan semuanya ya. Dan selamat pagi untuk panjenengan yang baru saja bergabung bersama Propaganda Semarang pagi hari ini ya. Dan panjenengan yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya ingin berbagi informasi kepada kita semua, silakan Anda bisa melalui telepon di 0248316661 atau bisa berkirim pesan di WhatsApp Propaganda Semarang di 0811277791. Info-info yang sekiranya berguna untuk kita semua, Kak Mas Bayu, sama pendengar dan juga mungkin masyarakat di sekitar Semarang dan sekitarnya yang juga pada pagi hari ini mendengarkan Perompat RRI Semarang. Di akhir pekan ini apa aktivitas panjenengan, Kak Mas Bayu, dan juga mungkin ada kegiatan apa di sekitar panjenengan? Ini tampaknya pergantian bulan ke bulan Juni ini jadi suatu yang spesial begitu ya, karena tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun baru. Kemarin rasanya kita dari tahun yang baru di awal tahun, kini kita sudah hampir sampai di separuh tahun 2026 ini. Tandanya waktu berjalan begitu cepat karena mungkin pekerjaan dan rutinitas harian yang kita kerjakan ini membuat waktu itu kadang tidak kita rasakan. Jadi ketika kita menikmati ritme harian yang biasa kita lakukan, ini kita tidak akan merasa terlalu lama, terlalu jenuh dengan waktu. Begitu ya, Mas Bayu. Baik, masih kami temani panjenengan semua hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perompat RRI Semarang.

0: Mbah, badan saya ini kok rasanya gak karuan. Apa jangan-jangan saya ketempelan ya, Mbah?
1: Sini. Saya baca dulu auramu. Bener, auramu buruk, hitam.
0: Tolong saya, Mbah. Tolong.
1: Saya tidak bisa nolong kamu.
0: Lah, terus yang bisa nolong saya siapa, Mbah?
1: Ya kamu sendiri.
0: Maksudnya?
1: Auramu tuh buruk, hitam di paru-parumu. Itu akibatnya sebagai perokok. Makanya, kalau mau sehat ya berhenti ngerokok. Apalagi ini momen yang pas, hari tanpa tembakau sedunia. Dong, Pora!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30 saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mas Doni yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Sabtu 30 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara itu, untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Sabtu 30 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,6 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,8 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

adalah impian yang menjadi kenyataan. Di antara cinta, engkau dan aku. Dalam kisah, kita akan abadi. Dan kini, ku telah yakin denganmu.

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara Angkatan Muda Kereta Api melawan Jepang.

Sahabat budaya, permasalahan rokok dan terutama ini menyangkut para perokok aktif dan juga perokok pasif ini masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan, terutama jika itu ada di lingkungan umum begitu ya. Dan inilah yang kemudian menjadi perhatian dari pemerintah kota Semarang yang juga berupaya untuk melindungi kelompok yang rentan dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. Dan pemerintah kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A menegaskan pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya untuk melindungi kelompok rentan dari paparan asap rokok. Dikatakan Sekretaris DP3A Kota Semarang Nugroho Edi Rianto bahwa keberadaan kawasan tanpa rokok menjadi bagian penting dalam perlindungan kelompok rentan. Dan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak perlu mendapatkan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok. Ada beberapa tempat atau area yang wajib menerapkan kawasan tanpa rokok, sahabat budaya, meliputi fasilitas kesehatan, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat belajar mengajar, angkutan umum, tempat kerja, hingga ruang publik seperti terminal dan stasiun. Ini juga harusnya memiliki kawasan tanpa rokok untuk melindungi kelompok rentan. Dan pihaknya berharap sosialisasi terkait kawasan tanpa rokok dapat diteruskan hingga tingkat masyarakat paling bawah, seperti juga memerlukan peran pengurus RT, RW maupun Karang Taruna, Organda hingga PKK untuk memberikan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan untuk para perokok sendiri diharapkan dapat merokok di area yang diperbolehkan dan tidak dekat dengan kelompok yang rentan.

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memotong tarif retribusi pasar tradisional sekitar 50% melalui peraturan Bupati nomor 8 tahun 2026 untuk meringankan beban pedagang kecil. Kebijakan ini merespon keluhan atas aturan sebelumnya yang menaikkan tarif hingga 300% dan menyebabkan tingkat kepatuhan pembayaran merosot. Berdasarkan kajian inflasi periode 2011-2024, tarif baru disesuaikan secara rasional seperti penurunan biaya pasar tipe A dari Rp50.000 menjadi Rp23.300. Dan Bupati Sadewo Trilastiono berharap penyesuaian ini dapat memulihkan kepatuhan pedagang hingga 100%. Asosiasi pedagang menyambut positif langkah transparan ini dan berkomitmen untuk disiplin membayar retribusi demi mendukung pemulihan pendapatan asli daerah. Beralih ke informasi berikutnya, Jemaah Islam Ambuge Desa Onji Purbalingga menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 28 Mei 2026, selisih satu hari dari ketetapan pemerintah. Dan Sesepuh Ambuge Kemat Sudi menjelaskan bahwa penentuan ini didasarkan pada metode penghitungan kalender Jawa Islam, warisan leluhur yang menggunakan siklus sewindu, di mana tahun ini bertepatan dengan tahun Dal. Meski terdapat perbedaan tanggal, jemaah tetap melaksanakan rangkaian ibadah secara khidmat mulai dari salat id di Masjid Ar-Sayyid Kuning hingga penyembelihan hewan kurban. Kiai Maksudi menekankan pentingnya sikap saling menghormati antarumat beragama dalam menyikapi perbedaan keyakinan metode penanggalan tersebut demi menjaga harmoni masyarakat. Demikian saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan.

Gambang Suling. Gambang Suling merupakan sebuah lagu yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Lagu dari Jateng ini diciptakan oleh Kinarto Sabdo. Lagu ini memiliki makna sebagai ungkapan kekaguman terhadap instrumen dari alat musik suling yang memiliki suara sangat merdu. Suling tersebut dapat membentuk harmonisasi yang enak didengar saat dimainkan bersama dengan kentrung dan ketipung. Sang pencipta, Kinarto Sabdo, sangat menyukai bunyi dari alat musik ini. Terlihat dari baris kedua, tulat tulit kepena unine. Baris itu memiliki arti bahwa suara suling yang seperti tulat tulit sangat enak untuk didengarkan. Suara seruling, jika didengar dan dirasakan dengan teliti, akan sangat mengharukan.

Sambal adalah makanan khas kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tauge gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun

0: Hey Cin, lihat deh foto kita waktu muncak dulu. Gila, muka kita kucel banget, tapi seru ya.
1: Iya, benar-benar kenangan banget. Gak nyangka ya, cuma dari foto kita bisa nostalgia.
0: Bener nih, foto kayak gini tuh mesin waktu banget. Nah, kebetulan hari ini kan pas Hari Fotografi Sedunia. Gimana kalau kita rayain dengan bikin kenangan baru?
1: Oke, setuju. Gaskan! Ambil kamera yuk, abadikan setiap momen berharga kamu.

0: Dasar manusia gak punya sopan santun.
1: Suara siapa itu? Jangan kerjain orang dong, lagi pipis nih.
0: Aku setan.
1: Ya bener dong, jangan nakutin gitu.
0: Yang nyuruh kamu pipis di sini siapa? Pohon ini rumahku.
1: Maaf ya Tan, aku gak tahu. Soalnya kebelet banget, gak tahan.
0: Besok lagi, ditahan sampai ketemu toilet. Jangan dibiasakan pipis sembarangan, mengganggu kenyamanan tahu.
1: Maaf ya Tan, swear. Ini pertama dan terakhir.

0: Kamu gak beli minuman? Haus banget nih, aku aja sampai beli 2 botol.
1: Enggak ah, aku bawa tumbler sendiri. Lebih hemat dan pastinya ramah lingkungan.
0: Hah? Tumbler? Males ah, ribet bawa-bawa gituan. Lagian botol plastik kan bisa dibuang.
1: Justru karena dibuang itu jadi masalah. Kamu tahu nggak, butuh ratusan tahun untuk satu botol plastik terurai di alam.
0: Hah, serius?
1: Iya, setiap hari jutaan botol plastik jadi sampah. Padahal kita bisa mulai dari hal kecil, bawa tumbler sendiri.
2: Satu tumbler, satu aksi nyata untuk bumi. Kurangi sampah plastik mulai dari hari ini.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hey, ini waktunya dikluteringin. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku. Masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika.

Angel Reel atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel reel kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel reel yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel reel. Kenapa disebut ganjel reel? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel reel atau bantalan reel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen menggelar Sragen Festival ke-1 2026 pada Sabtu 30 Mei 2026 di halaman Pemda Terpadu Sragen sebagai puncak perayaan Hari Jadi Sragen ke-280. Festival rakyat yang berlangsung dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat ini menyajikan beragam kegiatan menarik, mulai dari fun bike, lomba lari sprint 50 meter, marching band, hingga pertunjukan teater dan cosplay. Selain hiburan, tersedia pasar ekraf UMKM untuk mendukung ekonomi lokal. Acara juga dimeriahkan oleh penampilan utama dari Orkes Bor dan penampilan band yang membawa nuansa nostalgia dan jadul, menciptakan pesta rakyat terbesar yang penuh energi dan kreativitas bagi seluruh lapisan masyarakat Sragen. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Surakarta menggelar pentas seni Waisak 2026 bertema Menapaki Jalan Mulia bersumbangsih bagi daripada Sabtu 2026. Acara yang berlokasi di Plaza pada Kota Solo ini dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk umum secara gratis. Adapun pertunjukan ini menyuguhkan berbagai penampilan seni seperti tari, musik, dan paduan suara yang mengusung pesan perdamaian dan harmoni. Dalam kegiatan ini, masyarakat diajak untuk merayakan malam minggu dengan menikmati kekayaan budaya sekaligus memperingati Hari Raya Waisak dalam suasana yang inklusif dan religius di jantung Kota Solo. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat budaya masih bersama Perumpat RRI Semarang, dan setelah tadi rekam Semarang kami hadirkan untuk menemani Kang Mas Bayu memulai aktivitas ya, dan sudah pukul 9 lebih 8 menit pagi hari ini, sudah waktunya untuk rehat sejenak ya, yang habis bersih-bersih rumah atau habis masak ibu-ibunya, yuk disantap bersama-sama dengan keluarga sambil bersantai mungkin mendengarkan Perumpat RRI Semarang ya. Sambil ngobrol-ngobrol untuk berbagai hal. Dan masih kami temani panjenengan hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama Perumpat RRI Semarang di acara Mangun Projo dengan sedikit informasi dari penjuru Jawa Tengah. Tetap bersama kami di Perumpat RRI Semarang.

0: Resti, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Semoga kita semua bisa lebih peduli dengan bumi.
1: Amin. Sebagai mahasiswa yang konsentrasi di bidang lingkungan, aku setuju banget nih. Yuk kita tingkatin kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan.
0: Sepakat, karena setiap tindakan kecil kita seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan energi secara efisien dan mengurangi penggunaan plastik punya dampak besar buat lingkungan.
1: Yoi, selain tadi kita kan juga bisa berkontribusi ya dengan cara nanam pohon, pakai transportasi umum dan nyebarin informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada orang lain, ya kan?
0: Semangat pokoknya. Terus berupaya ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Jagalah lingkungan demi bumi kita yang indah.
1: Oke.
2: Saben dino mongalammu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Nes, Ines, bangun. Alarm kamu udah manggil-manggil terus tuh.
1: Rasanya aku tuh masih ngantuk berat.
0: Kamu itu udah tidur dari jam 8 loh. Kok masih aja ngantuk sih? Kayaknya ada yang salah deh sama kualitas tidur kamu.
1: Kok gitu? Ini maksudnya gimana sih?
0: Gini. Jadi, tidur yang berkualitas itu misalnya tidur tanpa gangguan. Jadwal tidurnya teratur dan lingkungan tidurnya nyaman.
1: Iya sih, selama ini aku sering banget mainin handphone sampai larut malam. Terus kadang-kadang kebangun tengah malam juga.
0: Nah, itu tuh bisa jadi faktor perusak kualitas tidur kamu. Coba deh lakukan cara-cara ini. Matikan handphone 1 jam sebelum tidur. Atur suhu AC kamu biar kamu nyaman. Dan selanjutnya, atur jadwal tidur biar konsisten. Nah, dengan cara ini, tidur kamu bakalan jadi lebih berkualitas.
2: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wape.

0: Sahabat budaya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dalam berfashion? Berikut tips Nurul Komariah, fashion stylist sekaligus pemilik merek fashion Nurul Shine.
1: Tentunya yang pertama yaitu kita harus mengenali siapa diri kita, apa pakaian atau style busana yang nyaman untuk diri kita. Kemudian kita harus bisa memilih pakaian yang tepat. Jadi memilih pakaian itu juga bisa sesuai dengan kesempatan yang ada. Contohnya, misalkan lagi di acara kantor, gak mungkin kan kita pakai pakaian yang terlalu santai, kayak piyama, itu kan kurang tepat. Nah, itu kita harus bisa memilih pakaian yang tepat. Kita ke kantor, ya pakai pakaian yang lebih formal. Kemudian juga, kita jangan takut dalam bereksperimen. Nah, itu jadi, mungkin ya misalkan ini khususnya ini untuk banyak banget, soalnya kayak aku menemui kalangan Gen Z ya. Mereka ini takut untuk, gak mau pakai batik, nanti kelihatan tua. Nah, itu. Berarti jangan kayak gitu dulu, karena kita harus bereksperimen nih, kita harus berani. Karena batik itu tidak melulu kelihatan tua, enggak. Justru malah batik itu bagus loh. Dia tuh unsur kekayaan budaya kita loh. Itu penuh dengan seni dan enggak semua orang bisa menggunakan batik ya kan. Enggak semua orang tuh bisa membatik. Jadi harusnya kita bangga dong, jangan takut. Kita harus berani bereksperimen. Okay. Oh, misalkan aku kadang sukanya pakai rok. Oh yaudah, aku coba pakai rok yang lebih, mungkin rok-rok bentuk balon. Berani bereksperimen. Jadi kayak kita tetap harus berani untuk agak nyentrik dikit lah gitu. Okay. Dan mungkin yang terakhir, perawatan diri. Itu kan kita berkesinambungan tetap dengan perawatan diri. Perawatan diri itu mungkin dari, bisa jadi skincare, dari make up. Tapi juga bisa perawatan diri dari pakaian khususnya. Karena ajine wong saka busana.

Tari Gambyong merupakan salah satu bentuk tari tradisional Jawa. Tari ini merupakan hasil perpaduan tari rakyat dengan tari keraton. Gambyong merupakan nama seorang waranggono, wanita terpilih yang pandai membawakan tarian yang sangat indah dan lincah. Nama lengkap waranggono tersebut adalah Mas Ajeng Gambyong. Dalam urutan-urutan gerak tari yang disajikan penari berdasarkan pola atau musik gendang. Perkembangan selanjutnya, tari Gambyong lebih didominasi oleh koreografi-koreografi tari Gambyong. Perkembangan ini diawali dengan munculnya tari Gambyong Pareanom pada tahun 1950 di Mangkunegaran, dan yang menyusun adalah Nyi Bayi Minto Raras. Setelah kemunculan tari Gambyong Pareanom, banyak varian tarian Gambyong yang berkembang di luar Mangkunegaran. Di antaranya, Gambyong

Upacara Tingkepan. Upacara Tingkepan adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga mitoni, berasal dari kata pitu yang artinya tujuh. Dilaksanakan pada usia kehamilan 7 bulan pada kehamilan pertama kali. Upacara Tingkepan bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah dewasa, akan tetapi semenjak benih tertanam di dalam rahim ibu. Sang ibu yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang setaman dan disertai dengan doa yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan rahmat, berkah, sehingga bayi yang akan dilahirkan selamat dan sehat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sambel kemani, Mak Yus tenan, Kak Mas Bayu sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menika kula tetes sambut dengan sampun malih wonten ngarsa panjenengan Kak Mas Bayu nggih. Ing acara sambel kemangi ingkang Mak Yus ingkang legit tenan. Wah, legit kenapa Mas kaya lapis wae. Angge legit niku bisa merepresentasikan berbagai macam masakan yang enak ngoten nggih. Nggih, siang menika monggo ingkang badhe sarengan lumantar acara sambel kemangi, teman-teman pun campur sari kang nyemek-nyemek rumiyin nggih. Ampun tembang Jawi, campur sari nyemek. Monggo, saya kelantar telepon 024-831-6661 tapi WhatsApp pun 0811-2777-914. Perempat sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Teddy.
0: Sugeng siang Mbak Harno.
1: Betul. Das bundi kabar Mas Teddy, suwira temu.
0: Alhamdulillah Bang Setemu Bagas Kewarasan Mbak.
1: Alhamdulillah. Mudah badan selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kulo lagune nyuwun

0: Batik Wonogiri Mas Tun tadi.
1: Loh, lagu ne jenengan nyanyi resepsi kok Batik Wonogiri to. Pripun tadi ku jadi? Nggih, Batik Wonogiri nggih, Mbah.
0: Nggih. Eh. Salame kagem Butarto Padarso Panarto Ngalian Pak Supiono Kalibanteng Panggora Wicaksono Bunda Eno Sedoyo kemawon Mas Tetis Mugi-mugi para pendengar Perempat Semarang tansah wilujeng boten wonten larangan setunggal punapa. Mas Tetis selalu bahagia ceria selama-lamanya. Doa Mas Tetis untuk Mbak Arno, mudah-mudahan Mbak Arno selalu sehat, dikembalikan pikirannya seperti semula. Dia kalah ya Mas Tetis. Terima kasih Mas Tetis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangipun Batik Wonogiri lah. Jangan tembangipun resepsi nyuwun Batik Wonogiri ya. Kados nembang bakso ngantikanipun soto. Lah pripun niku? Nggih. Prayoginipun kok prayoginipun. Bagenipun tansah sehat Mbah Arno nggih. Mugi-mugi tansah pinayun kesarasan dan kesakit tansah midhangetaken perawat RS Semarang. Nggih, monggo sawengipun Mbah Arno 0248316661 ta WhatsAppipun ing 0811277794 kalau rantos. Monggo ingkang badhe sesarengan moten Mbah Warno sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbah.
2: Sambil kumangi.
1: Nggih.
2: Ngajeng nyuwun lagu Mas, putar ke lagu.
1: Lagu depan apa Mbah?
2: Jambu apa kueni wonten mboten?
1: Jambu apa kueni? Oh nggih, siap. Wonten.
2: Sing salam teh nggih. Nggih. Kalih Bapak sinten niku?
1: Niku Mbah Arno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

Iki belah dari wonten kalah jangan kerumian mereka agam ini kembali ke wonten lungi tengah semoro kalau mau pamuntani pun Pak Partiono kalah jangan akan setia tuhu semoga.

0: Sahabat budaya, ratusan umat Buddha dari berbagai negara menggelar doa Nyingma Mon Lan Chen Mo di Taman Aksobia Kompleks Candi Borobudur pada Kamis 28 Mei 2026 untuk memohon kesejahteraan serta perdamaian dunia. Acara yang diikuti lebih dari 400 peserta dari Asia hingga Eropa ini menekankan pentingnya kepedulian lingkungan dan kebahagiaan seluruh makhluk menjelang Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era. Pemimpin doa, Dungzin Garab Rinpoche, memilih Borobudur sebagai lokasi suci guna memperkuat energi doa kolektif. Rangkaian kegiatan spiritual ini akan dilanjutkan dengan ritual Larung Pelita Purnama Sidi di Sungai Progo pada 29 Mei serta tradisi Merti Karuna Bumi pada tanggal 30 Mei 2026 sebagai bentuk harmonisasi ajaran Buddha dengan budaya Jawa. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo memasang barikade besi di tikungan tajam jalur penghubung Tawang Sari Pedan guna menekan angka kecelakaan di wilayah tersebut. Pemasangan ini merupakan respon cepat terhadap keluhan masyarakat mengingat jalur alternatif Sukoharjo Klaten sangat padat dilalui kendaraan. Nantinya akan dipasang pula lampu peringatan atau warning light sebagai isyarat visual bagi pengendara untuk mengurangi kecepatan, serta pemasangan fasilitas keselamatan jalan secara permanen melalui pembahasan APBD perubahan 2026 demi menjamin keamanan warga dan pengguna jalan yang melintas dari arah Jogja maupun sebaliknya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Dok, coba renean, Dok.
2: Dalam, Mbah. Pripun.
1: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
2: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
1: Wela, aku seneng kok.
2: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
2: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih di siang hari ini Anda masih bersama kami Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi ya, yang masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi RRI Digital, sahabat budaya. Pada edisi hari Sabtu ya, akhir pekan ini sahabat budaya, akhir pekan, akhir bulan juga ya. Tapi kami harap Kang Mas Bayu senantiasa dalam kondisi yang sehat, semangat gitu nji. Meskipun akhir bulan tetap setia dengarin Pro 4 Semarang tentunya. Saya Fahri Marlian kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua insya Allah hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, tentunya dengan beragam acara yang sudah kami siapkan juga untuk menemani siang hingga sore panjenengan di akhir pekan ini. Untuk mengawali kebersamaan tentunya seperti biasa, Perigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang kembali hadir untuk menemani panjenengan dengan satu suguhan dialog UMKM yang mana pada edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ini kita akan mengangkat satu topik berlebaran bersama resep turun-temurun. Nah, lebarannya bareng resep gimana tuh sahabat budaya Ji? Nanti kita akan ngobrol ya, meskipun ini momentum lebarannya sebenarnya sudah beberapa bulan lalu, tapi ternyata yang menarik adalah ini resep turun-temurunnya nggak dipakai cuma pas lebaran dok katanya gitu. Jadi ini sudah ada narasumber yang hadir sahabat budaya di depan Fahri, sudah pinara, ada Ibu Dwianti Mayasari ya. Beliau adalah pelaku usaha kue kering. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dwianti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Fahri.
1: Kabar baik, sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jee.
1: Tadi perjalanan dari rumah atau dari mana ini?
2: Dari rumah Mas.
1: Langsung ya ke RRI ya, lancar ya Bu ya?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Ini di luar sana sepertinya emang agak mendung, tapi bolehlah kita mendung di siang hari ini ngobrol gitu Nci. Ngobrol santai terkait dengan usahanya Bu Dwianti. Dalam hal ini adalah kue kering yang katanya pakai resep turun-temurun. Ini penasaran juga Fahri ya, nanti mungkin bisa diceritakan. Tapi sebelum kita mulai Bu Dwianti, boleh kita persilahkan untuk sahabat budaya monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga resepnya gitu ya, atau mungkin terkait dengan usaha kue kering. Nah, ini mumpung ada Bu Dwianti, monggo kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat di line telepon Pro 4 Semarang 0248316661 atau di WhatsAppnya Pro 4 era di Semarang ya di 0811277791. Monggo yang nanti mau bertanya. Baik, Bu Dwianti, ini untuk mengawali kebersamaan kita. Pepatah mengatakan kalau tak kenal katanya tak sayang gitu. Ini mungkin bisa dikenalkan dulu Bu Dwianti terkait dengan usaha panjenengan. Sudah dirintis sejak kapan dan kenapa kok panjenengan milihnya waktu itu kue kering? Motivasinya apa Ibu? Monggo bisa diceritakan dulu sejarahnya Bu Dwianti.
2: Ya, terima kasih Mas Fahri waktunya. Mulai saya merintis itu sebetulnya waktu itu saya sering bantu orang tua. Jadi sering bantu orang tua yang notabene memang suka bikin kue, tapi bukan untuk dijual ya Mas ya, untuk kita sendiri. Cuman waktu itu iseng-iseng waktu pas COVID ya, pas COVID kan kita gabut gak ada kegiatan ya Mas ya. Saya mulai mencoba bikin kue resepnya punya mama almarhum lah. Saya mencoba karena resepnya mama itu unik, jadi mainnya kira-kira gitu loh Mas. Jadi kalau kita resep itu kan harus ada gram-gramannya, tapi kalau mama itu dulu atau mungkin orang dulu ya, jadi mainnya tuh kira-kira. Nah saya menerapkan dari kira-kira itu gitu, awalnya gitu. Terus saya bawa ke teman, waktu itu masih kerja, saya bawa ke teman-teman saya rasain ya, coba ini dirasain, ternyata pada suka. Terus awalnya itu setiap lebaran saya bikin. Terus ada salah satu anak teman saya tuh sukanya kastengel saya, nggak mau kastengel yang lain. Jadi otomatis mau tidak mau tuh saya buat.
1: Harus bikin ya,
2: harus
1: Bu
2: bikin, ya. Awalnya seperti itu. Terus dari situ saya punya kenapa saya nggak nggak melestarikan ya, maksudnya tetap akhirnya saya bikin kue itu menurut resep orang tua gitu. Akhirnya saya mulai merintis itu, dan ya memang di sini dibantu anak saya mah. Jadi saya kepenginnya karena dulu mamah itu waktu sambil cerita, sambil bikin kue sambil cerita, dulu itu juga resepnya dari nenek gitu.
1: Turun
2: kan.
1: Ke iya, mama, iya, terus ke Putriyanti.
2: Iya, terus dan saya juga mengajak anak saya, maksudnya saya juga nyeritain ini dulu dari Yangti loh Dek, gini-gini. Nah, resepnya gini. Nah, saya juga kepinginnya anak saya itu bisa meneruskan, iya, resep dari orang tua gitu. Makanya saya juga memilih untuk namanya juga nama Dapur Mamaku, karena
1: Dapur
2: saya
1: Mamaku.
2: Iya. Okay. Karena saya melihat itu dari orang tua gitu. Nah, karena memang saya memang roti itu macam-macam ya Mas ya. Juga saya tuh nyoba mungkin salah satu roti di mana rasanya terbeda gitu. Nah, makanya terus dari situ saya tetap mengambil, ya udah kita milih kue kering aja, maksudnya untuk apa? Untuk saya, untuk usaha gitu.
1: Oke, baik. Kue keringnya ini spesifik untuk yang biasanya di momentum Lebaran atau saat ini sembarang saja Bu, aneka kue panjenengan inovasi juga?
2: Iya. Enggak harus Lebaran Mas. Jadi kalau misalnya ada yang pesan, saya tetap buat meskipun enggak Lebaran, karena saya juga ada di toko oleh-oleh di Bandung Juwana.
1: Sudah masuk ke toko oleh-oleh juga. Ini boleh nanti kita ceritakan perjalanannya seperti apa ya, bisa sampai ke toko oleh-oleh di Kota Semarang. Tapi sebelum kita ke sana, terkait dengan resep turun-temurun tadi Ibu, ini berarti pada saat panjenengan mengaplikasikan dengan ilmu kira-kiranya tadi dan feeling juga ya Bu ya, ini kan tentunya jam terbang yang berbicara, tapi dalam rangka untuk menjaga konsistensi rasa ini gimana panjenengan akhirnya mencatat juga atau gimana?
2: Iya, akhirnya dari kira-kira itu akhirnya saya mencatat dan saya timbang Mas gram-gramannya dari situ. Oh, berarti kalau ukuran 1 kilo tuh ini segini segini. Jadi akhirnya saya terus mengira-ngira dengan pakai timbangan gitu. Nah, dan itu juga tetap dari kita bikin itu kan kelihatan kalau misalnya adonan itu keras atau gimana atau kurang lembek atau kan kita tahu, karena itu sudah biasa ya tangan kita sudah ngerasain ini adonan itu enak apa enggak gitu.
1: Oke, jadi emang jam terbang sahabat budaya ya. Tapi ini yang menarik tadi adalah Bu Twianti mengawalinya pada saat pandemi COVID.
2: Iya
1: Bu ya, ini kan justru gimana ya Bu ya, orang-orang terutama pelaku UMKM kan nuhun sewu waktu itu banyak yang gulung tikar karena serba pembatasan gitu nje. Bu Twianti waktu itu mengawalinya seperti apa dan kok malah jadi istilahnya laris gitu nje, kue-kue yang panjenengan produksi terutama di masa pandemi COVID-19 ini, strateginya waktu itu seperti apa Bu Twianti?
2: Ya waktu itu saya bikin via teman-teman, nanti kita kita itu kan kalau pas COVID itu kan kita Gojek ya Mas ya, mainnya
1: online ya Bu ya.
2: Dari situ kita online, cuman untuk online yang di sekitaran aja juga belum ke apa, belum kayak di medsos itu belum. Cuman ya itu dari situ, misalnya dia waktu di rumah saya bikin kue, saya teman-teman terdekat dulu. Terus ya udah Mbak, nanti diantar aja Mbak. Ya lewat Gojek itu.
1: Oke, jadi memang berawal dari circle terdekat ya Bu ya, teman-teman dulu ya. Berkembangnya usaha sampai sekarang berarti terhitung sudah berapa tahun ya Bu? Awalnya tahun berapa? 2019 itu ya. Sampai sekarang berarti sudah 7 tahun kurang lebih ya berjalan. Perkembangannya seperti apa, terutama terkait dengan produk yang panjenengan bikin ini, adakah inovasi-inovasi yang panjenengan produksi juga terkait dengan kue-kuean ini Bu Twianti?
2: Ya ada Mas, maksudnya untuk inovasi tetap ada. Maksudnya yang biasa dulu mamah kan cuman mungkin kan kalau dulu kan cuman itu-itu aja. Nah, kita inovasikan sekarang mungkin ada topping-toppingnya.
1: Oke, okay. Jadi tetap ada yang pakemnya. Biasanya apa saja sih Bu yang paling best seller gitu di Dapur Mamaku ini?
2: Kastengel. Terus itu apa? Nastar.
1: Nastar wajib ya Bu ya?
2: Iya, kayaknya Lebaran kalau nggak ada.
1: Nggak ada nastar kan kayak kurang
2: iya,
1: ya?
2: Iya,
1: oke, terus yang inovasi terbarunya dengan adanya topping-topping yang tadi, kue-kue seperti apa itu Bu?
2: Nah itu, saya nastar, bisa yang inovasi, nastar saya kasih pandan Mas.
1: Oh, jadi ada nastar pandan. Dikasih pandan?
2: Jadi kasih apa? rasa pandan. Terus juga pewarnanya juga otomatis hijau, jadi nastarnya hijau.
1: Nastar hijau, ini biasanya Fahri lihatnya kuning sih Bu, ya, kuning oranye. Gitu.
2: Dalamnya nanas, itu tetap dalamnya nanas, cuman itu yang kuning itu jadi hijau mah, jadi karena ada pewarnanya.
1: Pandan tadi ya,
2: rasa pandannya. Itu.
1: Baik, ini nanti akan kita kupas lebih lanjut sahabat budaya terkait dengan produknya yang saat ini lagi digarap gitu ya oleh Bu Twianti yang lagi banyak orderannya juga. Apa saja nanti kita akan bahas lebih lanjut, terus juga terkait dengan manajemen usahanya ya. Ini tadi katanya dibantu anak gitu ya, ini nanti boleh diceritakan Bu Twi ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu Bu Twi dan sahabat budaya, satu tembang untuk panjenengan sahabat budaya cuita malam di siang hari ini.

0: Kota Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu masih dalam acara Prigel ya, Teras UMKM Perempat RRD Semarang siang hari ini. Topiknya masih sama, berlebaran bersama resep turun-temurun ya. Resep turun-temurunnya tadi sudah dijelaskan sama Bu Dwianti. Ternyata ini bahkan dari neneknya Bu Dwianti, terus nurun ke ibunya Dwi gitu ya. Sekarang ke Bu Dwianti, dan ini rencananya mau diturunkan ke anaknya. Ini menarik ya sahabat budaya, dan harapannya tentunya bisa konsisten terus ya Bu Dwi ya, dengan resep yang panjenengan pertahankan dari orang tua dan nenek panjenengan dulu. Kita lanjut ke tadi, produk sudah di sepil kalau istilahnya anak muda zaman sekarang ya. Yang paling favorit adalah kastengel sama nastar gitu nje. Terus terkait dengan inovasi Ibu, selain adanya nastar ijo tadi, itu ada apa lagi kalau dari dapur mamaku ini?
1: Macam-macam mas, ada pamcis.
0: Pamcis.
1: Ya, pamcis, ada tamrin, ada salju, terus ada kue semprit.
0: Nje. Jadi emang aneka kue ya Bu ya, yang tradisional. Kalau untuk yang kekinian-kekinian, panjenengan produksi apa enggak Bu? Inovasi yang kekinian gitu, kayak semisal kue-kue yang cookies dan lain sebagainya.
1: Enggak.
0: Oh enggak ya. Jadi emang lebih ke yang tradisional, yang sudah banyak pasarnya gitu. Kayak nastar kan ini selalu menjadi favorit Bu, sama kastengel juga. Tapi ngomong semua soal usahanya panjenengan di dapur mamaku, tadi di awal sudah disinggung, di rumah kalau produksi dibantu anak gitu ya. Ini boleh diceritakan mungkin Bu, pada saat tahap produksi panjenengan step by stepnya seperti apa, dari awal mungkin sampai finishing, sampai tadi juga masuk ke toko gitu ya. Ini mungkin bisa diceritakan Ibu, proses produksi kue kering ala dapur mamaku.
1: Ya, terima kasih Mas Fahri. Jadi kalau saya bikin itu memang untuk adonan itu saya yang pegang sendiri ya Mas. Jadi
0: adonan panjenengan ya.
1: Saya harus, saya dan saya juga ada yang dibantu, ada bantu orang sih sama anak saya. Cuman saya masih belum percaya Mas kalau saya serahkan ke anak saya pun,
0: karena,
1: atau
0: iya. Karena memang harus quality control ya Bu ya.
1: Jadi kalau adonan sampai itu Mas tetap saya. Terus paling mereka tuh bantu ya cetak, nyetak-nyetak aja. Mungkin sama nguas-nguas, mungkin telur, nguas ngasih kejunya yang di atas untuk kastengel gitu. Nah, paling gitu-gitu aja. Terus untuk anak. Untuk anak waktu itu masih kecil mungkin, dan masih punya waktu ya Mas. Sekarang ini dia udah kuliah, yang satu udah kerja. Jadi
0: ini waktunya
1: pasti iya. Saya sekali juga enggak yakin kalau anak itu bisa enggak ya nerusin kan.
0: Karena mungkin punya passion sendiri ya Bu.
1: Iya, karena kayaknya juga sekarang kalau dia bantu mama, dia aduh mah aku tuh ada kegiatan ya itu. Nah, kayaknya tuh udah, saya juga pikirannya itu. Ya semoga masih bisa meneruskan usaha dari orang tua saya. Gitu.
0: Jadi emang ditularkan ya Bu ya sama Bu Dwianti juga.
1: Iya, karena saya juga ngomong sama anak saya gini, kalaupun kamu besok kerja, kamu memang harus kerja, cewek itu harus kerja. Jadi jangan bergantung pada laki-laki.
0: Jadi,
1: harus punya apa ya, punya penghasilan sendiri. Syukur-syukur kamu kerja dan kamu bisa punya kreatif untuk menghasilkan uang, maksudnya untuk tambah-tambah kebutuhan di rumah gitu.
0: Baik, jadi emang itu yang diterapkan dan diajarkan ke si anak. Harapannya sih semoga bisa konsisten resepnya ya Bu ya, turun-temurun ya, bahkan mungkin sampai ke cucunya Bu Dwianti, insya Allah ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, nah ini ngomong-ngomong soal dapur mamaku Bu Dwi, panjang

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
3: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harga

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Jepara mulai menata dua museum Kartini dengan fungsi berbeda guna memperkuat wisata sejarah. Museum Kartini lama di utara alun-alun akan dialihfungsikan menjadi galeri ukir. Sementara Museum Kartini baru di kawasan Pendopo akan direvitalisasi hingga tahun 2029. Adapun koleksi sejarah Raden Ajeng Kartini di Museum Lama juga akan dipindahkan ke lokasi baru yang mendapatkan bantuan pusat sebesar 2,5 miliar rupiah untuk restorasi bangunan sesuai dengan bentuk aslinya. Tahap awal penataan Museum Lama dimulai pada tahun 2027 melalui penyusunan grand design senilai 100 juta rupiah dari APBD. Sinergi kedua lokasi ini diharapkan mampu melestarikan warisan budaya sekaligus mempertegas identitas Jepara sebagai kota ukir dan bumi Kartini secara terpadu. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Pati 2026 cabang olahraga sepak bola resmi digelar di Stadion Joyokusumo sejak 26 Mei hingga 2 Juni 2026 mendatang. Kompetisi ini diikuti oleh 25 tim yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Pati sebagai upaya menjaring bibit atlet berbakat sejak dini. Ketua Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASKAP PSSI Pati, Dian Dwi Butianto, menekankan bahwa ajang ini bertujuan untuk membentuk fondasi karakter atlet muda yang menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin. Selain sebagai wadah prestasi, pemenang pada tingkat SMA akan diproyeksikan mewakili Kabupaten Pati di tingkat Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi langkah awal bagi impian profesional para pesepak bola pelajar di wilayah tersebut. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.

0: kbri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Satu tembang untuk Anda semua di siang hari ini, sahabat budaya, kekasih dari Diana Piscesa ya. Mengawali kebersamaan kita dalam ragam informasi dan musik pop keroncong Pro 4 era di Semarang siang hari ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti akan kami sajikan untuk panjenengan semua tembang-tembang pop keroncong dan juga selingan informasi yang kami harap bisa bermanfaat juga tentunya ya. Monggo untuk Kang Mas Bayu yang nanti barangkali mau bergabung ya, request lagu atau mungkin berkabar terkait dengan situasi terkini apapun itu ya, atau mungkin aktivitas panjenengan, monggo saja boleh diceritakan di Pro 4 Semarang siang hari ini. Sekedar informasi Kang Mas Bayu, bagi panjenengan yang saat ini mungkin monitor di FM gitu ya, kok suaranya hanya ngeses tok. Lah ini menginformasikan bahwasannya untuk pemancar Pro 4 era di Semarang di Serondol sana ini sedang pemadaman listrik, sahabat Buda, jadi ditunggu gitu aja, semoga nanti bisa kembali mengudara melalui FM 88,2 supaya nanti bisa dimonitor juga secara lebih celing, lebih jelas gitu aja, panjenengan juga nantinya bisa mendengarkan sajian-sajian tembang ataupun gending-gending yang sudah kami siapkan. Untuk panjenengan yang saat ini mungkin monitor di RRI Digital ya, atau mungkin AM juga, kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Pro 4 RRI Semarang ya di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Api Abadi Merapen. Api Abadi Merapen adalah sebuah kompleks yang terletak di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kawasan ini terletak di tepi Jalan Raya Purwodadi Semarang, berjarak 26 km dari kota Purwodadi. Api Abadi Merapen sangat terkenal tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga hingga manca negara. Bahkan, beberapa event besar mengambil api dari Merapen. Tempat ini telah mencatat sejarah mulai dari Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang atau Games of the New Emerging Forces Ganevo pertama tahun 1962 dan Pekan Olahraga Nasional PON. Bahkan, sejumlah negara tetangga juga mengambil api abadi untuk berbagai kegiatan olahraga maupun keagamaan, seperti Tiongkok dan Thailand. Kompleks Api Abadi Merapen merupakan fenomena geologi alam, berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulut api, sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam, walau turun hujan sekalipun.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Kisah seorang pramuria, sahabat budaya dari Didi Kempot ya, untuk Anda semuanya, untuk panjenengan di siang hari ini di tengah suasana yang semakin sejuk ya, mendung juga cuacanya di Kota Semarang. Kami harap tembang-tembang yang kami sajikan di siang ini bisa memberikan satu suasana yang semakin hangat juga, lebih baik, lebih nyaman untuk menemani waktu istirahat panjenengan ya. Kita ke informasi terlebih dahulu, sahabat budaya, ini dari Kabupaten Magelang ya, terkait dengan jelang perayaan Hari Waisak ya. 2570 Buddhis Era, sahabat budaya, atau tahun 2026 Masehi. Ini api Dharma Waisak ya, disakralkan dan disemayamkan di Candi Mendut, sahabat budaya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Kabupaten Magelang ya. Api Dharma Waisak tahun 2026 yang diambil dari sumber api abadi Merapen, Kabupaten Grobogan, ini setibanya di Candi Mendut, Kabupaten Magelang, langsung disakralkan oleh para biku Sangha, perwakilan dari Walubi atau perwakilan umat Buddha Indonesia. Ya, api Dharma tersebut dibawa dari Kabupaten Grobogan, obor besar dan menggunakan mobil bak terbuka, ya, dan langsung dibawa ke altar untuk dinyalakan, sahabat budaya. Ini luar biasa. Disampaikan oleh Sekjen Walubi Bante Kamsai Sumono Mahatera di Candi Mendut, Kabupaten Magelang pada Jumat kemarin, tanggal 29 Mei 2026, bahwasanya para biku dan umat setelah memuja Sang Buddha Gautama, ini secara bergantian melakukan doa dan an melantunkan parita suci di depan altar tersebut ya. Doa ini atau doa tadi dilakukan oleh ratusan bante dan umat dari 14 majeli Dewan Sangha yang ada di Walubi, sahabat budaya. Lebih lanjut, Kamsai Sumano juga mengatakan bahwasanya api Dharma Waisak ini merupakan simbol ya, simbol daripada kekuatan spiritual yang memang harus terus menyala di nurani umat Buddha ya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Diharapkan tentunya api tersebut bisa menjadi harapan dari para umat juga ya, sesuai dengan tema perjalanannya gitu nje, Walk for Peace. Ini juga mungkin diharapkan sebagai salah satu simbol untuk kedamaian kedepannya, sahabat budaya nje. Ya, intinya untuk teman-teman Buddha, ya umat Buddha yang besok ini melaksanakan atau merayakan Waisak 2570 Buddhis Era, semoga lancar selalu, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kesuksesan untuk berbagai rangkaian ibadah yang akan dilaksanakan, dan semoga momentum Waisak besok ini benar-benar bisa menjadi satu pintu gerbang gitu ya, atau pintu yang mengawali terkait dengan Walk for Peace ya, atau berjalan untuk kedamaian itu, sesuai dengan tema perjalanannya daripada para biku ini ya. Dunia semakin damai, Indonesia semakin damai, rakyatnya juga damai, dan ya ke depan harapannya bisa semakin maju juga untuk masyarakat Indonesia, untuk negara Indonesia ya. Kita berdoa bersama, sahabat budaya, tidak hanya untuk umat Buddha saja, tetapi juga untuk semua elemen masyarakat, supaya ke depan kehidupan kita, terutama di Indonesia ini, senantiasa bisa terus kondusif dan terjaga kedamaiannya ya. Ada beberapa atensi masuk di WhatsApp 4 RRI Semarang. Ini kita coba bacakan dulu dari Bu Yuni Papandayan ini ya. Selamat siang Mas Fahri, mau minta lagu Sayur Asem dari Kus Plus. Waduh, Sayur Asem ya. Ini ada apa enggak di playlist, nanti coba kami siapkan ya. Nek enggak ada ya ganti Kuda Hitam untuk Mas Fahri, selamat tugas njih. Bunda Purnani juga, ini yang dari Kismantoro Wonogiri hadir ya. Selamat siang Mas Fahri, selamat tugas, sehat selalu, bahagia, sukses, banyak rezekinya, berkah barokah. Amin. Jih. Bunda request lagunya apa? Aku Masih Sendiri ya. keroncong beat, penyanyinya Pance Bondang. Kalau enggak sebiduk sungai di Musi, sebiduk di sungai Musi, kembali. Keroncong beat juga ya. Pokoknya terima kasih, salam untuk semua pendengar Pro4, Mas Fahri sehat selalu, Nji. Terima kasih, ini yang di line telepon, yang sudah bergabung, ada siapa? Selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tribun. Kok urung-urung wis minta lagu, dicerita kesik gitu. Jenengan di hari ya, libur.
1: Aku baru muter radio, baru aja.
0: Nanggi, maksudnya disampaikan dulu panjenengan di akhir pekan ini aktivitasnya ngapain saja, Bu Dewi?
1: Oh, gitu.
0: Kabarnya gimana, sehat?
1: Seharian. Sehariannya di rumah aja.
0: Di rumah.
1: Capek tidur.
0: Capek tidur ya.
1: Dari pagi sampai sekarang masih
0: di
1: kasur terus.
0: Ya udah, nek rebahan tok
1: ya. Badannya enggak enak. Enggak sehat, enggak fit.
0: Coba minum jamu apa obat, makan yang enak.
1: Jamu gitu. Apa, Mas? Tegel merarat.
0: aduh, ya udahlah kalau misal rebahan tok mau request lagu apa ini untuk menemani rebahan?
1: Minta lagu apa ya, Mas?
0: Bu Dewi, menapa?
1: Aku minta lagu anu aja. Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri. ya udah nanti tak siapkan ya.
1: Iya. Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi. Selamat siang.
0: Nah, gitu. Wong wis siang kok pagi-pagi
1: wae. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semuanya saja, Bapak Ibu.
0: Nggih.
1: Buat Mas Fahri jaga kesehatan. Kemarin tak dengerin loh sampai selesai loh.
0: Yang di mana?
1: Yang di Jumat itu.
0: Oh, yang di Pro 1. Wah, janji. Bagus kalau begitu, Nji, toh. Jos.
1: Ya, sayang kan nganu sampai selesai.
0: Wah, Jan, sampai jam 3 ya?
1: Iya, sampai jam 3.
0: Nggih, cocok. Terima kasih Bu Dewi ya. Sehat selalu
1: untuk panjenengan. Aku enggak bisa nganu naik seharian, mau itu arisan keluarga.
0: Oh, ya enggak apa-apa, yang penting monitor gitu.
1: Iya.
0: Jih, sampun, ngaten.
1: Makasih ya Mas Fahri.
0: Inji. Amin.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur. Makasih ya Mas.
0: Sama-sama, Ji. Sehat selalu Bu Dewi. Waalaikumsalam. Yang lagi rebahan ngulat-ngulat ya di Mijen sana, ada Bu Dewi tadi lagunya Tak Ingin Sendiri, nah ini di belakangnya Kung Anggoro, setelah bisa termonitor beliau mengudara ini ya. Selamat siang Kung.
2: Selamat siang kembali 13.23. Pancaran suaranya Pro4 bisa
0: terdengar lagi. Alhamdulillah
2: 13.23.
0: Saya
2: lewat digital ya udah terus.
0: Wow, jadi kan monitor digital ya sementara ya tadi ya.
2: Sementara gitu. Dulu saya dulu ditambahkan menunggu terus.
0: Oh, dulu pas ditambah lewat digital terus Kung, jenengan?
2: Lewat digital ya, lewat FM.
0: Jiwa, ya alhamdulillah, terima kasih sekali ini ya Kung Anggoro. Ya, terus Bunti jenengan siang ini mau request apa? Hatiku Sendang ini belum terputar. Saya
2: pengen denger tembangnya, siapa? Ingin menyambung hidup.
0: Saking sinten menikah?
2: Hatiku Sendang, nek.
0: Siap. Lucy Kusendang ada, Ji.
2: Ingin menyambung hidup. Itu jelas pop roncong sih masalahnya.
0: Ngaten, Ji. Jelas menika.
2: Monggo. Dilanjut-lanjut, terima kasih sekali.
0: Inji, Kung.
2: Aku merasakan udaranya sejuk sekali ya.
0: Ji, mendung ini juga sama Semarang malah sudah hujan. Inji, sama-sama, sehat selalu. Kung Anggoro standby yang di Kendal ya. Kita ke Tak Ingin Sendiri dulu boleh ya, sahabat budaya Dian Pisesa untuk Anda di siang hari ini. terkhusus tadi yang sudah request ini ya. Yang lagi ngulet-ngulet, yang lagi rebahan di Mijen Bu Dewi, silakan kita nikmati bersama. Satu tembang dari Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri. Nanti kita lanjutkan dengan tembang-tembang pop keroncong lainnya di Pro 4 RRI Semarang.

0: Coba rene ya, Nduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten nopo?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawanen mrene.

0: Satu tembang keroncong beat tadi ya, Pance Pondak dengan judul Aku Masih Sendiri. Ini untuk tadi yang sudah mengirimkan atensinya, Bunda Purnani ya di Kismantoro Wonogiri. Yang sudah bergabung, ada Eyang Heri, selamat siang.
1: Selamat siang, Nak Fahri.
0: Jinji, selamat siang.
1: Semoga selalu sehat, amin. Selalu ceria, dan bahagia.
0: Amin, Ji. Terima kasih, Yang.
1: Lagu dengan judulnya Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari, ini...
1: Ada ya? Salam ada, buat Jih. Semuanya saja nanti ya. Acara ini. Terima kasih. Tidak Jih. Lupa salam dari kota lama tempatnya Jih. Eyang ya.
0: Siap. Eyang Heri Ji, terima kasih atensinya. Nanti kami siapkan ya Eyang ya. Yang dari kota lama tadi sudah bergabung Ji. Pokoknya sehat selalu untuk Eyang Heri Wasito ya. Yang saat ini sedang monitor ini siang-siang. Tadi agak mendung, ini agak cerah ya. Nanti mendung lagi, ya sebenar apa-apa. Kita nikmati bersama sahabat budaya, Nji. Bu Tarto, selamat siang.
2: Selamat siang, tak rungok-rungok kekit mau kok. Apa nganu mas, trouble?
0: Anu, wow, pemadaman listrik ten serondol, gitu. Ten pemancar,
2: gitu. Lagu ini lagu kenangan kok, ras setel-setel ke trouble.
0: Wajan,
2: emang-emang. Aku mendung-mendung kok ini setel ke baju merah ke mawon.
0: Sobi makanya Nji Bu Tarto, Nji.
2: Nggih, kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki ingkang kathah.
0: Amin.
2: Kalau nembe wau minggah sinten Bu Heri Waskito.
0: Betul, nggih. Tadi Bu Heri.
2: Bu Heri Waskito, salam kenal kalian Bu Tarto. Kapan-kapan aku tak sowan nggone Bu Heri.
0: Wah, nggih kota lama menika Bu Tarto.
2: Nggih.
0: Sekalian jalan-jalan.
2: Jalan-jalan. Matur sembah nuwun tak. Lagu ini dengar pelawang.
0: Nji, siap. Nji, wajan. Wah. Apa kayak Mas Woro? Antara basur gitu, kalkun, bebek, ya itu wajan. Rame ya di rumahnya Bu Tarto tadi ya. Tapi mendengarkannya ya jangan di depan pintu juga Bu Tarto. Ya kasihan kalau semisal ada yang mau lewat nanti. Bu Nunu yang di Kerapia. Ini ya, selamat siang Mas Fahri, mau minta lagunya Terkenang-Kenang, Mus Mulyati ya. Terima kasih untuk panjenengan, selamat tugas dan salam sehat buat semuanya Nji. Nanti kami coba siapkan ya, Mbah Yarto juga. Ini matur nuwun Mas, ini monitor ya. Tadi sekitar pukul 13.20-an, ini baru ada suaranya lagi. Wah Nji, terima kasih untuk Mbah Yarto yang selalu setia dengan Perompat Semarang ya. Nanti coba kami putarkan tembang-tembang terbaik untuk panjenengan ya. Dan gending-gending juga karena pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat nanti akan kami sajikan Mari Kangen seperti biasa. Hari Sabtu maka gending-gendingnya adalah Gending Bunangan sahabat Budanji. Ini ada beberapa tembang pop keroncong yang menutup kebersamaan kita di Perompat Semarang Musik Informasi siang ini. Dinda Bestari boleh kita putarkan, nanti kita lanjutkan dengan apapun itu yang bisa diputar ya nanti ya. Secukupnya durasi sahabat Budanji, monggo kita nikmati bersama di siang hari ini.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14. Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Sragen menghadirkan titik kumpul bagi para pecinta otomotif melalui gelaran Governance Auto Show atau GAS Sragen 2026. Pameran otomotif ini berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 28 hingga 30 Mei 2026, terpusat di Gedung Sasana Manggala Sukhwati. Ajang ini menjadi ruang bagi komunitas, pelaku industri dan masyarakat untuk menyaksikan berbagai inovasi, serta kendaraan terkini dalam suasana yang meriah. Menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, GAS Sragen diharapkan dapat memperkuat ekosistem otomotif di wilayah Sukhwati sekaligus memberikan hiburan edukatif bagi pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat tren kendaraan terbaru tahun 2026. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Surakarta menggelar Pentas Seni Waisak 2026 bertema Menapaki Jalan Mulia Bersumbangsih Bagi Negeri pada Sabtu 30 Mei 2026. Acara yang berlokasi di Plaza Balai Kota Solo ini dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan terbuka secara umum dan gratis. Adapun pertunjukan ini menyuguhkan berbagai penampilan seni seperti tari, musik, dan paduan suara yang mengusung pesan perdamaian dan harmoni. Dalam kegiatan ini masyarakat diajak untuk merayakan malam minggu dengan menikmati kekayaan budaya sekaligus memperingati Hari Raya Waisak dalam suasana yang inklusif dan religius di jantung Kota Solo. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
1: Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Inggih Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno menika wau sampun katuraken siring gending ketuk papat minggah wolu laras belok padet barang dening karawitan studio RRI Semarang. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika gending Sido Mukti laras lindru padet 6 menika mangke kasambet degung turu lare. Laras belok padet 5 ingkang taksih dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

Iya Kang Mas, Mbayu para pamirsa sutresno, kalau wau sampun katuraken pasugatan gending Sido Mukti laras lindru padat 6 kasambet gending degung turulare. Laras belok padat 5 dening karawitan studio RRI Semarang. Pasugatan ingkang salajengipun ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan inggih menika ladrang agun-agun laras belok padat barang dening karawitan studio RRI Semarang. Kula Fahri Marlian ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Mbakyu wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Wonten wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Sumangga pun biarsaken pasugatan ingkang pungkasan ladrang agun-agun laras belok padat barang dening karawitan studio RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Sragen menggelar Sragen Festival 1 2026 pada Sabtu 30 Mei 2026 di halaman Pemda Terpadu Sragen sebagai puncak perayaan hari jadi Sragen ke-280. Festival rakyat yang berlangsung pada pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat ini menyajikan beragam kegiatan menarik mulai dari fun bike, lomba tari sprint 50 meter, marching band, hingga pertunjukan teater dan cosplay. Selain hiburan, tersedia pasar ekraf UMKM untuk mendukung ekonomi lokal. Acara juga meriahkan oleh penampilan utama dari orkes humor dan penampilan band yang membawa nuansa nostalgia dangdut jadul, menciptakan pesta rakyat terbesar yang penuh energi dan kreativitas bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen. Kita beralih ke informasi lainnya, Jemaah Islam Abuge Desa Onje Purbalingga menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 28 Mei 2026, selisih satu hari dari ketetapan pemerintah. Sesepuh Abuge Kiai Maksuti menjelaskan bahwa penentuan ini didasarkan pada metode perhitungan kalender Jawa Islam warisan leluhur yang menggunakan siklus Windu, di mana tahun ini bertepatan dengan tahun Dal. Meski terdapat perbedaan tanggal, jemaah tetap menjalankan rangkaian ibadah secara khidmat, mulai dari sholat id di Masjid Raden Said Kuning hingga penyembelihan hewan kurban. Kiai Maksuti menekankan pentingnya sikap saling menghormati antar umat beragama dalam menyikapi perbedaan keyakinan, metode penanggalan tersebut demi menjaga harmoni di lingkungan masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Kenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Dadang dude, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin seru, semakin gayeng ya bareng Perompat RRI Semarang dalam acara Pro Dangdut ya. Masih bersama Fahri Marlian di sore hari ini akan menemani Anda semuanya bergoyang tipis-tipis saja ya. Nggak usah singgra-singgra. Goyang tipis-tipis ya, senggol-senggolan bareng teman-teman ya. Terus juga request lagu dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat sore nanti ya. Monggo yang nanti mau bergabung, kami tunggu atensinya di line telepon 0024 8316661 ya, atau di WhatsAppnya Perompat Semarang juga boleh di 0811 2777 914. Yang sudah bergabung di line telepon boleh kita terima. Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Makin sore.
0: Makin asik.

0: Bu Karyati.
1: Betul sekali Mas Fahri. Gimana kabar Mas Fahri?
0: Kabarnya baik, sehat, tangis tuni pun semangat. Meskipun Semarang ini agak redup, mendung dari tadi, tapi malah syukur jadi sejuk ini Bu Karyati. Oh sama.
1: Tapi ya agak sedikit gelap gitu, masih ada mendungnya.
0: Ya udah, ini untuk menemani suasana cuaca mendung sore ini lagunya mau apa jenengan?
1: Mau diputerin lagu yang dari Dalaila ya.
0: Apa itu?
1: Aku ini manusia.
0: Aku ini manusia, Dalaila. Yeah,
1: yang
0: siap.
1: Dari Dalaila Mas Fahri.
0: Yang versinya Dalaila nanti siapkan ya.
1: Salamnya buat Pak Abdul Kofur, Tante N, Bu Dewi, Bu Yanti kali-kali, ada juga Pak Satro Singgiran, dan semuanya saja, Bu Tarto.
0: Donji, siap.
1: Semuanya aja ya Mas Fahri. Spesialnya buat Mas Fahri, sore ini lagi sukses, semoga selalu sehat aja.
0: Amin, Ji.
1: Jaga kesehatan. Hari ini di lapangan Kembang ada komunitas Vespa, Mas.
0: Oh, pada kumpul, walah.
1: Ya, tapi mungkin besok pagi kali ini pada datangan gitu.
0: Oh,
1: dari nggak tahu, pokoknya. Komunitas Vespa gitu.
0: Jadi siap-siap ini warungnya jenengan harus steady rame ya.
1: Ya itu kan
0: semoga saja.
1: Kan yang berdatangan orang jauh-jauh Mas.
0: Wah,
1: ya, gitu,
0: siap-siap Ji Bu Karyati.
1: Sampai jam 5 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu ya. Ini katanya mau buat acara komunitas Vespa di lapangan Kembang. Wah, sen cocok. Nanti yo warungnya harus standby terus ini ya Bu Karyati ya. Pasti rame dan semoga ngerjekeni tenan ini yang di Jepara. Sehat selalu Bu Karyati, terima kasih. Di belakangnya Bu Karyati ada Pak Suwarno, ini Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, selamat sore.
0: Inji, selamat sore.
2: Ajeng muter ke lagu Mas.
0: Nah, menapa ngersakan lagu menapa jenengan?
2: Gitar tua.
0: Gitar tua Oma Irama.
2: Nggih, enten lho.
0: Ada enten wonten mangke kula aturaken jobing
2: nggih. Nggih. Ajeng salam-salam rin Mas.
0: Dalam sinten monggo.
2: Pak Darso. Abdul Gapur, Barno, Pak Sastro, Pak Supri, Pak Buwo, kalian Pak Bapak Sarbini, ingkang wonten gisik drono niku Mas.
0: Oh, Bapak menapa Ibu menika?
2: Bapak.
0: Oh, Pak Sarbini.
2: Sarbini.
0: Nggih, siap.
2: Matur nuwun.
0: Ji, sami-sami. Pak Suwarno sehat selalu yang sudah mengudara ya. Lagunya Gitar Tua, sahabat budaya, nanti kami siapkan. Coba ditunggu. Di belakangnya yang sudah kelundang-kelunding ini via telepon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut semakin asik.
0: Makin asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Mijen. Sore juga Bu Dewi.
3: Minta lagu.
0: Lagu apa?
3: Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku. Nji.
3: Ya, salamnya buat tadi Mbak. Siapa tuh?
0: Siapa? Ayo.
3: Karyati.
0: Siap.
3: Pak tadi yang itu cowok.
0: Yang cowok Pak Suwarno tadi yang cowok.
3: Pak Suwarno, gitu. Salam buat Mbak Dewi dan Bapak Agung Gohur, Bapak Wahyu Suparto, Bapak Pardiono, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, Bapak Joko ASM, Bapak SGG, Bapak. Ya tadi aku bikin salami buat Mas Sinten. Ropik, terima kasih salamnya, salam kembali Mas Ropik. Terus itu Bu Yanti, dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Tembung, Bu Anggun, Bu Tante An, Mbak Ani,
0: Inji,
3: Bu Sutarto, Bu Minka Semanto, Bu Heri Warsito, Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nuno, Bu
0: Langsung doyo mawon gitu. Wah kata sangat kabean bae ya tak kumplit. Nah, oh, jadi absen siji-siji.
3: Semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, jaga kesehatan.
0: Siap.
3: Semoga diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Inji.
3: Diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Wah, satu lagi. Inji,
3: kalau pulang nanti hati-hati jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selengkap. Cangkep gitu dongane saka Bu Dewi tadi ya, luar biasa. Terima kasih Bu Dewi, sehat selalu yang di Mijen ini ya. Yang di Kalibanteng ini kok kadingaren minggah pas dangdutan sobi, kita terima ini ya Pak Supri Kalibanteng Pro Dangdut. Semakin Waalaikumsalam, semakin apa yo?
4: Badhe nyuwun sekar suara hati Mas.
0: Lah kula kinten jenengan badhe nyuwun sekar wuyung gitu Pak. Wis was-was iki mau was-was gitu. Jebul suara hati.
4: Hei. Mboten nang ndang kok wuyung Mas.
0: Suara hati dalane lagi Pak Supri nggih.
4: Dalam?
0: Ida Laila nggih suara hati ini pun
4: nggih. Nggih.
0: Siap.
4: Salamipun kagem Bu Dewi wau terus suwun. Siap. Kalian Pak Cinten mau Mas?
0: Pak Suwarno kalau mau.
4: Pak Suwarno tersebut. Kalian bawa sedaya mawon Mas Fahri.
0: Oh, ngaten sedaya mawon, nggih, siap.
4: Heeh. Bu Dewi wau.
0: Oh, nggih, mun komplit nggih nderek mawon, siap.
4: Sampun nanti Mas Fahri tersebut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sami-sami Pak Supri yang di Kalibanteng, sehat selalu ya Bu Endang sekalian. Lagunya tadi Suara Hati. Nanti kami siapkan, coba ya ditunggu Pak Supri. Yang sudah mengirimkan atensinya ini ya, ada yang Sunarno Patean Kendal, terima kasih atensinya. Ada siapa lagi ini ya, Mas Hasan Asari Ungaran. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fahri, dari Mas Hasan di Ungaran ini ya, minta lagunya Putri Isnari berjudul Doaku. Salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut saja, untuk panjenengan sehat selalu. Terima kasih Nji, sami-sami. Ada Mas Hasan tadi ya yang di Ungaran, lagunya Doaku, nanti kami siapkan ya. Bang Ragil, nah ini yang di Undip Tembalang. Wah, selamat sore Mas Fahri, sore-sore juga ini ya. Sore-sore diselamati sama Mas Ragil atau Bang Ragil ini ya. Nasi gorengnya semoga laris manis Mas, malam minggu gitu. Malam minggu, terus nanti malam ada final sepak bola Eropa gitu. Champions League kanggone sing ngerti bae. Pasti nanti insya Allah rame ya Mas Ragil ya, laris manis sehat selalu untuk panjenengan. Kita ke tembang dulu sahabat budaya nih yang sudah kami siapkan. Ada Aku Bukan Manusia, aku ini manusia kok bukan manusia. Pada ke demit po. Aku ini manusia dari Ida Laila ya, untuk Bu Karyati tadi yang sudah mengudara di mana, di Kembang gitu, jadi di lapangan Kembang di warungnya sana, semoga masih monitor juga. Kita putarkan untuk Anda Bu Karyati dan sahabat budaya semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: lanjut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik ya rindunya hatiku untuk panjenengan semuanya saja di sore hari ini, biar tambah gayeng, biar tambah joscis gitu ya. Yuk kita terima lagi yang sudah mengudara. Ini ada pendengar kita dari Mboja, ini Mas Bowo Prodangdut.
1: Prodangdut Mas, makin asik.
0: Makin asik ya. Pribun?
1: Mendung.
0: Mendung.
2: Mendung Mas Bojo.
0: Bojo mendung. Wae langgi sami kata Semarang ngandap ngriki nggih mendung.
1: Mas.
0: Tasi mendung, Mas Bowo masih mendung, masih redup oh, ini ya. Heeh. Pribun?
1: Beti nyuwun lagu to, Mas.
0: Lah iki lagune menapa? Kula tenggo menika lho. Hah, jatuh cingklong. Jatuh cinta ingkang saking sinten jenengan?
1: Di rumah Irama to.
0: Oh, kedah rumah menika.
1: Nggih, insyaallah kedah wonten.
0: Oh, nggih pun mangke kula tak sembadani ya ta mangga lah. Omah Irama. Injih.
1: Salamipun kagem sedoyo kemawon, mboten wonten ingkang ketinggalan. Kula ingkang nyenggol-nyenggol kula matur sembah nuwun, salam kembali. Kagem panjenengan mugi tansah dipun paringi kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu sehat, selalu banyak rezekinya. Dan sukses.
0: Jih, amin matur nuwun sangat.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Mas Bowo yang di Mboja Kendal ya. Lagunya Jatuh Cintrong katanya ya. Semoga tak siap. Jatuh Cinta ya dari Omah Irama, nanti kita siapkan coba Mas Bowo nji. Yang di lain telepon sudah bergabung Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, nah, semakin sore semakin asik.
0: Makin asik Eyang Harno.
3: Wilujeng sonten Mas Pak.
0: Wilujeng sonten. Terus bundi Eyang.
3: Dan
0: kita minggah.
3: Oh,
0: menawi kula nggih pangestune pun tansah sehat gitu. Semangat sonten
3: kula. Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat,
0: walafiat.
3: Amin. Wonten larangan setunggal punapa.
0: Amin. Semanten ugi Eyang Harno nggih tansah sehat nggih Eyang nggih. Tansah sesarengan kalian perempat ngaten.
3: Amin.
0: Nggih. Terus pundi?
3: Kula nyuwun lagune.
0: Heeh, lagu menapa?
3: Ora nduwe duit ki, Mas.
0: Lagu ora nduwe duit.
3: Nggih.
0: Waduh, aduh aduh.
3: Uang ki lho, Mas.
0: Uang Irama. Omah Irama nggih, waduh.
3: Wis salami.
0: Dipun tenggo
3: kagem sedoyo kemawon A sampai Y, tidak ada yang ketinggalan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun, mboten wonten larangan setunggal punapa.
0: Amin nggih.
3: Mawar pawi selalu ceria bahagia.
0: Amin nggih.
3: Terima kasih Mas Pawi.
0: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang Harno sehat selalu. Lagunya kayaknya aduh, ini apakah memang menggambarkan secara real gitu ya. Ora duit-duit katanya, lagunya uang ya yang ya. Nanti kami siapkan dari Omah Irama. Coba di belakangnya yang dari Kudus langsung kita angkat. Pak Kamari Pro Dangdut.
4: Semakin asik.
0: Semakin asik.
4: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Pak Kamari.
4: Lagunya Dua Kursi.
0: Wow, mboten sekalian papat napa lima. Dua kursi nggih.
4: Kari mboten uman, Mas.
0: Oh, ngaten, dua kursi mawon. Okay. Ya, nanti tak siapkan.
4: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore. Pak Bukori, Pak Srianto,
0: Jee.
4: Pak Bogir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman,
0: Jee.
4: Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, Majore juga. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Fahri, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu yang di Kudus, ada Pak Kamari ya. Yang di Kangkung Kendal ini ada Pak Hirnomo ya. Pro Dangdut, semakin asik Mas Fahri. Pak Hirnomo Kangkung Kendal hadir ya. Mau request lagu Menggapai Matahari apa ora keselomot mengko panas ya. Menggapai Matahari ya. Salamnya buat panjenengan Mas, semangat selalu ya. Salam buat Pak Abdul Gofur, Pak Harno, Pak Cek Tegal, Pak Muhanye, Burunggut dan Mbok Parmi yang jualan kacang. Jih. dari Pak Hirnomo yang di Kangkung Kendal ya, requestnya menggapai matahari. Nanti kami siapkan coba ya via telepon Bro Dangdut.
2: Semakin sore semakin asik.
0: Kok suaranya begini Bu Sri Sembung?
2: Alhamdulillah iso jenggelek mas.
0: Jenggelek tangi maneh yang dari Sembung Harjo ini ya.
2: Hampir 10 hari mas tepar.
0: Tepar jenengan gerah kalau begitu. Wonten puskesmas ini sana sampun sehat, sampun sakit
2: jenggira.
0: Alhamdulillah. Jeng. Tansah sehat nggih Bu Sri Sembung nggih.
2: Mulane mboten sakit gabung bang pinten-pinten
0: nggih. Nggih, wah sen alhamdulillah saniki sakit nggih.
2: Alhamdulillah. Dalem nyuwun Grimis mengundang nggih Mas nggih.
0: Grimis mengundang ingkang keroncong.
2: Dangdut dihantar.
0: Dangdut copi mangke kula padosaken. Oh nggih nggih. Ada tak siapkan nanti nggih.
2: Nggih, sampeyan nggih mendung.
0: Nggih,
2: salam Ijen Mawon nggih Mas nggih.
0: Oh nggih siap.
2: Kapun bedanten kemawon. Matur suwun kagem Mas Fari sing tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang dari Sembung Harjo ini katanya 10 hari ya di puskesmas. Waduh. Pantes kok kemarin gak kedengeran suaranya beliau. Ini alhamdulillah sudah sehat ya. Semoga terus sehat, selalu sehat, senantiasa sehat ya, supaya nanti bisa terus membersamai Perempat Semarang. Ini Bu Sri Sembung yang di Sembung Harjo. Lagunya Grimis Mengundang, nanti kami siapkan. Yang di Kendal sekarang, ngampel Kendal ini ya. Halo Bro Dangdut.
5: Rodang
0: tuh
5: makin asik.
0: Makin asik, Ji. Mas Arjuno gimana? Ini mau request apa jenengan?
5: Ya, salamnya buat Mas siapa ini?
0: Oh, ini dengan Fahri gitu.
5: Mas Ray, Mas Fahri.
0: Mas Fahri, Ji. Ya, mana ya keneng. Heeh, Ji.
5: Minta lagu, Mas.
0: Lagunya apa?
5: Ina Sentia.
0: Yang
5: Terperdaya
0: Ines Cynthia. Nanti coba kami siapkan dulu ya.
5: Makasih Mas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ji. Dari Mas Arjuna yang di Ngampel Kendal, sehat selalu. Lagunya tadi Terperdaya ya, kami siapkan satu persatu coba. Ini yang belum ready-ready gitu nje. Tak siap kese, tak kulak kese gitu, mumpung lagi sergep gitu. Ini yang di lain telepon siapa lagi mengudara? Ayo Bro Dangdut. Makin asik. Boce. Mas nje, Bu Eni, selamat sore. Lagu mana apa?
6: Terlena.
0: Ikan Nurjana. Ji, siap-siap mangke kula aturaken.
6: Salam kulo sedaya kemawon. Pandangan perempuan.
0: Ji, ngaten. Siap. Waalaikumsalam sami-sami. Wah, jar iki kok angine kebat. Ada suara kemersek-kemersek apa ini ya di tempatnya Bu Eni Boja ya. Semoga sehat selalu Bu Eni, nanti kami siapkan lagunya ya. Yang di Genuk ini lama juga tidak bersua Fahri ya. Pak Wahyu Sutarto Pro Dangdut.
7: Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Makin asik.
7: Ngapunten nek taun tak sedal Mas
0: iki. Ten pundi jenengan tindak pundi?
7: Asto tapi mboten anu napa niku?
0: Menapa menika?
7: Asto teng lain tempat dadi mboten
0: betul radio. Oh, mboten betul radio nggih. Wajan. Bagaimana pun tansah sehat mawon nggih Pak Wahyu nggih.
7: Alhamdulillah pangestune panjenengan Mas Wahyu.
0: Cocok. Nggih. Santen menika ngersakaken anu lagu menapa jenengan?
7: Jadi ngersakaken lagu Pesona Mas.
0: Pesona.
7: Roma Irama Nur Halimah.
0: Oh, Roma Irama nggih. Siap. Mangke kula aturaken.
7: Salam kagem Bapak Sugatyo. Kagem Mbak Sri Sembung, Mbak Dewi, Mbak Mas Bowo,
0: Bapak Abdul Bowo. Inje.
7: Dan niki Bapak Karni. Greg. Kagem kagem Pak Supari.
0: Inje.
7: Sedaya kemawon Mas.
0: Sedaya kemawon nggih.
7: Bapak-bapak pandhep banget ke Semarang. tetap paring kesehatan sedayanipun.
0: Amin.
7: Lan mugi tansah dipun paring berkah.
0: Amin.
7: Kesehatan, sehat wal afiat. Jangan lupa Mas untuk selalu bahagia.
0: Wah, amin nggih, bahagia selalu juga untuk panjenengan Pak Wahyu nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Yang dari Genuk ini tadi juga lagi ceglek-ceglek ini ya. Beliau ini CS-nya Pak Bagio yang di Tinjomoyo. Sehat selalu Pak Wahyu ya, nanti kami siapkan pesona Omah Irama. Sekarang kita ke Suara Hati dulu, sahabat budaya. Kembali ke tembang, sudah banyak yang di request ya. Ida Laila, Suara Hati, nanti kita lanjut dengan doaku ya. Untuk panjenengan semuanya saja, selamat mendengarkan. Tab di Bro Dangdut, Mikey Nasi.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia
3: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memotong tarif retribusi pasar tradisional sekitar 50% melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 untuk meringankan beban pedagang kecil. Kebijakan ini merespon keluhan atas aturan sebelumnya yang menaikkan tarif hingga 300% dan menyebabkan tingkat kepatuhan pembayaran merosot. Berdasarkan kajian inflasi periode 2011-2024, tarif baru disesuaikan secara rasional seperti penurunan biaya pasar tipe A dari Rp50.000 menjadi Rp23.300. Bupati Sadewo Tri Lastiono berharap penyesuaian ini dapat memulihkan kepatuhan pedagang hingga 100%. Asosiasi pedagang menyambut positif langkah transparan ini dan berkomitmen untuk disiplin membayar retribusi demi mendukung pemulihan pendapatan asli daerah. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 4 atau maksudnya Daop 5 Purwokerto menutup pelintasan sebidang liar di Jeruk Legi Cilacap pada Kamis 28 Mei 2026 demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas Kereta Api Indonesia Daop 5, Asad, menjelaskan tindakan tegas ini dilakukan karena tingginya frekuensi perjalanan kereta yang mencapai 132 kali per hari dengan jarak antar kereta hanya 12 hingga 14 menit. Data menunjukkan adanya 5 insiden sejak awal 2026 yang mengakibatkan korban jiwa sehingga keberadaan perlintasan ilegal sangat berisiko fatal. Masyarakat dihimbau untuk disiplin menggunakan perlintasan resmi dan tidak membuka titik ilegal baru demi menekan angka kecelakaan serta mendukung terciptanya keselamatan transportasi publik yang lebih baik. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Iso. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan. Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Berdang du, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin seru ya. Bareng berempat RRI Semarang tadi ada, wah, Zanoma Irama rut-rutan gitu. Jatuh cinta lanjut uang ya untuk Mas Bowo yang di Boja, sama tadi ada Yang Harno juga ya. Kita lanjut lagi yang sudah mengudara, ini Kung Anggoro, selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore juga, semakin asik.
0: Makin asik.
1: Hujan belum turun tapi.
0: Masih belum turun juga di Kendal?
1: Belum. Semarang, sampun.
0: Semarang kok juga belum ya, tapi ya mendung-mendung dong, ngaten gong.
1: Nggih, sami. Oh, bengi paling biasa. Berkerut keningku melihat tanda merah nampak di lehermu.
0: Bareng apa?
1: Nyata bekas kecupan. Kecupan mesra entah dari siapa. Elvi suka istimewa.
0: Jikung siap. Tanda merah ya, nanti kami siapkan ya.
1: Tanda merah.
0: Ji,
1: lu itu sangat-sangat anu, sangat apa?
0: Pada zamannya ya, pada zamannya top.
1: Pada zamannya
0: top. Just tenang.
1: Undang-undang itu. Termasuk lagu wajib lah itu.
0: Lagu wajib, Ji, siap Kung Anggoro.
1: Setiap ada pementasan dangdut, tanda merah. Nah, pasti itu. Gua udah wadek kabeh ora, tapi ora bergeser saka panggonan.
0: Nggih, ngibing di tempat nggih kok nggih.
1: Tempat tamunya itu beranjak dua duduk ya.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Begini tapi tenang. Dinikmati benar-benar. Ya, yang pasti untuk semuanya saya yang demen dengan lagu ini dan pernah menangi
0: zaman
1: hebatnya tembang ini
0: tanda
1: pada zamannya. Tanda merah.
0: Jis,
1: itu orang tanda merah muni polisi lho.
0: Betul. Nah ini Elvi Sukesih gitu. Mangke cobi laturaken kung dipun tenggong kita.
1: Lanjut.
0: Inji siap Kung Anggoro yang di Kendal ya. Ape gitu saya. Tanda merah nanti kami coba siapkan ya. Bu Hasri Prodangdu, semakin asik, selamat sore Mas Fahri. Mau minta lagunya Oma Irama sama Elvi Sukesih, judulnya Kaya Hati ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur dan Bu Lydia, untuk Pak Sabto Kangur Raya, Pak Sastro juga ya, Pak Bagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Wahyuni, Bu Dewi, dan semuanya saja. Ini banyak sekali ya, dari Bu Hasri yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp. Ada Bu Yuni Papandayan juga, Pro Dangdut, semakin asik ya. Selamat sore Mas Fahri, Ibu Absen ya, kirim salam buat Besti. Siapa saja ini Bestinya? Oh, ada Eyang Heri gitu, ada Bu Eni, Bu Jo, Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Anis, Bu Dewi, BSB, Tante N ya. Untuk Pak Sabto juga, Pak Abdul Gopur, Mas Bowo, dan semuanya saja. Lagunya Pasukan Anti Perei Mas. Wah, lah ini cocok. Coba nanti kami siapkan ya. Kampung Pelangi, ada Bu Sarinem, ini Pro Dangdut, semakin asik. Mas Fahri selamat sore, minta lagunya apa? Ayo, minta lagunya Gak Lagi-Lagi Ah. Wah, apa menek. Salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Eni Boja, Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Sabto, Mbak Isrofia, dan buat semuanya saja, sehat selalu, amin. Yang digisik Drono, ayo Bu Sarbini Prodangdut.
2: Prodangdut semakin asik.
0: Makin asik Bu Sarbini.
2: Waduh, sampai ping 15 Mas.
0: Ngantos ping 15
2: loh. Sabar nggih.
0: Dari sini pun keriting gitu. Wah.
2: Nggih, dan iki sampai kula leng ngobras leren sik ngenteni antri.
0: Kita sabar gitu.
2: Nggih, wong sabar iki tekan gone ya Mas.
0: Tekan gone, ya ta bakale tekan. Nggih Bu Sarbini.
2: Lah nggih.
0: Gisik Drono.
2: Lagu
0: mboten. Waduh menika ketinggalipun kok sampun mboten cekap nggih Bu Sarbini nggih. Nggih
2: pun kula manut mawon.
0: Derek mawon siap.
2: Nyun sewu badhe kenten salam
0: sekedhik. Kagem sinten monggo?
2: Kagem grup Kalakwangi ingkang wonten Gedung Batu. Grup Kalakwangi niku karawitan Mas.
0: Oh, ten Gisik Drono. menopo kalang kalang batu.
2: Gedung batu.
0: Oh, gedung batu nggih.
2: Nggih. Kagem sederek-sederek sedaya. Kutelak wangi kang wonten gedung batu.
0: Nggih.
2: Sugeng midhangetaken nika Mas Fahri kang nyiaraken. Ibu-ibu ingkang wonten wanut ya laras panjangan. Sugeng midhangetaken Bu. Ilo sore-sore ki kedumanan.
0: Lagi kumanan nggih, siap.
2: Dan kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Setunggal Mas, kula protes Pak Suwarno wau.
0: Oh,
2: kan niku mboten enten Pak Sarbini. Bu Sarbini kula nggih guyu.
0: Lah nggih kula pun matur lho Bu, gitu wau kula pun.
2: Nggih.
0: Menika Bu napa Pak? Ya Pak Sarbini wau nggih mpun.
2: Lagi pun kesana kagem PR Pak Nganu Suwarno.
0: Siap.
2: Nggih, sembah nuwun sangat
0: Mas Fahri. Sami-sami.
2: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Tansah sehat ingkang wonten Gisik Drono, Bu Sarbini kalau wau. Sebel nggih monitor nggih wit wau menika Pak Suwarno. Menika Bu napa Pak? Pak Sarbini wah lagi pun kula rampung mawon. Kagem PR menika Pak Suwarno nggih. Kalau mau wonten panyarwe saking Bu Sarbini, dua kursi Kang Mas Bayu ini sudah kami siapkan ya, dua kursi untuk Pak Kamari yang di Kudus ini, semoga masih monitor. Lagunya kita putarkan dari Rita Sugiarto, monggo kita nikmati bersama di Bro Dangdut sore ini.

0: Banyaknya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa, Pak De?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan. Makanya turun, John.
1: Wih, Pak De. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak De tahu nggak?
0: Penelitian Pak De belum sampai situ. Memang apa, John?
1: Loh, ya pinjol alias pinjaman online, Pak De. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik ya. Tadi ada gerimis mengundang ya, menggapai matahari dua kursi. Kita putarkan satu persatu sahabat budaya nji. Kita lanjut lagi yang sudah mengirimkan pesan. Ini ada Buah Stuti yang di Mijen ya. Selamat sore Mas Wari, Perempat Semarang, makin sore makin asik. Ya, Buah Stuti Mijen request lagunya Cinta Mulia ya. Salamnya buat semuanya saja. Pokoknya selamat sore untuk panjenengan, selamat tugas, sehat selalu. Amin. Terima kasih Buah Stuti yang di Mijen ini ya tadi ya. Sekarang kita ke Kanguru Raya ini Pak Sabto. Bro Dangdut, semakin asik. Selamat sore Mas, minta lagunya Iming-Iming ya. Salamnya buat Bu Titin, Tante N Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Pak Joko, dan semuanya saja. Ini banyak sekali ya. Dari Pak Sabto, terima kasih, sehat selalu Pak Sabto. Ada Bu Isrofia ya di Gunung Pati ini sekarang. Bro Dangdut, semakin sore semakin asik. Hadir Mas, requestnya lagu Tamu Undangan ya. Salamnya buat Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut SGG, Pak Markus, dan buat penggemar Perempat sedoyo mawon. Jih, siap. Yang dari Gunung Pati juga, ini ada Butar atau Gestrek. Bro Dangdut,
1: sore dudal dudul ping 78.
0: Wah, samping 78 ora mlebu-mlebu.
1: Aku melu seneng.
0: Nggih, Bu Tarto, alhamdulillah.
1: Aku sebagai lagu, aja kok banding-bandingke ya.
0: Aja dibanding-bandingke, nggih. Nanti ya Bu Tarto ya, ditunggu.
1: Kagem keluarga Mas Fahri, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin, nggih.
1: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagi nih.
0: Sami-sami. Dipun tenggo, Bu Tarto sehat selalu. Di belakangnya Bu Tarto via telepon yang sudah berdering. Ini ada siapa di sana? Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Wih. Semakin sore semakin asik sih.
0: Makin asik. Asik.
2: Wonten pun Abdul ngobor.
0: Kok Pak Abdul gak nomor satu kayak biasanya?
2: Oh, niki nembe mulang. Oh, mulang. Lampil sake mulang, Mas.
0: Mulang sara.
2: Mulang.
0: Mulang napa?
2: Mulang sara. Dengan nggih.
0: Nggih. Napa?
2: Tepat nek nyondro.
0: Yo, lha nggih wong
2: kula badhe ngaturi perso.
0: Menapa?
2: FM-nipun iki radi geser.
0: Oh, radi geser.
2: Jarak 15 menit mesti geser sedikit terus ketabrak pas FM.
0: Ngaten. Coba pakai
2: motor FM kan caket nih.
0: Nggih.
2: Nah, niki radi pirang sempurna.
0: Oh, siap, Pak.
2: Ngaten Mas, mboten nyuwun lagu.
0: Siap, nggih.
2: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat Pak Abdul Gofur ingkang wonten Gunung Berintik ya. Terima kasih tadi informasinya, nanti kami teruskan ya. Kami teruskan ke konco-konco teknik ya. Sing mudeng, sing ngerti. Nanti mbok yo nganu di otak-atik sih, mbok biaya frekuensinya gini so jejek stabil gitu ya. Terima kasih Pak Abdul, sehat selalu. Ada Pak Rofik yang dipancur ya, Mayong Jepara ini. Request lagunya Janda Kembar 2. Waduh, ngopo ini Janda Kembar 2 ngopo? Dari Ali Alatas atau Kawin Gantung Mas Muhsin Alatas juga boleh. Jih, salam kagem Pak Abdul Gofur ya. Pak Abdul Rozak, Pak Sastro Jenggirat, Pak Buhori, Tante En, Mbak Karyati, Bu Inov, Mbak Ani sugeng istirahat. Injih. Pak Amin dan Ibu Handayani yang di Kali Tengah Meranggen ini hadir ya. Mas Fahri, selamat sore Pro Dangdut makin asik. Pokoknya selamat tugas ya Mas ya. Mau kirim salam buat semua pecinta Pro 4 RRI Semarang dimanapun berada. Semoga sehat walafiat, rezekinya berlimpah, berkah barokah. Injih. Lagunya ngikut saja ini Mas ya, untuk semua pendengar Pro 4 dimanapun berada. Sudah jos-jos lagunya Injih sambil jogetan katanya. Wah, cocok. Bu Arti yang digenuk ini ya. Selamat sore Bro Dangdu, semakin asik. Request lagunya Elvi Sukesih, Sumpah Benang Emas Mas. Ya, Sumpah Benang Emas Mas gitu. Matur nuwun Mas Fahri, selamat tugas ya. Semoga diberikan kesehatan, bahagia, sejahtera, rezekinya berlimpah berkah barokah. Salamnya untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk semuanya saja gitu ya. Sekarang kita kembali ke tembang sahabat budaya ini. Waktunya kok sudah mepet ya. Ini masih ada beberapa tembang yang bisa kita nikmati di sore hari ini. Terpedaya ya, Ines Cynthia, monggo kita nikmati bersama. Untuk yang tadi sudah request, semoga masih stay tune di Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Kita putarkan lagunya kembali satu persatu, kita nikmati sahabat budaya di Pro Dangdut makin sore makin

Baik Kang Mas, Mbak Yu, karena waktu yang sudah semakin terbatas ya, melalui satu tembang dari Ikke Nurjanah, Terlena, ini sekalian saja kami ucapkan terima kasih itu yang pertama ya kepada Kang Mas Boy semuanya yang sudah mengirimkan atensinya, yang sudah ngeregengke suasana di Pro Dangdut, yang sudah senggol-senggolan request banyak tadi ya, luar biasa, pokoknya matur nuwun. Bila ada tembang-tembang yang belum bisa diputar ya di lain kesempatan, sahabat budaya Nji, Pro Dangdut setiap hari hadir pukul 3 hingga 5 sore ya. Sekaligus juga ini Fahri mau pamit undur diri, sahabat budaya, setelah ini ada Mas Tono Langen Mardika gitu. Yang kok sih HP-nya jadi unek kese. Mas Tono Langen Mardika yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar nanti. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Pulo suci Wotejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten, sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma saking Radio Republik Indonesia Semarang Pro Sekawan ingkang kita tresnani wonten ing acara ngudi kasuwargan. Mugi-mugi sedayanipun kita para pamirsa ingkang minulya tansah slamet wilujeng karaharjan kawilujengan, sehat jasmani lan rohaninipun sedaya keluarganipun. Bil kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dongaaken mugi-mugi ingkang sakit inggal pinaringan obat saking Allah, sehat wal afiah. Ingkang binandang ujian kesempitan saking rezeki, mugi inggal pinaringan jembar rezekinipun. Putra wayah ingkang pados ilmu, paringi gampil pikanto ilmu ingkang manfaati kagem pribadinipun saha tiyang sanes, tambah tunduk patuh bektinipun dumateng Allah, dados putra wayah ingkang soleh solikah mbangun turut dumateng Allah Rasul lan tiyang sepahipun. Ingkang dereng pikantuk jodoh mugi enggal pinaringan pikantuk jodoh kanthi berkahipun acara ngudi kasuwargan punika, amin. Sing utange kathah nggih mugi-mugi enggal lunas utangipun, amin ya robbal alamin. Lan ingkang dereng pikantuk momongan, kula dongaaken mugi keberkahan acara wonten ing ngudi kasuwargan punika saged dados keberkah pikantuk momongan ingkang soleh lan solikah, amin ya robbal alamin. Shalawat sarta salam

Anak ing donya wajib bedo ngaji, ora ngaji iku bakal rugi.

So, mugi-mugi sholawat tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Soho kagem pribadi kita sedaya. Anggenipun kita gesang tansah pinaringan kekiatan saking Allah. Saged nindakaken dawuhipun Allah lan nebihi awisanipun Allah Ta'ala. Para pamirsa ingkang minulya, wonten kesempatan sonten punika kawula badhe hangaturaken nggih punika babakan duit. Wah, menika kok temanipun fa insyaallah menarik punika para pamirsa. Kula menyetir setunggal lagu saking Bang Haji Roma Irama punika para pamirsa. Nggih punika masalah duit utawi rupiah ngoten punika para pamirsa. Tiada orang yang tak suka pada yang bernama rupiah. Semua orang mencarinya, di mana rupiah berada, walaupun harus nyawa.

pikantukipun rezeki anggenipun piyambakipun nyambut damel kok mboten leres saking dalan sing haram, lah nggih siap-siap kemawon uripipun mboten badhe pikantuk kabahagiaan. Lah mengke sedanipun nak mboten enggal mertobat dumateng Allah, pramila sedanipun nggih kados dene Raja Fir'aun ngeten punika. Raja Fir'aun diparingi kekuasaan kalih Allah dadi raja gung binatara, nanging sombong takabur dolim mendolimi rakyatipun nggih mboten migunani bondo dunya tentara keluarga ingkang dipun banggaaken kala wau nyelametaken pribadinipun Raja Fir'aun saking siksanipun Allah SWT. Tentara ingkang kiyat rikala wonten tengah lautan badhe dipun lep dening Allah, wadene semanten nggih mboten saged nyelametaken Raja Fir'aun. Lah punika ngemuraos dumateng kita bilih sedaya punapa ingkang kita pikantuk saking mergi ingkang mboten leres punika mboten badhe migunani, mboten bagian dadosaken gesangipun bahagia. Memang sungguh luar biasa itu pengaruhnya rupiah. Dadi pengaruhe duit niku luar biasa kagem sedaya menungso niku wau. Lah nak sing awake lagi nandang ora kepenak duwe duit ngeten niku nggih, menawi atine awake ora kepenak ning atine kok sehat, duwite akeh iso dienggo berbagi karo wong liya, dienggo sedekah. Dengan sedekah akhiripun penyakit dimareni. Terus nuwun sewu para pamirsa, menika wonten napa setunggalipun cerita, cerita nyata, kisah nyata. Yuswanipun kirang langkung 20 tahun dipun ganjar kali Allah punika sakit watu empedu. Kali dokter dipun perintahaken supados operasi. Biayanipun 80 yuto. Lajeng simbah kalau wau tanglet kali Pak Dokter. Pak Dokter, lah menawi kula operasi mengke jaminanipun pripun, napa saged mantun napa mboten? Lah dipun tanglet ngoten Pak Dokter pun kaget. Wah nggih 50-50 bah. Maksudnya pripun Pak Dokter kok 50-50? Nggih 50% mantun, 50% mboten mantun. Kula mboten saged jamin wong kesembuhan punika saking Allah, jawabipun Pak Dokter ngeten. Wah menawi ngoten Pak Dokter kula mboten purun operasi. Akhiripun dipun kempalaken putra-putranipun, "Le Nduk, aku mau operasi sing biayane ngasih 80 juta ya Pak Dokter ora wani nanggung mari. Ngene wae aku njaluk ikhlasmu kabeh 80 juta kuwi sedekahke wae. Ana mbok kene masjid, mbok kene anak yatim, mbok wong miskin. Muga-muga kuwi engko nak dadi musababe aku mari saka sedekah ya alhamdulillah ning wedine aku dipundhut karo Allah." Simbah wong ketika ngeten niku, "Muga-muga dadi amal jariahku ngendikane mbah niku kasun." Alhamdulillah kanthi rahmatipun Allah mantun penyakitipun tanpa operasi. Subhanallah. Lah nika para pamirsa ingkang minulya, dados duit sing akeh niku saged berkahi menawi kita ginakaken wonten ing merginipun Allah Taala. Kangge mbantu tiang sanes wonten ing merginipun Allah, kangge bangun masjid, bangun musola, madrasah, jembatan lan sak panunggalanipun ingkang kagem kepentingan umum dados amal jariah, amal ingkang sae kados ngeten punika.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 5 Purwokerto menutup perlintasan sebidang liar di Jeruk Legi, Cilacap pada hari Kamis 28 Mei 2026 demi menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 5 Asad menjelaskan, tindakan tegas ini dilakukan karena tingginya frekuensi perjalanan kereta yang mencapai 132 kali per hari dengan jarak antar kereta hanya 12 hingga 14 menit. Data menunjukkan adanya 5 insiden sejak awal 2026 yang mengakibatkan korban jiwa, sehingga keberadaan perlintasan ilegal sangat berisiko fatal. Masyarakat diimbau untuk disiplin menggunakan perlintasan resmi dan tidak membuka titik legal baru. Maksud kami tidak membuka titik ilegal baru demi menekan angka kecelakaan serta mendukung terciptanya keselamatan transportasi publik yang lebih baik. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Banyumas resmi memotong tarif retribusi pasar tradisional sekitar 50% melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 untuk meringankan beban pedagang kecil. Kebijakan ini merespon keluhan atas aturan sebelumnya yang menaikkan tarif hingga 300% dan menyebabkan tingkat kepatuhan pembayaran merosot. Berdasarkan kajian inflasi periode 2011 hingga 2024, tarif baru disesuaikan dengan rasional seperti penurunan biaya pasar tipe A dari Rp50.000 menjadi Rp23.300. Bupati Sadewo Trilastiono berharap penyesuaian ini dapat memulihkan kepatuhan pedagang hingga 100%. Sementara asosiasi pedagang menyambut positif langkah transparan ini dan berkomitmen untuk disiplin membayar retribusi demi mendukung pemulihan pendapatan asli daerah. Demikian kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pak Miyarso Suterno Perumata dari Semarang. Wah, Kang Mas Mbak Yu sing apik-apik dhewe, sing bagus-bagus dhewe Kang Mas. Mbak Yu ya sing ayu-ayu dhewe. Ini menika tembangipun langgam Jawa, campur sari Jawa ya keneng, ning sing klasik. Klasik ya keneng, sing rada modern ya keneng. Ini campur sarine kados Sanik Sunyani di Kempon niku mboten mlebet mriki. Seringe niku do keliru. Bukae genawe warung nasi gudeg nek tulisane ngono kok ya nembunge iki apa sing masakane bocah-bocah enom saiki senengane cah enom saiki iki apa kae. Eh tak tampa loro-loro deh telepon karo WA Sugeng Dalu Mas Anggoro Wicaksono. Dik.
2: Dalu.
1: Ya karo Dik Kabut iki wis kono wong loro padua aku tak dadi dalang kari gojengi tangan-tangane ngene.
2: Jenengan laran bumi.

0: Monggo, tak kersane pengendali frekuensi.
1: Diang.
0: Salam hormat Mas Kabut.
2: Oke,
0: Sejahtera untuk
2: kebetulan
0: panjenengan.
2: Alhamdulillah, jenengan
0: Ngaten.
2: eling kula dengaren.
0: Wah, kowe eling terus.
2: Oh, eling terus.
0: Panjenengan nengal sinta apa ora tak jingleng.
2: Apa
0: Ayo ge.
2: jenengan mlebet? Jenengan mlebet
0: Nek kula sampun anu berusaha ngerem.
2: Oh, ngerem.
0: Kula saestu-saestu sudah berusaha untuk tidak jeplak-jeplak nengal sinta.
2: Lagi
0: Nih.
2: monggo ampun jeblak tak ngerti mawon ngeluwi ngelangkungi penyiar pangsi
1: ini rak penak
0: tau
1: penyiar terus dadi dalang tau gari ngobah-obah ke anu tangane wayang
0: sih jika
1: ini durma gati roh dursa sana
0: saya mau kan tuhu bejo sing kagungan garwo kan ngoten sih
1: tuhu bejo sing kagungan garwo sing duwe
0: lek kenyosolone wawon iku kan ukurane ngoten ta
1: nggih nggih leres kenyosolo
0: lah yo yo dibablaske yen pinuju anggrawuhi ing malam resepsi cocok mboten Mas Kabut
2: cocok kuwi ta
0: ah monggo
2: yen kula mangke nyuwun Mas Mulyadi Mas nggih
1: apa mesti Gatot kaca edan ya
2: itu ah
1: cocok kaya madaknya rawat dewe ngono wah
2: madaknya penyiar
1: iya yen pin lucu resepsi resepsi Pak Dianggoro Pak Kabut Gatot kaca edan
2: nggih ini gue masih derek Pak niku Atin Dwi Tresno kali Pak Tasro nyindiran Mas Dwi
1: nggih
2: Mbak Harno ngacung nggih Mbak tenang Pak jenengan macam awon kula jenggol
1: niki sing nganggo edan niku wonten tiga siji Gatotkaca edan loro Sri Kandi edan telu Joko edan karo Nurana iki tiga cangkriman pilih sing ndi Gatotkaca mawon nggih
2: nggih kula tak ngajengaken niku nedinipun Mas
1: oh nggih nggih
2: maturun Pak Gorong
1: nggih cocok monggo-monggo ngati-ati aduh duk wae yo wong ndas semung siji kaya ra dieman-eman sing arep mlayu wae gejeduk lawang kaya ngono ra ya dieman-eman sirah mung siji niku dieman-eman to Dik Kabut aja di sia-sia nek nganti apa ya kelakon nek nganti jeduk lawang mergo ora ngati-ati tur sirahe copot apa ya kelakon urip tanpa sirah bayangno tuh urip kok tanpa sirah ndale kaya halo gembung tanpa sirah.
3: Sugeng dalu.
1: Bu Caca. Geng mriki.
3: Kula setel ke Putri Solo ndak enten.
1: Putri Solo yen guyu deke pipine. Wah, cocok niku.
3: Wonten, Mas.
1: Wonten no.
3: Nggih, kagem Bumin Kaswanto kalian Bu Eri Waskito monggo minggah mirengaken krontong wonten perompak. Kanggo tambah hiburan lan seduluran kabeh.
1: Cocok, nggih.
3: Semonten ugi kagem keluarga Mas Tono semoga sehat, yes. Panjang umur, tambah rezeki
1: amin.
3: Yang melimpah-limpah ya Mas.
1: Amin, Bu. Wah, jan nyenengke njenengan iku anggere ndongake
3: mesti. Matur sembah nuwun.
1: Nggih. Monggo-monggo Bu Tata. Anu wayahe putune iki wis sehat. Nggih ta? Sugeng dalu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpun senam aerobik.
4: Sampun.
1: Wah, nggih. Jenengan ki wingi kan cerita. Ah, ini lho Mas habis senam awan-awan pas perundangdut kalih kula nika ta.
4: Mesti.
1: Habis senam aerobik sama senam apa? Kita kan punya alatnya di lantai 2.
4: Ngoten ta jenengan
1: iki.
4: Wah, can.
1: Wis hebat tenan iki, ora buka rahasia. Flexing sithik ya ora ken ya kena ngono. Ning ya aku ki ya gumun wong biyen iku jenengan iki gayane nganggo lantai 2 nganggo senam aerobik punya alat. Biasanya olahraga itu yang bubut-bubut tuh.
4: Punya di rumah anak saya.
1: Oh punya. Oh anak tau. Jenengan iki mong anu tau ngintil ngono ta nunut ta kira gitu ku
4: dhewe iya kan putri saya kan
1: oh ya syukur pancen buka usaha teng mriku oh ya bener tak kira njenengan tuku dhewe tang enak nganggo lamun wong biasane olahragane bubut-bubut pohong utawa ngongkek-ngongkek danggal
4: ya
1: kering
4: wis
1: kowe kepethuk aku entek ke ya piye-piye pun ayo isih tetep ayu ta njenengan yo ya lho aja guyang-guyung ngono ku lho nek guyang-guyung mesem-mesem ngene iki
4: ternyata ketarik.
1: kece manilo ayo co.
4: Iya, caranya buat Bapak tadi Kabut, Adiki, Bapak Anggoro, Bapak Adiono, Bapak satu lagi Pak Parto tuh Pak Sudegio, Suparto, Bumin Kasmanto, naik Bumin, semoga Bapak lekas sembuh, diberi kesehatan, diberi panjang umur ya Mas,
1: syukur.
4: Saja terima kasih buat Mas Tono kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
1: Ape, matur nuwun, jenenge saiki wis surut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih saiki wis surut, seneng aku anggere iso marekke wong ngono. Sugeng dalu Bu Kartika.
3: Sugeng dalu Bung Tono. Assalamualaikum. Wilujeng sedaya mawon.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wilujeng sayanipun, Bu. Ngersakne napa, Bu?
3: Dalem.
1: Badhe ngersakne napa?
3: Dari Bapak Mus Mulyadi.
1: Nggih.
3: Nyuwun sewu judul niki.

0: Itu pun tolong judulnya
1: Bu. Bu, menika lagunipun saya sangat kepenak sangat ning menika malam minggu menika ingkang ngangge tembung Jawa. Langgam Jawa kro. Nggih, malam minggu jenengan kesupen to nek niki malam minggu. Weekend ngono ra. Weekend niki wancen njenengan ora tau weekend nggih. Ngomah zikir terus. Mangga kula aturi nganu mawon pripun Gatut Kaca Edan.
0: Jolok. Niku mlebet
1: mboten? Ya ora no, jenengan kok ya riwayatmu iki apa yang ngene ini ngono ta kuwi. Niku basa Indonesia. Pun guyu mawon ben kula tadi kepikir ngeten, Mus Mulyadi mangga kula aturi Gatut Kaca Edan. Menika ya membawa kenangan to. Gatut Kaca Edan omah mplek-mplekan. Ya to, kidul-kidul kono Pak Kebut ya melu mble-blean nggih ta.
0: Atur salam tareng.
1: Monggo-monggo.
0: Dhumateng Bapak Anggoro ingkang kula hormati.
1: Waduh, jan.
0: Bapak Kabut, Bapak Abdul dan Bapak Sastro Jendirat, Bu Dewi, Bu Mintarse, Bu Heri Warsito lan sedaya mawon. Dipun saringi wilujeng sedayanipun kinayungan Allah Subhanahu wa taala. Ugi Bung Tono diparingi wilujeng keluarganipun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki yang melimpah.
1: Amin Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun donganipun ingkang panjang kaya ngepyake kondangan. Menika jeneng abrit petak kangge memetri Nyai Danyang, Kyai Danyang ngoten niki ta. Denarto ngalian mbok yo sabar diwaca we aku. Nyuwun sekar kembang kecubung. Mantos, oh menika menawi mantos mboten mlebet mriki, menika mlebet pun campur sari awan-awan kae utawa bengi. Awan kae jenenge apa kae nek campur sari sekar apa?
2: Sambel
1: kemangi. Ki tugase sing awan terus iki. Mriku batine wong tuwa lalen. Cocok. Ya le yo bantu siaran kene le. Tau gake yo videre ya le. Nggih, matur nuwun Budhe Kartika Demak. Mangke nganu mawon, Pak De Narto tak aturi ganti lagune.

0: Dadi seneng atine nek resepsi ini nek sing ngundangi iki mantan pacare ya remuk atine koyo koyo misron kuwi. Ana ya ngono ta, Sron?
1: Anggih to.
0: Anggih jaman biyen jenengan iki itu undangan kok mantane kae kok ya ora mangkat ta tulisan.
1: Anggih.
0: Ora betah ngono cari.
1: Lagune pas ketemuan Mas Ton.
0: Lagune apa?
1: Cangkriman mohon.
0: Cangkriman sing saka
1: Anggi Mbak Nur Hana kali.
0: Oh, gengge cangkriman kali Joko Edan.
1: Anggi, berarti loh Joko Edan ini mohon. Anggi saya terus dia kayak mohon Mas Tono, kang jangan tanya perempat. Wah, kok mati?
0: Halo, Bagas Waras gak jaringan gak?
1: Iya, alhamdulillah Mas Tono pangestu panjenengan.
0: Pokoke malam minggu barang ini nengok mahawai ngurungake perempat. Wong kula nang malam minggu ya orang nengin dini studio. Are weekend yo, weekend lu sapa wong rono rene ditampik terus. Jare pari syukur kowe cakmu.
1: Katen ge. Persitesone ki entek apa piye?
0: Nun.
1: Persitesone pun telas.
0: Weh, jote katane niku preisik no. Wong wingi niku keprei keletan bodo. Terus sok Senin niku hari lahir Pancasila niku dihormati sik. Katen. Preisik rong minggu, ku anggere wis mulai tanggal 7 ngejot meleh 7 8. 10-11
1: tapi sini amplop tak sih kata kan
0: loh, nah sini ini kamu memang tak kok kayak aduh, kalau ini rantai-rantai kalau yang bantal kalau, kita ingin tak pameri tau tak kirim foto ini karo video lo, amplop pirang-pirang numpuk kong ini nah, itu ngerti kayak
1: anggih isi ini nih kok tau
0: oh, isi ini tau, nah, oh, jangan kok isi ini isi ini ya harus didum-dum kono-kono kere-kere barang itu anu ini jaringan ini jane ya harus tak daftar kere ini rata kok ya harus tak anu sumpen neng, ngerti ya
1: Nggih.
0: Nggih, matur nuwun wis pokoke lagune cangkriman pun aturaken mangke. Siji-siji resepsi sik. Menika ya wancine wong resepsinan, wong mantenan duwe gawe menika mulai acak sawal lajeng apit kalian menika Idul Adha besar menika wancine wong duwe gawe mantu gawean-gawean sing iso direncanake. Ora oleh duwe gawe ing sasi sura menawi jaman riyen menika ngaten mitosipun ning menika mboten amargi wedi rolo lembut ki ora. Mung mergo menghormati bulan pertama pergantian tahun, bulan Muharram utawa Suro ki dikormati. Ngaten nggih, menika lagune kok papat sisan nek bar ki. Wis tenang ngono lho, wong urip ki sing tenang. Rasa dipikir sing abot-abot ngono ya. Ora marai dadi penyakit.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Mbakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedange mbakmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mirengke pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Jan nyampleng tenan kecik-kecik menika. Pak Dinarto ngalian kalau wau wis tak aturi anu nggih. Gantine nggih. Pak Dimisrun sabar sekedap lajeng menika wonten Bu sinten kok? Oh, Bu Kartika Demak. Nggih sampun pun aturaken kalau wau lajeng Bu Arti Genuk nggih ngalamune ngati mangkeh minangka tembang pungkasan nggih Bu nggih. Matur nuwun weh jan nyenengke banget. Ingkang badhe minggah kintun-kintun salam monggo nek bab tembang menika kantun kalih wis dipaske Pak Dibowo Sofa Mbojo, Pak D, Mas Pak Kamari Kudus, Pak Arjuna nggih. Wonten ing Kendal, ngambil Kendal lajeng Mas Pancur Rofik, Mas Rofik nggih. Ing Pancur Mas Wahyu Sutarto Genuk nggih sugeng dalu ugi Bu Sarbini Dik Sastra Jenggirat iki yaene kek teko sugeng dalu Dik
1: Dalu Kodus.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh.
1: Kulo kulo nyuwun tembang se uman
0: mboten. Ora, wis ora uman iki ora.
1: Sing tembang kalih napa mawon
0: mengko. Mangke wonten cangkriman saking Joko Edan lan Nurhana, lajeng tinutup ngalamune ngati.
1: Nggih pun cocok.
0: Penata niku nggih.
1: Jane nggih ajeng dalu niku pasang.
0: Weh, lha iso mah cocok niku jenengan ajeng.
1: Ya, atur salam kagem sedaya kemawon.
0: Heeh.
1: Ya wekdalipun sampun cepet
0: nggih. Nggih.
1: Kagem panjenengan sedeng ayahe jati Semarang Jawa mboten.
0: Mboten. Niki simpang lima sekitarnya mboten duka nek mangke.
1: Kok nembe ten Kudus niki.
0: Oh, ning Kudus. Napa ning Kudus napa kok tekan?
1: Nek anu Putu tenane Putu.
0: Oh, nggih syukur nek nuweni Putu, ketemu Putu, melepas kangen momong Putu. Oh, ngoten tak kira ning Kudus iki ngopo apa ngemis apa piye.
1: Oh, mboten dikuwat digareke sate tengklek wis. Bagian anu
0: nek kuasa antuk iwak kathah. Dar sate aja akeh-akeh lho ya aku nek aku
1: iki. Iki wae pun nyate kale anu rengsengan.
0: Wah, lah cocok aku iki blas.
1: Iwake kebo sing kathah kebo
0: kale. Oh nggih, nggih nek Kudus nggih. Nggih, sapi nek Kudus niku kebo kata-kata kebo kambing ngoten madake sampean. Sama-sama. Njeng-njeng, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, tak don kayak malah feederku dhewe ora saking senenge nampa Dik Sastra Jenggirat matur nuwun nika wis do sing seneng atine gitu. Kabeh menika di apik-apike gesange sami dipun upakara awake dhewe nggih aja nganti kenging penyakit menika teko sak wayah-wayah ning nek awake dhewe iki siap dengan mempertahankan diri dengan pola hidup yang sehat dan baik niku penyakit paling ora iki ya terus hormat karo awake dhewe arep mampir ora sida ngono. Matur nuwun menika cangkriman Mbak Yunurhana kalian Ki Joko Edan mangke sinambet ngalamune ati Mbak Yuwaljina.

0: Sari, tahu nggak? Aku lagi musuhan sama tetangga sebelah. Kesel banget aku. Pokoknya kali ini aku nggak mau ngalah. Biar dia tahu rasa. Kamu dukung aku kan, Bu?
1: Bu Dewi, mendukung kamu untuk terus marah-marah itu sama saja dengan ngasih racun.
0: Maksudnya?
1: Seperti dalam renungan Waisak, Bu, kita harus mampu melepas amarah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi menang melawan ego sendiri.
0: Tapi, Bu,
1: kalau kamu balas pakai emosi, konflik gak akan selesai. Yuk, belajar memaafkan dan bicarakan baik-baik dengan hati yang ikhlas.
0: Benar juga ya.
1: Kalau kita tanam ketenangan, kita juga yang bakal panen kedamaian. Karena kedamaian itu mulainya dari diri kita sendiri.
2: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Samburasun, ujung wangi. Ujung wangi sadayana Kang Teteh, patepang dangu deui sareng abdi Kang Dadang sareng
5: Teh Tifa.
4: Oke, Cia. Seperti biasa suaranya telat karena apa? Karena ada aku dong. Oh tidak dong. Masih di 88,2 MHz sarang abdi Kang Dadang sarang Teh Tifa pastina di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Seperti biasanya Kang Teteh selalu seperti biasa hari Selasa malam Rabu jam 7 malam sampai jam 8 malam. Kurang lebih kita 50 menit ke depan kita bakal bersama sasarengan ngulik atanapi atau menggali tentang kesenian ataupun kebudayaan ataupun mitos ataupun pesan-pesan kehidupan dari budaya Pasundan. Setuju Teh Tifa?
5: Setuju aja ini.
4: Oke,
5: aku
4: setuju
5: ikut.
4: Aja aku ikut. Ikut kemana Bu?
5: Ikut kemana aja.
4: Oke. Kanggo akan teteh anu bade ngiringan atensi gue dikirim helanya ke minggu payun ke ku abi di sugan tiasa patepang dangu patepang langsung di dia siaran sarang abdi resep pisan jantan urang tiasa sasarengan ngamu mulai ngenaan budaya-budaya khususnya di lembur Pasundan gitunya. Wengi iya naonnya seueur nu bade dibahas ya sabar berhacarita anu pastina menarik banget ya Tifa ya hari ini obrolannya seru ada pemaknaan juga ada pokoknya mah seru lah kitunya. Kang Goyo, Akang Teteh anu aya di mana wae anu nuju di perjalanan atanapi nuju di bumi nuju nyalse nuju santai tidak perlu kaget karena betul sekali ini kita ada di Semarang. Kita ada di mana Tifa? Kita ada di Pro 4 RRI Semarang. Betul sekali Semarang, bukan Bandung, bukan Sumedang, bukan Majalengka, bukan mana, tapi benar sekali Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan lewat dulu sebuah lagu yang spesial buat semuanya.
5: Lagunya
4: pokoknya cantik banget mengingatkan kita pada masa-masa penuh dengan cinta dan kedamaian sebelum masa pandemi ini tiba. Tanpa basa-basi, wilujeng laguna kanggo kanca sadayana di Sumang.

0: Masih di 88,2 MHz Sarang Abdi, Kang Dadang bersama saya Dadang Supriyatna di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Oke, Sunda. Sementara ini baru Sunda ya. Besok nanti ada yang dari Minang, dari mana lagi? Dari Bali, dari mana lagi? Dari Batak juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Nah, pokoknya kita ramaikan. Jadi biar Pesona Budaya Nusantara ini semakin berkembang, semakin seru, semakin asik buat dibahas, tidak hanya sebatas salah satu budaya saja. Setuju ya?
1: Iya, biar mengenal budaya.
0: Betul sekali. Budaya, kalau budayanya kamu apa?
1: Nah, itu bingung.
0: Oke, ya udah enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Oke, joknya bapak-bapak. Waduh. Akang teteh malam ini wengi ieu urang bade naon karahnya, urang bade ngobrol seueur sakedikna ngeunaan salah sahiji karakter di lembur Pasundan, salah sahiji karakter anu kacida kasohorna. Salah sahiji karakter anu sampir sadaya jalmi terang. Neng Tipa
1: siapa
0: terang saha namina? Saha namina Teh Tipa terang?
1: Ah, abi tahu sih Neng Tipa wae lahnya. Namanya tahu.
0: Oh, saha atuh namina?
1: Tapi belum terlalu kenal gitu.
0: Oh, kenal. Kenalan
1: nah,
0: atuh.
1: Tahu
0: makanya.
1: Dan kenalan kan berbeda gitu loh.
0: Oh,
1: ada dang gitu cenah.
0: Ah, tekedah nyaur abi aa lah. Tekedan teu cocok nyaur aa nanti euy. Aduh.
1: Aduh.
0: Coba nyambil nyaur aa anak kumaha. Kumaha coba nyaur aa.
1: Enggak deh.
0: Oh, enggak deh. Oh ya sudahlah kalau begitu tidak boleh ya. Oke. Jadi Akang Teteh tadi tos disinggung yen aya hiji karakter di lembur Pasundan anu kacida kasohorna, anu kacida anu anjeunna teh sumringah lamun disebut bodoh, tuluy anjeunna teh seneng lamun disebut gelo cenah kitu. Saha coba? Terang Tifa.
1: Si Kabayan,
0: nah,
1: bener enggak?
0: Coba saha nu terang si Kabayan. Oh, langsung pilari di Google. Teng si Google si Google. Sakara Kabayan. Kang Kabayan gitu nya. Kabayan. Kabayan teh saha geuning?
1: Kabayan tuh
0: sahanya?
1: Sahanya dia toko beneran atau enggak sih?
0: Oh, gitunya. Ah, ya gitulah pokoknya. Jadi Kabayan teh salah sahiji karakter anu nya. Pernah ngadangu ieu teh Tifa? Naon karah? Pami di Timur Tengah aya geuning namina Abu Nawas, pernah dengar?
1: Pernah.
0: Nah, lamun di lembur Pasundan aya deui tanu istilahna kirang langkung nya aya kamiripan gitu lah nyaeta karakter Kabayan ieu kitu kanya.
1: Sama Abu Nawas.
0: Nya aya sakedik-sakedik miripan itu lain-lain sama gitu kanya kurang lebih.
1: Siap.
0: Teh Tipa pernah ngadangu dongeng-dongeng si Kabayan?
1: Kayaknya dulu pas kecil pernah, tapi lupa gitu.
0: Oh gitu, cobi naon anu pernah didangu, pernah kadangu kapungkur?
1: Ih, enggak ingat deh, udah lama banget.
0: Ada coba cerita, aku mau cerita satu nih.
1: Nah iya, ada dang aja coba ceritain.
0: Oke, cerita ya. Ini aku mau cerita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda dulu nih?
1: Bahasa Sunda aja.
0: Oh, bahasa Sunda. Teh Tifa beneran-bener ngerti nih ya, 100% ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, kita orang cobian. Jadi cerita nanti kieu nya. Cerita nanti kieu cenah.

0: naonnya orang kawitan. Oh iya cina, abi mah pernah diceritakan deh kia cina. Si Kabayan teh kan gaduh pamajikannya. Pamajikan teh naon?
1: Apa sih namanya?
0: Naon? Nya naon di pamajikan teh naon? Naon? Coba naon?
1: Iya, apa sih majikan gitu?
0: Masya Allah. Jadi
1: masalah.
0: Pamajikan teh istri.
1: Oh, pamajikan tuh malah istri.
0: Tapi pamajikan istilahnya lebih ke bahasa-bahasa orang dinya, bahasa mun ibarat nama bahasa naonnya, bahasa sehari-hari gitu. Tepatnya alus-alus teh gitu nya. Pamajikan.
1: Yang alusnya apa?
0: Nya istri.
1: Oh.
0: Gitu. Lamun pameget?
1: Apalagi tuh pameget?
0: Hah? Gimana ngomongnya? Coba. Pameget. Jadi pameget itu laki-laki gitu ya.
1: Suami.
0: Iya, lebih ke laki-laki lah itu ya. Oke. Lanjutkan deh akan teteh sadayana. Jadi abi bade ngawitan ku hiji dongeng anu diceritakeun yen si Kabayan itu gaduh istri gitu nya diceritakeun dina hiji dinten. Dina salah sah hiji dinten anu kacida caang tur panas tur naonnya? Tur naonnya? Tiba-tiba hoyong hari nu jiga kumaha? Nu cerah, anu hujan atau nu kumaha?
1: Yang cerah aja seperti hati aku.
0: Gitu. Oh, terima kasih. Hatimu cerah. Oke. Okay.
1: Iya, kalau mendung-mendung galau-galau, aduh jangan ya Kang Teteh.
0: Oke, okay, gitu ya. Oke. Abaikan. Jadi, tadi jadi diceritakeun dina hiji dinten anu cerah, anu ceria, anu aya suara manuk geningnya, manuk cangkurileung terang teu. Aya di kebon gitu ya, di pinggir sawah gitu ya, bumi ke si Kabayan teh. Dina dinten enjing anu kasodo kasohor panas haneutna gitu nya, panon poe gitu nya, kadangu sora-sora manuk cangkurileung, manuk piit, manuk piit gitu nya, aya manuk piit sagala gitu ya. Nah, si Kabayan teh carita ka si istrina cenah nyai cenah kitu nya urang teh. Nyai, ai nyai cenah lamun gaduh acis, lamun gaduh artos 100 juta rek dipake naon cenah? Cek si Kabayan teh cenah kitu. Tuluy dijawab ku si nyai, cek si nyai naon coba? Terang teu Tifa?
1: Kalau aku jadi nyainya sih buat modal jualan.
0: Modal jualan. Oke juga ya. Nah, cek si nyai ada kieu cenah? Aduh akang cenah lamun abi gaduh 100 juta mah rek dipake, rek dipake meser emas 10 kilo cenah. Rek dipake meser taneuh cenah, rek dipake meser lauk pokona mah kabeh cenah. Lah terus cek si Kabayan naon coba?
1: Apa?
0: Nah, cek si Kabayan teh cenah. Ai maneh bari ding digebugan ku karet. Jadi geblak cenah. Ai terus datang bapak mertuana si Kabayan, bapak-bapak kucuk. Heh, ai maneh ku naon cenah? Gitu. Hei Kabayan, nah pamajikan mana dikebugan cina. Eta cina bongan saha cina non non kerah buka duit kalah dibalanja-balanjakan gitu cina. Cek si Kabayan, cek istri nate. Ya nah ibu ke duit 100 juta mah dibalanjakan beka cida bengharna cina. Biar kelihatan kayaknya kalau punya uang itu belanjain, beliin mobil, beliin apa. Jadi kelihatan kayaknya.
1: Kata istrinya.
0: Kata si bapak mertuanya, emang uangnya ada, emang uangnya mana? Enggak, jangan kata si Kabayan tuh enggak ada sih, cuman kalau-kalau aja gitu lagi ngelamun. Haduh, cek si bapak mertuana teh cenah. Kumaha sih karek ge ngalamun, can ge aya duitna geus digebugan can pamajikanna. Cek si bapak mertuana teh gitu. Terus si Kabayan teh, lah eta cenah si nyai cenah. Can ge aya duitna geus mikir hayang ngerep-ngerepkeun ka ieu ka itu ka ieu cenah. Kumaha lamun geus aya cenah. Gitu. Teh Tifa ngarti maksudna naon?
1: Enggak ngerti nih.
0: Tengarti pada ku bahasa na, apa tengarti emang maksudna ieu teh nu mananya?
1: Bahasanya gitu ya.
0: Aduh masa
1: kan kita tuh masih belajar gitu ya kan bahasa
0: oh, gitu.
1: Sundanya sama-sama
0: ya.
1: Ini belajar.
0: Jadi kalau bahasa Indonesianya tuh begini ya Teh Tifa.
1: Aduh ada translate ya.
0: Ada translate-nya kan Akang Teteh sadaya kan di Semarang tuh sadayana tiasa ngangge bahasa Sundanya. Jadi orang jadi kita biar seimbang. Apa sih yang dimaksud sama Kang Dadang tuh yang dibahas tuh apa sih gitu kan? Nah, jadi ceritanya itu tadi kan si Kabayan ini punya istri, istrinya itu. Nah, terus dia kata Kabayan, "Hai istriku." Cenah. kamu kalau punya, kita kalau punya 100 juta mau dipakai apa? Kata istrinya, mau dibelanjain emas gitu kan, mau dipakai kondangan dan tanah kayak begitu. Katanya, oh gitu. Daripada Akang, cara Kang Kabayan mah gaduh arsos, punya uang paling disimpan doang, katanya kayak gitu. Terus istrinya dipukulin sama si Kabayan.
1: Kasian banget.
0: Iya, tapi bukan dalam bentuk kekerasan rumah tangga ya, tapi lebih ke pendidikan. Maksudnya tuh mendidik seorang suami kepada istrinya gitu loh ya. Nah, terus si mertua datang gitu. "Hei, kenapa kalian?" gitu. "Kalian kenapa?" gitu kan.
1: Dikira berantem.
0: Dikiranya
1: gitu.
0: Berantem kekerasan dalam
1: rumah tangga, bukan, padahal bukan.
0: Enggak, ya. Itu enggak di rumah tangga masalahnya, tapi di kebon. Oh, gitu ya.
1: Berdebat aja.
0: Oh,
1: gitu,
0: iya. Ini jokesnya enggak lucu ya? Enggak lucu ya. Dikit lagi. Nah, abis itu karena si mertuanya datang terus bilang, "Kenapa? Emang uangnya udah ada gitu kan?" "Gak ada sih, gak ada sih," gitu kan. "Terus kenapa kalian berantem?" gitu kan. "Ya karena ya itu," kata si Kabayan, "ini si istri saya tuh belum ada uangnya, tapi udah berpikirnya udah mau gini, mau gitu, mau gini," gitu kan. Artinya si Kabayan tuh memposisikan baru sebatas di pikiran aja, sikap dan sifat boros ini udah berkembang sangat jauh. Udah pengen ini, pengen itu, pengen itu. Tidak berpikir berkembang ataupun kayak kamu tadi kan, jawaban kamu bagus tuh, mau diusahain gitu kan. Padahal usahainnya 1%, 99% dibelanjain gitu kan.
1: Enggak dong.
0: Ya itu masih bisa disebut itulah, it's okay. Kayak gitu. Nah, Tifa termasuk mana ya? Termasuk si Kabayan atau termasuk si istrinya Ina?
1: Ya enggak kayak Kabayan juga sih. Kalau pemikiran si Kabayan kan tadi disimpen uangnya,
0: ya aku udahlah, gak disimpen, kalau
1: diinvestasikan
0: gitu,
1: nah, okay. Asik kan.
0: Kan banyak tuh cara investasi, cara apa dan semacamnya gitu ya. Tapi daripada Teh Tifa semakin terpukau dengan cerita si Kabayan, kita lewatin lagu dulu. Abis itu nanti kita pengen tahu cerita dari Teh Tifa, oke?
1: Okay?
0: Oke. Okay. Okay dong, ada lagu yang mau lewat bakal ngetes semuanya. Masih di Pesona Budaya Nusantara Sunda, tetap di 88,2 MHz.

0: Emang dangu dari sarang abdi, Kang Dadang sarang saha ayeuna?
1: Tetiva.
0: Oke, sahutannya cepat ya sekarang. Udah mulai penuh berarti ini kayaknya nih ya.
1: Konsentrasi.
0: Oh, mantap sekali.
1: Dimulai.
0: Oke, Pesona Budaya Nusantara Sunda setiap Selasa malam Rabu jam 7 malam sampai jam 8. Jadi kurang lebih kita 50 menit akan berbagi cerita, berbagi berita mengenai kesenian ataupun kebudayaan dari tanah Pasundan gitu ya. Malam ini kita masih membahas tentang cerita Kabayan.
1: Si Kabayan.
0: Betul. Tadi kita ceritanya apa sih Kabayan, Tifa?
1: Kita cerita tentang Kabayan dan istrinya.
0: Apa yang mereka lakukan?
1: Ini kok jadi ngulang cerita lagi?
0: Kan aku nanya, kamu seberapa konsentrasi gitu aja.
1: Ya Kabayannya cerita nanya ke istrinya kalau Kabayannya punya uang 100 juta istrinya mau ngapain gitu.
0: Okay.
1: Tapi istrinya berhayal terlalu jauh, Cina.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah segala hal itu bermulai dari pikiran. Jadi ketika pikiran berkata A, maka yang harus dibenahi itu di pikiran dulu, bukan di perilaku. Jadi ketika seseorang itu misal boros dan semacamnya, oh mungkin di pikirannya harus dibenarkan, bukan di sebatas perilakunya aja. Jadi pesannya itu memang mendalam. Jadi si Kabayan ini berperilaku sebagai orang awam ya, si istrinya ini sebagai orang awam, kemudian si mertuanya ini sebagai orang yang melihat, kemudian si Kabayan ini orang yang dalam posisi dia berpikirnya lebih mendalam kayak gitu. Oke ya Tifa ya. Oke dong.
1: Jadi nama istrinya itu si Iteng ya.
0: Hah?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Si Iteng.
0: Apa?
1: Benar gak sih ngomongnya?
0: Gak apa-apa, aku pengen denger sekali.
1: Iteng.
0: Oh iya, betul sekali si Iteng gitu.
1: Ya, katanya tuh pasangan ini selalu bertengkar, tapi dia gak mau pisah. Waduh.
0: Cie, gitu kan. Cie, gitu. Siapa namanya sekali lagi, pengen denger?
1: Iteng.
0: Oh iya, Iteng. Oke,
1: emang alhamdulillah, benar.
0: Apa Tifa mau cerita atau aku lagi yang cerita?
1: Enggak,
0: nih?
1: Kamu aja.
0: Oh ya udah, kalau gitu nanti Tifa bertanya ya. Oke ya, oke.
1: Terus
0: oke.
1: Tadi mertuanya itu si Abah.
0: Iya, Cina. Si Abah, iya.
1: Oh, kasih tahu dong tokoh-tokohnya, kan bingung.
0: Ada tokoh Makmur Jaya, ada tokoh Lentera Jaya, tahu enggak?
1: Enggak tahu.
0: Oh ya udah deh, jokesnya dikit lagi, gak nyambung.
1: Dikit lagi, okay, dikit
0: gak
1: lagi.
0: Apa-apa.
1: Lanjut dong ceritanya, Kang Dadang.
0: Oh gitu ya, oke siap. Kita masih punya cerita banyak, Kang Teteh, dimanapun Anda berada ya. Karena masih edisi si Kabayan, cerita-ceritanya kita ada cerita lagi nih. Kalau tadi sebelumnya di segmen 1 yang dibahas adalah kehidupan si Akang bersama si Nyai Iteng gitu ya. Mereka bahas soal apa yang akan mereka lakukan jika punya uang begitu ya. Sekarang ceritanya si Kabayan itu lagi duduk nih di pinggir sawah sama si Abah. Terus ngapain coba?
1: Kalau duduk di pinggir sawah ya lagi nanam padi.
0: Wow, ini
1: bisa kan?
0: Oke, pertama kalinya kepalaku merasakan sebuah kontraksi yang sangat berat. Duduk di sawah nanam padi. Oke, okay, benar.
1: Iya, maksudnya
0: benar,
1: abis,
0: ya,
1: nanam,
0: abis nanam
1: gitu
0: terus
1: kan,
0: gitu,
1: terus
0: ya.
1: Duduk di sawah gitu.
0: Oke, okay, betul sekali. Jadi ceritanya si Abah sama si Kabayan ini lagi duduk nih di pinggiran sawah gitu kan. Terus si Abah itu bilang ke si Kabayan, "Eh, Kabayan, cenah. Heug atuh nyanyi daripada sepi-sepi teuing cenah." Gitu. Ngerti aku bilang apa?
1: Ngerti.
0: Apa?
1: Kalau itu doang mah.
0: Apa-apa artinya?
1: Gaya banget. Ya artinya coba Kabayan, kamu nyanyi daripada sepi-sepi banget gini.
0: Oke,
1: gitu.
0: Betul sekali.
1: Kata terus, Abahnya
0: iya.
1: Terus
0: Kabayan jawab, "Oh siap Abah," cenah gitu. Terus si Abahnya, si Kabayan nyanyi, "Dadadung dudung duding dirang dirung dirang," cenah gitu. Terus kata si Abah, "Aduh tengenah," cenah. Kamu tahu artinya apa?
1: Nggak tahu sih.
0: Oh, gak
1: mungkin
0: tahu.
1: Abahnya kesal.
0: Kenapa?
1: Dengar suara Kabayannya.
0: Emang suara dadang didung dudung dudung dung gitu.
1: Itu sih bersenandung kali.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu.
1: Bukan nyanyi.
0: Terus kata si abahnya kan, aduh tengenah sana. Tengenah tahu apa?
1: Enggak.
0: Enggak enak artinya tuh. Gitu. Jadi kata si abahnya tuh dengan marah itunya, ah tengenah etama, hayang nu enak di kuping di sana. Sahur si abah nak.
1: Harusnya yang nyanyi aku aja ya, biar enak didengernya.
0: Lanjutin ya ceritanya ya. Nah okay. Jadi, ah tengenah sana, kata si abah itu, abah mah yang nu enak di kuping. Terus dijawab si kabayan, bulu ayam.
1: Kenapa jawabnya bulu ayam?
0: Ah ayah-ayah wae cenah cek si abah nate. Jadi sahur si abah teh cenah hayang anu enak di kuping. Terus dijawab cek si kabayan teh bulu ayam cenah. Ah ayah-ayah wae. Terus si kabayan teh ngadongeng. Terus si kabayan teh di bawah orang ngadongeng. Kabayan, bega tuh mana ngadongeng wae itu bisa nyanyi mah cenah. Tahu artinya apa?
1: Udah kamu mah ngedongeng aja, gak usah nyanyi.
0: Oh gitu, ya bener sih, bener. Pandai sekali anda.
1: Iya dong.
0: Oh iya dong. Nah terus si kabayan tuh akhirnya berdongeng. Kabayan, kata si abah, sekarang kamu ngedongeng, kata si kabayan. Oke abah, mau yang pendek atau yang panjang? Cina. Terus kata si abah apa?
1: Yang panjang aja kali.
0: Oke, betul sekali. Yang panjang sana. Nah. Jawab si kabayan. Jalan.
1: Yang panjang jalan.
0: Iya, ada jawab dia cek si abah. Eh, ayah-ayah wae mana mah cenah nya. Nah, jalan cenah gitu. Yang geus satu nu pendek bae cenah cek si abah nanti. Oh, siap. Dijawab deh. Nah, teko-tok. Apa itu?
1: Tele ayam.
0: Iya. Terus akhirnya mertuanya tidak mau suruh, tidak mau, akhirnya si mertua gak mau nyuruh apa-apa lagi gara-gara si kabayan jawabnya gitu. Jadi cina, hayang si abah bilang pengen yang abah nyanyi, si abah bilang kabayan kamu nyanyi, terus nyanyinya gimana tadi?
1: Tarak tak dung dung.
0: Nah tarak tak dung dung gitu ya. Terus si kabayan disuruh, udah kamu ngedongeng aja yang panjang apa yang pendek, yang panjang. Terus kabayan jawabnya apa?
1: Apa tadi jalan?
0: Jalan katanya. Terus kalau yang pendek apa jawabnya?
1: Tele.
0: Ya gitulah kotoran ayam ya. Nah jadi yang menarik dari cerita itu tuh sebenarnya adalah jawaban dari kabayan. Jadi jawaban kabayan itu kan kalau diartiin tuh nggak nyambung ya? Ternyambung ya? Sama apa yang nggak nyambungnya?
1: Yang gak nyambung sama yang disuruh.
0: Iya betul. Jadi tadi kan contohnya si kabayan minta, si abah minta kabayan nyanyi, malah gimana? Malah derendang ding dung ding dung ding dong gitu ya. Nah.
1: Jadi maknanya apa sih Kang Dadang?
0: Oke, jadi sebenarnya dang ding dung ding dang ding dung. Nah itu tuh sebenarnya si kabayan itu kalau dalam konteks modern itu tuh dalam artinya adalah kayak semacam do re mi fa sol la si do gitu.
1: Oh itu nyanyi.
0: Iya, jadi dengan jawaban itu sebenarnya kabayan tuh menyanyikan seluruh lagu yang ada di dunia itu tuh sebenarnya. Jadi jadi karena pada dasarnya sebenarnya nama lagu-lagu manapun ya hanya tersusun dari nada-nada do re mi tersebut, betul gak?
1: Betul.
0: Jadi jawaban kabayan ini gak salah-salah amat gitu kan, karena jawabannya adalah esensi semua lagu gitu kan. Percaya tuh Tifa?
1: Lumayan sih, bisa dicerna gitu.
0: Iya, jadi jawaban si kabayan ini lebih ke nilai poin utamanya gitu ya. Jadi gak kayak komputer, coding komputer bagus kan, tapi ternyata codingnya cuma angka 10101010. Pernah dengar?
1: Belum pernah.
0: Oke, frekuensi not connected. Oke. Nah, terus kok tadi kan kabayan juga disuruh bercerita ya yang tentang panjang gitu kan. Terus kabayan jawabnya yaitu jalan. Nah, di sini kabayan bercerita tentang esensi panjang. Jadi kan dan jawabannya adalah jalan. Kenapa? Karena jalan ini kan saling sambung menyambung sehingga dapat mengelilingi dunia ini.
1: Kan suruh ngedongeng padahal.
0: Iya, nah kabayan itu diminta mendongeng untuk panjang tapi langsung dikasih sebuah esensi yang maknanya adalah panjang, yaitu adalah jalan, jalan hidup, jalan Soekarno-Hatta gitu kan panjang. Ya gak sih?
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Jalan Soekarno Hatta tuh lurus doang tuh kalau kalian lewat di Semarang.
0: Nah, kurang lebih gitulah ya. Nah, jadi cerita ini tuh pada dasarnya jadi ingin menjelaskan bahwa hal-hal esensi atau yang sifatnya nilai-nilai dasar itu kadang memang selalu tidak menarik bagi telinga umum atau awam. Jadi kalau yang ya kuping-kupingnya masih ya masih suka dengan ya udah gitu kan. Nah, itu mungkin kurang menarik, tapi buat orang-orang yang ingin lebih mencari sebuah nilai atau makna, itu kadang menjadi sebuah nilai yang lebih gitu loh. Tipe mudeng gak ceritanya?
1: Iya, mudeng.
0: Apa yang dimudengin sama Tifa?
1: Ini kayak ujian ya, Kang Teteh, akunya.
0: Apa?
1: Ya udah itu, dijawabnya esensi, Kabayan berarti.
0: Oh gitu, jadi untuk hal ini memang Kabayan itu punya ya jawaban lah. Jadi artinya di Kabayan ini ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa dari setiap Kabayan ini kan kadang suka berkarakter bodoh, tapi juga suka berkarakter sebaliknya, malas dan semacamnya. Tapi dari balik itu semua, karakter Kabayan ini ingin menyampaikan sebuah pesan yang itu tuh sangat mendalam, termasuk di cerita ini ataupun cerita yang sebelumnya. Oke. Nah gitu kan. Dan begitu banget cerita kedua kali ini, seru tapi keras tapi sangat mengkritik di kepala. Mudah-mudahan cerita yang selanjutnya lebih ringan ya, tapi kita ada yang lewat dulu. Jadi tetap di 88,2 MHz Sarang Abdi, Kang Dadang dan Teh Tifa. Lagu Nadi Sumangga.

0: masih bersama kami di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda Pro 4 RRI
1: Semarang.
0: Oke, Semarang. Neng Tifa, gimana kabarnya?
1: Gimana sih jawabnya? Baik, alhamdulillah.
0: Oh gitu, iya deh. Kalau gitu, puji, syukur masih dalam keadaan sehat, walafiat gitu kan. Oh iya kan, ini lagi masa pandemi ya. Neng Tifa kemana aja BTW selama di Semarang ini?
1: Gak kemana-mana, muter-muter kota Semarang aja.
0: Oh gitu, gak pengen pulang ke Banten sana?
1: Pulang nanti Desember ya, ikut Kang Teteh ke Banten.
0: Oh iya, Kang Teteh kalau yang ada kabar-kabar soal perkembangan gitu boleh juga ya. Kita saling sharing biar kita tahu, oh ternyata di Banten ada pembatasan apa gitu, akses atau semacamnya. Jadi kita valid lah gitu. Kalau dari Google aja kan ibaratnya pribadi kayak semua orang bisa. Tapi kalau ada baik, oh ya seru lah gitulah ya. Betul Tifa?
1: Betul.
0: Betul sekali. Jadi gimana Tifa melihat tokoh Kabayan ini seberapa apa sih? Kan tadi udah dikasih dua cerita tuh. Yang pertama tentang dialog si Kabayan sama istrinya, yang kedua Kabayan sama si abahnya yang pengen disuruh ngedongeng itu. Nah Tifa ngelihatnya apa sih karakter si Kabayan ini, gimana sih kalau menurut Tifa?
1: Ya tokohnya sih sebenarnya real gitu ya orangnya, kalau dari cerita-cerita yang ada gitu kan. Jujur meskipun dengan pikirannya sendiri yang dalam-dalam kayak gitu, pesan moralnya tuh melekat dalam banget, bisa sampai kehidupan saat ini gitu loh.
0: Contohnya yang mana nih?
1: Ya kayak tadi soal boros itu kan, ternyata apalagi anak milenial gitu kan, katanya tuh uangnya tuh cuma lewat rekening doang gitu.
0: Oh gitu.
1: Gak, apa sih?
0: Oh jadi secara gak langsung cerita si Kabayan dengan istrinya itu juga menjadi pesan untuk kalangan milenial agar
1: tidak terlalu boros.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kalimat yang sangat luar biasa dari saudara Tifa. Tapi ada cerita lagi Tifa yang lebih seru.
1: Apalagi tuh, kita udah dua cerita tadi.
0: Iya dong, ini cerita ketiga. Masih
1: ceritanya tentang apa?
0: Masih si Kabayan, tapi ini ceritanya tentang si Kabayan menanam pohon pisang.
1: Oke, rumahku di Pisangan loh, Kang Teteh.
0: Oh iya, boleh gak ke sana?
1: Boleh, di sana banyak pisang gitu. Main aja.
0: Oke.
1: Jadi berarti lumayan relate gitu loh ceritanya. Oke. Tentang nanam pisang. Gimana
0: oke
1: tuh?
0: Oke, aku tinggalnya di daerah Gajah loh. Di sana banyak gajah. Ke sana aja yuk lihat gajah.
1: Oh, gajah mah di Semarang dong.
0: Oh iya.
1: Kayaknya bukan karena itu deh dinamain gajah.
0: Kenapa dong?
1: Ya udah lanjut aja ke cerita siap. Kabayan.
0: Jadi si Kabayan ini menanam pohon pisang ceritanya. Diceritakeun di hiji lembur anu makmur subur jaya bahagia tentrem lahir batin. Diceritakeun aya hiji jalmi nu kasep tur polos tur pinter namung resep disebut lagu cenah gitu. Terang Tifa?
1: Enggak.
0: Oh enggak, ya udah intinya ada di kota atau di sebuah desa yang makmur gitu, ada seorang lelaki gitu kan yang sedang menanam pohon pisang. Terus datang seseorang mbah-mbah lewat. "Hei, Kabayan," cenah. "Buat apa kamu gali lubang?" kata si
1: orang mbah itu.
0: Iya, kata si mbah-mbah itu. Dijawab sama si Kabayan, "Buat tanam pohon pisang." Kata si
1: Kabayan.
0: Tanya lagi sama si mbah, "Buat apa tanam pohon pisang?"
1: "Ya buat nanam." Kan?
0: Jawab lagi sama si Kabayan, "Buat dimakan buahnya." Kata si Kabayan. Si mbah nanya lagi, "Buat apa makan buahnya?" Dijawab lagi sama si Kabayan, "Buat dapat tenaga." Si mbah tanya lagi, Buat apa tenaga? Buat gali lubang, kata si Kabayan. Simbah nanya lagi, buat apa gali lubang? Jawabnya,
1: ya buat nanam pohon pisang.
0: Nah, simbahnya nanya lagi, buat apa nanam pohon pisang?
1: Buat apa tadi ya?
0: Buat dimakan buahnya.
1: Buat dimakan buahnya, ya, terus
0: lagi,
1: aja kayak gitu.
0: Terus aja kayak gitu. Nah, apa? Tifa langsung apa tuh kalau dari cerita itu? Dapatnya apa? Kira-kira dari diri kamu ketika mendengar cerita yang seperti itu, sebenarnya kamu sedang mendengar sebuah cerita apa sih? Atau ada apa sih dari cerita Kabayan yang satu ini? Karena menurutku cerita ini seru, bener-bener sangat apa ya, ibaratnya jangan sampai terjebak gitu loh. Karena kalau muter terus gitu kan serem juga.
1: Gimana ya? Ya gak usah banyak tanya kalau menurut aku.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi harusnya gimana tuh?
1: Ya udah selesai, lagi ngapain? Gimana nanam pohon pisang? Udah gitu.
0: Oh gitu,
1: kan.
0: Buat apa?
1: Ya gak usah tanya buat apa, urusan orang.
0: Oke, okay. Hidup cuek Indonesia.
1: Ya okay. Pohon pisang ya udah gitu loh. Kan bagus nanam pohon pisang.
0: Iya, apalagi pohon itu kan menyumbang oksigen ya gitu kan. Seandainya tuh pohon itu memberikan sinyal wifi, mungkin banyak orang menanam pohon ya.
1: Iya, mantap sekali.
0: Sayangnya pohon hanya menyumbang oksigen gitu kan. Manusia tidak butuh oksigen ya.
1: Lagian
0: manusia butuh oksigen.
1: Manusia butuh,
0: coy. Ya ampun, Sativa. Kenapa
1: konsen
0: manusia butuh oksigen?
1: Ya karena dia menghirup oksigen.
0: Oke, abaikan ya Kang Teteh, maaf sekali ya Kak Tativa ini emang kurang minuman.
1: Seperti si
0: gitu
1: Kabayan
0: ya.
1: Gitu loh.
0: Enggak sih, kayaknya si Iteng yang bolotoknya itu loh, aduh. Jadi sebenarnya dari cerita si Kabayan yang satu ini tuh ada sebuah pesan yang ingin disampaikan gitu kan, bahwa jangan sampai terjebak dalam siklus yang begitu-begitu saja. Karena hidup itu terkadang akan menjadi membosankan kalau hanya begitu-begitu saja gitu. Jadi sisinya bukan dari sekedari sisi jangan ikut campur urusan orang lainnya, tapi dari kenapa sampai pertanyaannya tuh buat apa? Kamu bekerja buat apa? Ya buat makan. Terus makan buat apa? Biar punya tenaga. Terus tenaga buat apa? Buat bekerja. Terus bekerja buat apa? Buat cari uang. Uang buat apa? Buat makan. Makan buat apa? Buat punya tenaga. Terus.
1: Ya yang salah Kabayan ya dong jawabnya.
0: Oh emang harusnya gimana? Coba contoh ya sama Tifa. Tifa lagi apa?
1: Lagi siaran.
0: Buat apa?
1: Buat Akang Teteh.
0: Oh gitu.
1: Udah kan.
0: Citra manusia cuek aku berarti ya.
1: Gak bisa nanya.
0: Coba
1: lagi.
0: Tifa nanya ke aku deh. Kan Tifa pandai bertanya tuh biasanya. Ya coba yuk.
1: Ada dang lagi apa?
0: Lagi duduk.
1: Duduk di mana?
0: Samping kamu.
1: Ngapain?
0: Siaran.
1: Siaran apa?
0: Sunda.
1: Apa?
0: Nah, itu kayak membosankan ya orang kayak gitu ya. Aduh, ampun. Tapi memang akan teteh, jadi di karakter si Kabayan ini, selain beliau ini atau karakter ini memang jenaka, cerdas dan semacamnya ya, dibalik perangai dia ataupun citra dia seolah bodoh dan polos, memang banyak pesan-pesan. Salah satunya tadi ya, bahwa betapa hidup di dunia ini membosankan. Manusia terperangkap dalam rutinitas duniawinya semata. Ya tadi ya yang dibilangkan, nanam pohon pisang, pisangnya dimakan, terus balik lagi terus aja. Nah terus apa namanya yang ingin disampaikan juga, kira-kira apa kalau dari Tifa ya, dari ketika Tifa dengar cerita itu?
1: Ya berarti kemasan cerita-cerita Kabayan ini emang syarat sama pesan moral yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi pesan moralnya juga enggak secara gamblang gitu ya, Dadang ya.
0: Jadi
1: tapi,
0: tersirat ya.
1: Iya, tersirat gitu.
0: Betul sekali Teh Tifa. Jadi di sini juga Kabayan tuh ingin menyampaikan bahwa janganlah kamu terjebak dalam keduniawian. Bolehlah mengejar duniawi, tapi ada sebuah hal yang harus dikejar juga. Jadi biar tidak lahir sekolah bekerja mati, tidak begitu saja, tapi ada sebuah tingkat pencapaian secara rohani.
1: Betul sekali, seperti mungkin tetap hidup membantu orang lain, bersosialisasi, kayak gitu-gitu ya.
0: Betul, nilai-nilai kebudayaan yang luhur, yang seperti itulah ya, yang patut dilestarikan. Gotong royong gitu. Salah satunya, betul sekali. Karena kalau secara keras sih disebut bahwa kalau hanya hardolin katanya, binatang pun bisa gitu kan.
1: Hardolin apa?
0: Hardolin tiba gak tahu.
1: Enggak.
0: Hardolin itu dahar modal ulin.
1: Oke,
0: oke, hardolin gitu ya. Lanjut deh Pak. Jadi, nah, diceritakan bahwa manusia itu membutuhkan spiritualitas.
1: Aduh.
0: Yang harus ditanam. Nah, ada
1: spiritualitas.
0: Nah, itu tuh perlu dibangun, perlu diperkuat juga. Jadi cerita ini tuh secara enggak langsung adalah pesan untuk mencolek mereka yang mementingkan keduniawian gitu kan. Jadi ketika hidup hanya sebatas untuk sebuah circle yang kembali lagi, nah disinggunglah lewat ini. Kemudian ya apa ya? Apalagi coba dari cerita itu yang bisa kita angkat?
1: Ya itu sih tadi, tapi kan kita udah cerita 3 ya hari ini. Nah itu mungkin Akang Tete bisa ambil pesan yang baiknya juga gitu.
0: Ya gitulah. Jadi dan ya patut di apa ya istilahnya, kalau Kabayan sih memesankan berpesan juga bahwa di cerita ini kita tuh harus sebenarnya manusia itu harus banyak lebih sebenarnya senyatanya manusia itu sebenarnya lebih banyak bersedih karena akan lebih banyak mengalami kehilangan daripada kedapatan, katanya. Teh Tifa percaya?
1: Percaya sih.
0: Masa? Kita masih punya banyak cerita Kabayan yang bakal kita share ke
1: Akang Tete semuanya.
0: Betul sekali, sabar saja karena masih ada banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh karakter Kabayan ini. Namun malam ini kita terbatas oleh waktu, jadi gak bisa langsung semuanya. Dan malam ini cukup seru ya Teh Tifa ya.
1: Seru.
0: Dan terima kasih banyak iya, dan terima kasih banyak atas atensinya Kang Teteh. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita masih bertemu di program yang sama. Apa Tifa?
1: Pesona Budaya Nusantara Sunda.
0: Oke, setiap Selasa malam Rabu jam 7 sampai jam 8 tetap di RRI Pro 4 Semarang. Sambut

Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Soti Otu. Saya Bhikkhu Cattamano Mahathera mengucapkan selamat merayakan Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 ini. Semoga seluruh umat Buddha bisa meneladani jejak Sang Buddha di mana beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita untuk menjaga pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik. Karena pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik, atau pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, ini akan bisa memberi kesejukan, kedamaian bagi dunia ini. Semoga di hari Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis ini, di tahun 2026 ini, bisa membawa berkah kedamaian untuk negeri Indonesia dan juga pada dunia. Semoga kita semua dalam lindungan Tirtanah.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Cerita ini berlangsung pada masa pemerintahan Ratu Sima di Kerajaan Kalingga. Sang ratu yang dikenal religius mendapat ilham di suatu malam. Dalam samadinya, Ratu Sima diberi petunjuk membangun candi sebagai jembatan bersujud pada Hyang Widi. Untuk mewujudkan mimpinya, Ratu Sima pun mengadakan pertemuan dengan para punggawa kerajaan.
1: Om Awiknam Astu Namo Sidam. Mahapati Danantia.
2: Wonten dawuh Gusti Ratu.
1: Terima kasih Pati. Kau sudah melaksanakan titahku dan mengumpulkan punggawa kerajaan di balai pertemuan ini.
2: Sudah menjadi kewajiban hamba Gusti Ratu. Kami para penggawa kerajaan Kalingga berkumpul untuk menerima dawuh Gusti Ratu.
1: Ketahuilah, samadi yang kulakukan semalam membuahkan hasil. Aku diberi petunjuk oleh Hyang Widi dalam samadiku. Tempat suci.
2: Tempat suci? Apa yang Gusti Ratu maksud? Mohon maaf, hamba belum mengerti.
1: Kita akan membangun candi Pati dalam samadiku. Aku melihat candi-candi yang megah di bagian selatan Gunung Karungrungan. Sebagian rakyat Kalingga akan beribadah dan hidup dengan tenang di sana. Patih, bagaimana menurutmu?
2: Gunung Karungrungan, Gusti Ratu.
1: Iya, Patih.
2: Gunung Karungrungan berada di selatan Kerajaan Kalingga. Apakah kita akan melakukan perjalanan ke sana, Gusti Ratu?
1: Tentu saja, Patih. Tapi bukan aku dan dirimu yang akan pergi ke Gunung Karungrungan. Aku akan mengutus resi kepercayaanku untuk mencari sebuah tempat di Gunung Karungrungan dan mengawali pembangunan tempat suci.
2: Siapa resi itu, Gusti Ratu?
1: Resi Salokantara. Resi Salokantara?
3: Wonten dawuh Gusti Ratu.
1: Resi Salokantara lah yang memberiku saran untuk bersamadi di malam yang lalu.
3: Inji.
1: Aku mengutus dirimu Resi. Carilah tempat di bagian selatan Gunung Karungrungan untuk mendirikan candi-candi itu. Aku percaya padamu Resi Salokantara.
3: Baik Gusti Ratu. Terima kasih atas kepercayaannya. Tapi, bolehkah hamba mengajak Resi Wateng Rana untuk ikut bersama hamba, Gusti Ratu?
1: Baiklah, jika itu kemauanmu, Sang Resi.
0: Resi Salokantara dan Resi Wateng Rana berangkat ke Gunung Karungrungan. Setelah berjalan cukup lama, mereka beristirahat di suatu daerah. Di tengah istirahatnya, Resi Salokantara dan Resi Wateng Rana mendapat fenomena pohon ipik yang daunnya sedang berguguran.
4: Lihatlah Salokantara, pohon-pohon ipik sedang berguguran. Indah sekali.

0: yang ada di dalam mimpi Gusti Ratu itu adalah Nyibik. Bagaimana Selokantara?
1: Tidak, Wateng Rana. Bukan di sini tempat yang dimaksud Gusti Ratu Simah.
0: Tapi Selokantara, tempat ini di selatan Gunung Karungrungan, Selokantara.
1: Iya, iya, tapi ini terlalu jauh dari Gunung Karungrungan. Aku yakin tempat yang dimaksud Gusti Ratu ada di dekat Gunung Karungrungan, bahkan di bagian selatan perut gunung, tidak di sini.
0: Tahu dari mana kamu, Selokantara? Aku sangat yakin, aku sangat percaya tempat inilah yang akan kita gunakan untuk membangun candi itu.
1: Tidak, Wateng Rana, bukan di sini. Meskipun tempat ini indah dan magis, tapi bukan di tempat ini kita akan membangun candi.
0: Selokantara!
1: Apa, Wateng Rana? Kau tidak terima?
0: Cukup, Selokantara. Majulah. Jika kau tidak terima, ayo, hadapi diriku.
2: Karena berbeda pendapat, Resi Selokantara dan Resi Wateng Rana pun bertarung. Keduanya bertarung cukup sengit, sampai akhirnya seorang dayang kerajaan bernama Ariwulan menghentikan pertarungan.
3: Majulah
2: itu.
3: Majulah Selokantara.
4: Ya, ya.
5: Oh, cukup. Ya. Cukup, Sang Resi. Hamba mohon, hentikan pertarungan ini. Kita di sini berkumpul untuk satu tujuan. Jika panutan kami terus bertarung, lantas siapa yang harus kami ikuti? Ingatlah sabda dan perintah Gusti Ratu Simah, Sang Resi.
1: Astunggara, benar apa katamu, Ariwulan? Kita harus bersikap bijak, Wateng Rana.
0: Cukup, Astunggara. Iya, Selokantara. Maafkan aku karena sudah termakan nafsu amarah.
1: Begitu juga aku, Wateng Rana. Diriku juga dikuasai oleh nafsu amarah.
0: Baiklah, kali ini aku percaya padamu, Selokantara. Ayo, kita lanjutkan perjalanan ke Gunung Karungrungan. Kita akan mencari tempat suci itu di sana.
1: Syukurlah, terima kasih, Wateng Rana. Ayo, kita lanjutkan perjalanan ke Gunung Karungrungan itu.
2: Rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Gunung Karungrungan. Sampai akhirnya, tibalah mereka di suatu tempat di bagian selatan lereng Gunung Karungrungan. Tempat itu sangatlah harum, sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan perjalanan.
1: Wateng Rana, apa kau juga mencium bau harum ini?
0: Iya, Selokantara. Entah dari mana bau harum ini berasal, tapi rasanya tempat ini sangatlah magis. Kau sepakat dengan hal itu, bukan?
1: Iya, Wateng Rana. Aku sepakat denganmu. Ayo, kita menepi sejenak untuk memohon petunjuk Yang Widi.
6: Hai orang-orang Kalingga, jika tempat suci yang kalian cari, maka sudah benar. Inilah tempat yang harus kalian gunakan untuk mendirikan candi. Wujudkanlah ilham yang Gusti Ratumu terima. Dirikanlah 9 candi di tempat ini, dan gunakanlah candi-candi itu untuk manembah pada Yang Widi.
1: Om Awiknam Astu Namo Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Suara itu sangat jelas, Wateng Rana. Inilah tempatnya.
0: Iya, Selokantara. Ayo, ayo kita beritahu petunjuk ini kepada para pengikut. Kita dirikan 9 candi itu di tempat ini. Ayo kita wujudkan ilham yang diterima oleh Gusti Ratu.
2: Dibangunlah 9 candi itu oleh para penduduk kerajaan Kalingga yang dipimpin Resi Selokantara. Dengan semangat, gotong royong, dan keikhlasan, berdirilah 9 candi nan indah dan megah yang sudah diimpikan oleh Sang Ratu.
1: Wateng Rana dan para penduduk Kalingga, saat ini kita berkumpul untuk bersyukur atas berdirinya 9 candi yang megah ini. Dengan dilandasi semangat, gotong royong, dan keikhlasan, kita dapat mewujudkan ilham Gusti Ratu Simah. Candi yang jumlahnya 9 ini menjadi pengingat. Jika kita ingin mencapai tujuan mulia, maka kita harus dapat memerangi hawa nafsu 9 secara wadak. Oleh karena itu, atas petunjuk dari Yang Widi dan Gusti Ratu Simah, candi-candi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Assalamualaikum, Sugeng Dalu, selamat berwala minggu, sahabat budaya dalam acara khasiat Pro 4 RRI Semarang bersama Zainab. Pada malam ini kita akan membahas khasiat ketumbar. Benar bahwa ketumbar itu masuk dalam golongan rempah-rempahan loh, yang sejak dulu sudah sering kita gunakan, khususnya masyarakat Indonesia ya, dalam memenuhi kebutuhan masakan. Ketumbar bentuknya bola-bola kecil seukuran kacang hijau, di mana jika bahan ini kita tambahkan di dalam masakan akan memberikan rasa yang kaya dan juga menambah kenikmatan ketika kita menikmatinya tentunya. Nah, sahabat budaya, apa aja nih manfaat dari ketumbar? Apakah hanya untuk penyedap makanan? Jangan kemana-mana, tetap di acara khasiat Pro 4 RRI Semarang.

sahabat budaya. Ada tambahan info nih dari Zainab. Jadi kandungan nutrisi ketumbar itu kita bisa mendapatkan berbagai nutrisi penting untuk tubuh kita. Seperti kalori 3,68 gram, kemudian ada lemak 0,083 gram, karbohidrat 0,587 gram, protein 0,341 gram, vitamin C, provitamin A, vitamin K, folat, potasium, mangan, kolin, beta karoten, beta kriptoksatin, lutein, zeaxanthin. Jadi dari sekian nutrisi tersebut itu merupakan sekitar 16 gram pada ketumbar. Nah, sebagai catatan nih, mengonsumsi ketumbar itu akan mendatangkan manfaat jika jumlahnya tepat dan tidak berlebihan. Selain itu, kita hindari juga ya konsumsi ketumbar bagi penderita penyakit hati, gangguan pernafasan maupun alergi. Terus kalau ketumbar itu dicampur dengan air nih, ini pertanyaan yang memang cukup sering ya sahabat. Cara mendapatkan manfaat ketumbar untuk kesehatan adalah dengan membuatnya menjadi minuman dari hasil rendaman. Nah, dari ramuan ini kita bisa menikmati khasiat dari rempah ketumbar ini. Yang pertama, manfaatnya itu dapat menangkal kanker prostat dan payudara. Jadi sahabat budaya, ada sebuah studi yang meneliti rempah bernama Latin Coriandrum sativum. Ini menunjukkan bahwa ramuan mampu mengurangi pertumbuhan sel kanker, terutama prostat dan payudara. Sel-sel kanker prostat bisa menghambat pertumbuhan menjadi kurang invasif. Maksudnya itu kayak kandungan ketumbar ini dapat menghindari pengelompokan sel kanker yang membuat kondisi tubuh kita menjadi buruk. Ada penelitian lain pada ketumbar itu juga menunjukkan efek anti kanker terhadap sel kanker payudara, sehingga dapat menghambat kerusakan sel karena stres oksidatif.

0: Aksara Jawa. Aksara Jawa, dikenal juga sebagai Honocoroko, adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Aksara Jawa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, dan aksara dasar terdiri dari 20 suku kata yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa modern, meliputi aksara suara, tanda baca, dan angka Jawa. Setiap suku kata dalam aksara Jawa memiliki dua bentuk disebut ngelgeno dan pasangan. Dalam sehari-hari, penggunaan aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin. Kesulitan penggunaan aksara Jawa dalam media digital merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang populernya aksara Jawa.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

Yang kedua itu juga ada nih manfaatnya, yaitu menurunkan kadar gula darah. Biji ketumbar, ekstrak maupun minyaknya dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Penelitian yang telah dilakukan itu ada yang menunjukkan bahwa biji ketumbar itu dapat mengurangi gula darah dengan mendukung aktivitas enzim yang membantu mengontrol gula dalam darah. Ada juga nih sebuah studi yang meneliti obesitas dan gula darah tinggi. Jadi mereka itu menemukan bahwa ekstrak biji ketumbar menurunkan gula darah secara efektif. Cara kerjanya mirip-mirip dengan efek dari obat gula darah glibenclamid. Pasti sahabat budaya juga bisa cek ya di apotek. Kemudian yang ketiga itu dapat meringankan peradangan. Ya, antioksidan yang terkandung dalam ketumbar terbukti ampuh dalam melawan peradangan di dalam tubuh. Ada studi juga yang menemukan bahwa antioksidan dalam ekstrak biji ketumbar ini menurunkan peradangan dan memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker paru-paru, prostat, payudara, dan usus besar. Kemudian bisa juga menjaga kesehatan otak dan daya ingat kita. Penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson memang berkaitan dengan peradangan yang terjadi di otak manusia. Berkat sifat antiinflamasinya, ketumbar bisa melindungi otak dari ancaman tersebut loh, sahabat budaya. Ada penelitian yang menemukan bahwa antioksidan dari ekstrak ketumbar melindungi terhadap kerusakan sel saraf karena efek kejang yang diinduksi oleh obat. Studi juga mencatat bahwa ketumbar meningkatkan daya ingat yang berperan dalam menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Selain itu, ada juga manfaat ketumbar, yakni dapat meredakan kecemasan. Biji-biji yang unik ini juga dapat membantu mengelola kecemasan sehingga kita bisa lebih rileks, lebih tenang. Kalau bahasa sekarang itu kayak lebih nyantui gitu ya. Terutama bagi para penderita kecemasan berlebih. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak ketumbar hampir sama efektifnya dengan diazepam, obat yang biasa dipakai untuk mengatasi kecemasan. Nah, itulah mengapa koriander juga diolah menjadi produk seperti essential oil alias minyak atsiri. Nah, pasti sahabat budaya juga bisa cek nih di toko-toko ataupun swalayan yang menyediakan minyak atsiri, atau tentunya ada juga di toko obat tradisional itu juga pasti ada tuh olahan essential oil yang dari kemiri. Itu sangat berkhasiat bagi tubuh kita.

Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19. Pada masa itu, tidak hanya sebagai pusat militer, namun juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Cina. Untuk mengamankan warga dan wilayahnya, maka dibangun benteng yang dinamakan Benteng Fitzhu. Kawasan ini disebut juga Altstadt. Luas daerahnya sekitar 31 hektar dan merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dilihat dari kondisi geografi, tampak terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga seperti kota tersendiri yang akhirnya mendapat julukan Little Netherlands.

sahabat budaya. Lanjut nih, masih ada khasiat dari ketumbar yang keenam, yaitu dapat menyehatkan usus dan sistem pencernaan. Minyak yang diekstrak dari biji ketumbar dapat memperlancar dan menyehatkan sistem pencernaan. Studi memanfaatkan obat herbal yang mengandung ketumbar diminum 3 kali sehari secara signifikan, yang memang terbukti mampu mengurangi nyeri, kembung, dan ketidaknyamanan di perut. Ketujuh yaitu meningkatkan nafsu makan. Jadi sahabat budaya, jika bermasalah karena berat badan terlalu kurus atau kurangnya nafsu makan, ramuan ketumbar bisa membantu untuk mengatasinya. Ekstrak ketumbar itu bisa kita gunakan sebagai stimulan nafsu makan dalam pengobatan tradisional Iran. Studi mencatat bahwa ramuan itu dapat meningkatkan nafsu makan secara signifikan. Jadi seperti yang telah ditunjukkan atau dilestarikan oleh nenek moyang kita terkait masakan tradisional, kayak kurang afdol ya kalau nggak pakai ketumbar gitu. Misalnya makanan-makanan yang biasa untuk lebaran atau untuk menyambut tamu, itu pasti perlu bahan-bahan ketumbar yang secara nggak langsung dapat meningkatkan nafsu makan. Kemudian ada lagi nih untuk menangkal infeksi bakteri. Jadi ketumbar itu mengandung senyawa antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi tertentu dan penyakit karena makanan yang tidak higienis. Duodenal itu merupakan suatu senyawa dalam ketumbar dapat melawan bakteri seperti Salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan dan penyakit pada sistem pencernaan. Jadi di suatu senyawa dalam ketumbar itu yang bernama duodenal itu dapat melawan bakteri seperti Salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan dan penyakit pada sistem pencernaan. Jadi kayak sebagai penangkal atau pencegah dari makanan-makanan yang mungkin kurang baik bagi tubuh kita. Namun ketika ada ketumbar itu kita akan dapat meredam atau mencegah bakteri yang muncul yang mengganggu sistem pencernaan kita. Kemudian biji ketumbar itu juga diketahui sebagai rempah yang ampuh dalam melawan bakteri yang bertanggung jawab atas infeksi saluran kemih. Minyak ketumbar bahkan wajib diaplikasikan dalam formulasi antibakteri loh, karena kemampuannya untuk melawan penyakit bawaan makanan dan infeksi. Yang kesembilan yaitu menjaga kesehatan kulit. Ketumbar juga memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan kulit, termasuk untuk ruam ringan seperti dermatitis. Sebuah penelitian mengungkapkan ekstrak ketumbar dapat membantu mencegah kerusakan sel yang dapat menyebabkan percepatan penuaan kulit serta kerusakan kulit akibat radiasi ultraviolet. Di masa pandemi seperti ini atau mungkin kayak masih musim pancaroba ya, kayak kadang hujan, gersang, terus habis itu hujan lagi, bahkan hujan angin ya beberapa waktu lalu. Kemudian khususnya di kota Semarang nih kayak gersang banget, terik matahari yang cukup menyengat, sehingga alangkah baiknya kita menggunakan khasiat dari ketumbar ini untuk mencegah penuaan kulit di dalam tubuh kita. Selain itu, banyak orang yang menggunakan jus daun ketumbar untuk kondisi kulit seperti jerawat, pigmentasi, atau masalah kulit kering. Tuh, ampuh banget kan untuk mencegah penuaan kulit di tubuh kita gitu loh. Selain itu, ada lagi nih sahabat budaya, yaitu bermanfaat untuk diet. Nah, ini yang sering dicari oleh kebanyakan perempuan ya, termasuk saya ini kadang. Jadi untuk diketahui bahwa semua bagian tanaman ketumbar dapat dimakan, termasuk bagian daunnya yang memiliki rasa berbeda jika dibandingkan dengan bijinya.
Jadi biji ketumbar biasa dimanfaatkan untuk makanan dengan cara dipanggang, ditambahkan ke acar, sayuran panggang, diulek, atau hidangan-hidangan yang memang untuk langsung dimasak gitu. Sementara itu, daun ketumbar bisa jadi pilihan tepat untuk melengkapi sup atau digunakan dalam salad pasta maupun diolah menjadi bumbu dapur guna mendapat khasiatnya dalam program diet tentunya. Nah, lalu yang ke-11, memperkuat imunitas tubuh. Ini banyak banget ya khasiat dari ketumbar. Jadi kekebalan tubuh bisa meningkat dengan mengonsumsi ketumbar berkat kandungan antioksidan yang tinggi di dalamnya. Zat ini juga membantu menangkal radikal bebas dan mencegah kerusakan sel dalam tubuh.

Sahabat budaya, tadi khasiat, manfaat, faedah dari ketumbar banyak banget ya. Ya jadi tadi yang Zainab jelasin semoga bermanfaat. Khasiat dan manfaat tanaman atau buah-buahan yang lain akan kita bahas minggu depan ya. Nantikan program khasiat Pro 4 RRI Semarang edisi berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: budaya. Salam sejahtera bagi kita semua, Soti Otu. Saya Biku Cantamano Matera mengucapkan selamat merayakan Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 ini. Semoga seluruh umat Buddha bisa meneladani jejak Sang Buddha di mana beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita untuk menjaga pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik. Karena pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik, ya, atau pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, ini akan bisa memberi kesejukan, kedamaian bagi dunia ini. Semoga di hari Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis ini, di tahun 2026 ini, bisa membawa berkah kedamaian untuk negeri Indonesia dan juga pada dunia. Semoga kita semua dalam lindungan Tiratana.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhang etaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna perempat RRI Semarang. Dinten menika dinten Setu sore kaping 3 Mei 2024 Perempat Semarang kepareng ngaturaken malih pagelaran ringgit wacucal ingkang dipun sugatakaken sacara ringkes utawi pageliran ringkes ingkang badhe ngaturaken lampahan Wirata Parwa sesarengan kalian dalang Ki Sri Hadi Gunapandaya saking Semarang. Semoga sugeng midhangetaken pakeliran ringkes kanthi lampahan Wirata Parwa ingkang dipun sugatakaken dening dalang Ki Sri Hadi Gunapandaya saking Semarang.

Iki para prayoga Dimas Moro sira tumulindak kanthi wawan sabdo mbacutake nggone pirembukan sekawit duk rikala ning tinggil pinaturata. Ih, sendika ngestaken dawuh Kanjeng Prabu.

panggih ingkang minangka purwaning carita. Tuh punika ingkang wonten negari Wirata. Negara ingkang panjang ngapunjung gemah ripah pasir kula jinawi Kartata Turharjo. Apa to jalan ingkang mangkono panjang tidak apa capane punjung luhur kawibawane. Pasir samudra ukir gunung. Negara kang ngukuraken pagunungan ngiringaken benawingan anaken patekalan kang sarta ngayunaken bandaran agung. Allah tulus ingkang saroti nandur jinawi mlah ingkang saroti nuku gemah laku ning dagang layar. Orinten dalu datan wonten pedhote lapetan ana sangsaning marga. Ari pajalmo kang sami bubur wonten salapeting praja kawis tinggal jejel pipitaben cukit tepung taritis. Papane jembar kawis tara rupak kadya saking raharjaning negari. Ora hajo teping parang muka. Para mantri bupati padha kontap kautamane turta sami sekti Sudibyo limpat ing kawruh. Marsudi dateng ring tata krami ngudi marang kuncaran negari. Panuta tanung mangkel lan ing Wirata kemula ingkang sami sumiyut pringarsanata senajan ing tanah sabrang. Kathah para raja narendra ingkang sami asok glumekti glondong pareng-areng peni-peni raja peni. Guru bakal miyang guru dadi wonten sawening narendra ingkang ngeteraken garwanipun. Kinarya tandha manungkul marang Sang Prabu. Nujuri sajuka kemarin hamon coriti itu puniko Prabu Sri Baginda Raja mangsah pating keng hangat atoning kuno Yo Prabu Durgandana Ojo tupen arindring keng wis lalu yuswa nanging yektini pinter hangen susaku umporo kaula tasik amomong poro kaula niro pramilo mbukta namo bekal bering mangdi negari hayom hayem toto tentrem wong sak negara padha hambopo yang hambat kala marang Sang Prabu nujuri paswanan mari masewakan sinopati lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana linebekan babut prangudan sinebaran sari ginandawita cepat kastri pungas gandanya prating pangurakan jawi Ambaran balapar ingkang samya sumiwa para pepati kliwon panewu pedana. Sedengeng sampun anangkil ewon dening ingkang kaparing ayun tu punika. Atmaja Wirata ingkang angka kalih ngasih Raden Utara. Sinambunging untap. Atmaja ingkang angka tiga niki Raden Warat Sangka. Daya samihan nganti dhumateng sabdaning Srinapati ugi tan kantun dhumateng piswaning Rekyana Patih Nirbita masih kapernah kulunan kalian Sri Narapati mangke sing kaken dadya warangka dalem ora sidemrawanem tanlobane walang alisik proning kayon tatanupah samilana tanal sok lumampah ingkang kapiar sombong suarane kukila jalak miyang engkuk ingkang oceh mungguing mandira saiknya karyor geng sembuhaning pasamuan ing mangke samya jawil jilawil pating kalesik datanon ingkang anyabawa bawani sedaya anggung anyeranti dumateng sabdaning Sinarapati ingkang dereng kawedharing lairan mangkono ta pengendikaning Sinarapati ingkang nedya kababar maring para ingkang samya nangki.

0: Cuo dering konjoeng pertolo nginango dering abang dering paring duko Prabu Bagindo Raja Mangsah Pati mateng abdi hing pejagalan kauto hing mangkit batan kadi pisowaning tumenggung nirboyeng keng minggah untuk singgil miyak kang samyo sumewo
1: long long yang diomangu mangu mangu kun kanduan rimang.

ana ing swasana sereng lho, awake dhewe perlu kudu rembukan kanggo anglipur marang para ingkang padha rawuh. Iki awake dhewe sowan ana ing RRI Semarang program 4 lho ngaturake pagelaran wayang purwa rutin ingkang diadani dening warga Agung Sukoraras makarya bebarengan kalian RRI Semarang lho. Sinadyan iki mung siaran tunda nanging nyatane para pepunden para warga sutresna budaya akeh sing padha rawuh. Malah-malah yaning Bapak Dr. Andes Suhardi Esos MPD Kabitku Sepur Kabit Sepur ya apa Sejarah dan Kepurbakalaan ing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Gorawo diderek Mas Soni lan perlu kauningan bilih kegiatanipun Sukoras menika senadyan sawetawis dipun tilar gelah kalian pepundian kula Bapak Jarwo taksih melampah taksih eksis margi sedaya sampun sami nunggalaken tekad manunggilaken sedya anggenipun pengin uri-uri

0: Oh, buatan iki, Cong. Ora kek piye, piyayi gedhe sedakoe kok, Nduk. Piyayi iki anggere gedhe sedakoe, gedhe ngamale. Kuwi mesti bakal entuk ganjaran ingkang luweh-luweh saka Gusti Kang Mulbeng dumadi.
1: Nggon aku kae kok enek wong gegeden amal kok mlakune malah repot.
0: Tegese iki amal iki tegese iki sedakoh mau lho, aja amal liyane. Iki gandeng para kadang pengrawit ya jangkep. Wah, ora ono sing absen. Dasare malam Rebo. Iki pas upama ora siaran iki pas dina latihan. Mula tetep komplit. Wah, Nduk. Wong Sukoras kuwi kabeh dumadi saka pandega-pandega. Nek-nek Sukorasno ketoke anggota nene njaba pemimpin kabeh iki, Nduk. Sing girong kae pandeganing Sekarpuri Mas Marjuki. Terus Intan Raras Mas Didi. Dik Marti Gading Raras, opo Gading. Terus Mas Walidi kuwi tangan kanane. Anggoro Raras. Terus sing kang gender penerus ki ketuane Naga Kayuyun. Apa lak pemimpin to?
2: Pak Warto.
0: Terus Mas Warto ki Rimba Raras. Jenenge warna-warna. Monggo ya gur kuwi dulak-mulek nawae mari ya bulus poleng ya Sukoharas. Ana sing manunggal rasa saka Delik Rejo ya wong Sukoharas. Nduk saiki nembang.
1: Nah, nembang putuku wah iki melek.
0: Ah, seneng aku ndek putu iya goleke duit kakunge. Anggere metu mesti ana order mamang. Rombongan anyar bareng sido metu duwite. Mesake aku jane. Udare aku sing ngejak jane pesen Pakde putran anu wayahe dijak nggih. Oh nggih. Neng taruk-taruk malah kuwi sok mayoke aku kok.
1: Apa ngono?
0: Heeh. Tawen wong nanggapi mangke kok anu wayahe dijak le, Pak. Oh. Ya. Aku tetep ya tak nyangi to nduk wong kuwi ya dalane rezeki sangkan paran. Tegese ora ngilang-ilange nggon ngrumati wis cilik, Nduk. Tak garap ini terus enak omah di Senen ini yuk sedang aneh, kakum ngandak-ngandak terus di pripe haro Mbak Putri, Nduk mau ini gue tinggal Banyolan Banyolan lo, mbak ngandaknya, nanti lebih bujuhnya ya mau ini tenang lah, mbak apa ya lah mbak, apa kalau ini ditok itu Nduk terus nembang aneh, saya gitu orang, saya kok jadi Senen ini ya kuwi mbak-mbak kaya aku wedi neng omah. Anggis nesuwe aku wis ewan lek warung ngerangkani. Badhe nembang napa Mbak Siwi? Asmarandana Joko Lula wende. Ayo Asmarandana Joko Lula engko dibacutke simpang 5. Yo.
3: Nene neno. Wes meh.
0: Ah semono to. Yo langsung.

0: Ayo ndo, enggal suwana ngasani Kanjeng Sinuwun, kasajake Kanjeng Sinuwun wis ganti busana, rocot busana cara Kanarendra ngasuk busana cara Kasenopaten, ngasuk busana kaprajuritan Griya Jumangkah. Gendring tindake tumuju ning alun-alun kidul ndo ayo awake dhewe padha tata-tata minanti nyenyuwun ana purbaning Gusti muga-muga negara Wirata kinalisna saka pangrencana ya ndo
1: ya yo ayo.

Dadi tompo kemrang sangang ongso ongso. Durung atara suwe nggonku tetuburan ana alun-alun kidul negara Wirada. Petak sumbar manguwuh Gustiku Prabu Sarman ingkang disumbari Prabu Gagendra Mangsahpati jebul sing metu sajake begundale. Katitik kowe ora nganggo mekutho. Genah yen kowe dudu Prabu Durgandana. Menungso kang mrangta teng patrap lagi wae srawung. Teka sugal wuwusmu kaya wong urakan. Cetha yen kowe dudu wong Wirata bener. Moro kage ngaku. Wah. Lumo kesosor bahasamu sekecap. Abdining Gustiku negara Trigarta dedurungku. Aku wujuding orangka dalem. Patih Tundung Murita jeneng aku. Tundung Murita ya, kowe sapa? Orangka dalem ing Wirata. Pangkatku go orangka dalem. Wah, kowe ya patih. Rekyana Patih Nirbita. Wah, Nirbita. Mula kaki yen pancen kowe cedhak lan Ratu Gusti Murih niku sing sok ngarangkani. Kowe sing kulina melu ndombani apa kang dadi sejaning Ratu Gustimu mula kaki. Saiki aku cedhakno ana pangarepaning Ratu Gustimu. Yen perlu gawanan rene. Tak bandane, tangane tak kencunge sikile. Bakal tak aturake ana ngarsaning Kanjeng Sinun Karben kanggo bal-balan pustakane. Bumi gonjang ganjing langit klap-klap katon lir kincang ing alis. Arisang mawe gandrung sebarang kaduluing. Murang totoing patrap. Menungso ora ngerti tatanan gua anggap negara Wirata wi negara loro saudan telu sauban. Ora mangsamu sing wong lanang apa mung wong Trigarta wae. Apa kowe ngidam terbelo jeleh urip lanyu-lanyu marang negara Wirata ngumbar kewanen. Wah. Yang panjang mana wani tanding marang aku orang kepo papat kaya batang murah bakal tak indah. Wah, orang ngerti kridane wong kaya aku lenopang indah tak tebiak dadamu rambutah getih tak guloni kaya

Mundura, mundura. Bocah Trikarta padha mundura. Ora-orane yen kowe bisa menang. Mundak umrembyah kokean cacah. Ora ana kang bisa pernah. Ingsun dhewe ingkang wis maju palagan. Ratu Wirata. Aja kembenan minting-minting. Bebengesan lamadan. Kaya sipating wanudya pepinjungan kowe emparat. Ora sumbut karo nggonmu gertapan. Romengsamu Narendra Trikarta apa mbok kira ora bisa males wirang marang kowe. Nyetaune. Malah nyetaune.

candak wis saiki Ratu Wirata. Dan wis ijen padha ijen mengkene iki sing mati aku apa kowe Durgandana. Si keparat pelangap-pelangap ucapmu Susarman. Aku ora pangling. Kowe mesti gelo lan nalika kowe nglamar marang anakku ora tak tampa ya pancen bener. Aku mbiyen dombane karena adimu tetelu, nyatane ora bisa kabul. Saiki tak adani meneh, tak sangkani meneh. Ayo. Mumpung wis padha ijen mengkene iki manuta wae tak bondo tangan tak krincong sikilmu. Negara Wirata wulungno marang panguwasane ingsun. Si keparat menungso ingkang wis bosen urip apa rumangsamu Narendra Wirata iki mbok anggap bocah cilik. Nadyan wis kempong perot jambul wanen nempiling ndas murasi gar merapat to. Wah! Blondo aku ya. Wah! Wow.

0: ora ora mudeng karepku to.
1: Iya aku arep mbok kapakke.
0: Ora ora nek kowe tak rabekke, bakal tak pidono.
1: Aku culno sel.
0: Wis ora tekan kemati kok kon ngusulke enak temen. Sak durunge kowe tumeka pati bakal tak gawe pengewan-ewan. Moro kake rasakno piwales

0: Hei, jalan papat.
1: Mula kaki Ratu Wirata ki geretan. Mung geret rodo semene mung so praso banter aja dadi jalan kowe.
2: Waduh mati aku. Aku mati aku. Tulungono wong Wirata aku mati.

0: Bilowo onopo kakang kangko kue melayu kaya binurun jurit
1: yai datik nuruhaniro Dimas negoro wiroto bedah Prabu Bagindoro Jomangsah mati kena kapikuting mungsuh samengko Narendra Trigarto Prabu Susarman seneng atine gone wis bisa misesa marang sinuwun Prabu Baginda Raja Mangsah Pati yayi
0: ben dirasake karo wong bener wasa-wasa ngendelake duweh duwe panguwasa ora ngelingi jatine urip ana sing nguripi isih ana ingkang nitahake makarti sak geleme dhewe men dirasake wiwalese sing gawe urip
1: aja mengkono yayi ngelingono maragake eling-eling ento weningno penggali ing siadi ratu wirata kuwi sapa
0: ya ratune awake dhewe sesembahane dhewe
1: yen nganti negara wirata bedah mongko sira kudune bisa melu bebantu nanging ora gelem cawe-cawe tegese bakal kesempyok ing aradan melu nandang dedosan
0: tak sandangi dhewe tak urung kepane dhewe upomo aku melu temantang ya nek kebeneran ora urung aku diluputake meneh aku wegah luput sing kaping pindho
1: aja ngono yayi moro gage tulungono ya Dimas kowe ngelingono yen awake dhewe iki lagi ana jroning sesingon yen nganti negara wirata bedah mongko bakale Susarman ngubyak sak isining negara wirata ora urung awake dhewe kewanguran Dimas mulo kang saka iku moro singkirno rentenging atimu moro gage beningno pikirmu tumuli penggalian ingkang sak nyatane moro gage api edi bantu apa ora sinuwun Prabu Bagindo iki
0: wah yo yen ora urung aku yo mung mbok pojoke yen aku ora gelem mangkat ora urung mbok weleh-welehake yo aku tak njaluk pangestu tak mangkat tak rebute Ratu Wirata.

0: Bumi goncang kanjeng langit gelap galap katon lir kincang ing alis. Orisang mawe kandrung sabarang katulu. Bing
1: menungso ratoto lagi enak gonku ngerasa ake kanikmatan seronong gonku miseso marang ratu Wirata jebul kue munosiko haru biru mumpung dulu tak tugel gulung kue ngaku menungso soko menti
2: aku Abdi Wirata orang duwe jeneng
1: kamu nututi marang lagune ngroto, kowe bisa ngrebut marang Prabu Bagendra Raja Mangsawati.
2: Rene ngaku kawula Wirata ngerti yen ratune kepikut. Aku bebantu wis sak mesthine. Kowe ratu ngendi minggat aja kanggo gawe nang Wirata.
1: Wah! Narendra Trigarta Prabu Susarman. Moro gage. Ulungno Prabu Bagendra Raja Mangsawati saka tetekemanku.
2: Besok ora entuk saiki entuk yen panjen kowe bakal bedah negara Wirata langkah ana

Wah, bareng aku ngerti keridamu. Kowe ngaku bolos poleng, aku ra pangling. Yen kowe panenggae Pandhawa, ben aku si brot brodol liwatmu. Wah!

0: Syukur Ndara, syukur. Paduka sampun lejar kula nderek temen, Den. Nggah, terus.
1: Yen kesipan.

0: Wah, pangapunten kula, Den. Iya iya garing tak tampa. Wah, mo seneng tenan aku mo. Uler kambang bisa nglejarake penggali bendoro. Iya, Nggel. Awake dhewe yo ngaturake matur nuwun kalan ibumu, Ibu Jarwo, Ibu Sri Puji. Ngetase lagi. Sungkawa penggali ngreksa marang bapak. Wektu dina iki yo kepareng ninggal sawetara. Marga wis ana sing genteni Mbak Yayu. Banjur ditinggal melu ngumpuli kancane ngiras pantes golek hiburan. Tak suwunake ana ngasaning pangeran mugo-mugo enggal diparingi bagas waras pulih sak uni-uni mandhegani awake dhewe ya nggih. Amin. Jane ora kurang-kurang kanca-kanca ngene budi daya ning nyatane Gusti urung maringi bagas waras mugo-mugo enggal apik. Iya. Iya. Saiki aku arep ngaturake gendeng kuwi konjo karo Pak Haji Kadi Masku saka Karaan karo Mbak Yuku Haji Sukadi Suratmi. Atau aturi apa, Gong? Mau ngersake caping gunung atau ijoli capinge Pak Narto? Oh iya. Capinge Bapak Narto Sabdo larase menyuro karo pelok. Lho kok dicampur-campur? Heeh lho, ayo dadi rungokke. Ki suwe ra metu. Aku tak golek lagu sing suwe ora metu iki men kenek nggo ngiling-ngiling men ra kepedhotan mergo iki karya Pak Narto Sabdo wani direwangi rekoso. Ayo padha di eling-eling dikembangake.
1: Ya.
0: Ayo. Diaturake, Cok. Pakde monggo dipun berkahi dipun bukani

Toan en tuoro batti. En un basan agua bajando. Iki ana menungso ana tengah alas. Katang-katang kabeh kula kiraka iki kula kiraka. Mula kakayu padha mandeg dhisik ditakoni wong iki. Iki sana. Kowe ngaku sapa kang dadiaranmu? Aku Abdi Wirata, kekasihku Kedi Wrahatnala kowe sapa? Abdining Gustiku ingkang wis kundur ing kasetan. Prabu Susarman ing Trikarta. Jenengku Dikya Kala Pralempa. Aku Dikya Kala Padhas Gempal. Aku Dikya Kala Sandung Gunung. Apa sediamu ana tengahing alas? Goleki dununging Pandhawa. Yen wis bisa kewanguran bakal tak aturake.

Wah, jajalah. Apa macam modal? Oh, ada apa-apa usaha kok? Olah duit. Subah situ. Kacaku dah dosa dah luput kok. Waduh, dipatih ni. Saya dah ketemu-ketemu pisang pada modal. Wah, manusia kok. Banget-banget sih olah duit. Lasa beli kemanusiaan. Udah tau tau gue ya. Tak lapul ke gue. Kok orang duwe kemanusiaan. Timbangane aku nandingi gue orang-orang ya dilok ke orang duwe kemanusiaan. Tak balik baik.

0: Rintri wonten menika ingkang ngadhawuh Gusti Ayu sing tak arep-arep wasowan ya iku si Priyatnala ingkang sawetara suwe lunga saka Kaputren. Priyatnala padha becik.
1: Nggih Gusti Ayu. Ora aja pisowan kula pangabekti kula mugi kunjuk.
0: Ya ya tak tampa. Kowe lunga menyang ngendi wae? Priyatnala.
1: Ih. Kula lelana wonten tengahing wanadri. Angupadi peksi-peksi ingkang endah warnanipun sarta sekar-sekar ingkang sae warnanipun prayogi kagem isen-isen petamanan paduka saketo awuwuh mahanane endah ingkang sesawangan Gusti Putri saka sekti jumurung mastuti pangibagya Priyatnala.
0: Aku rada kata lumpen karena sirawa suwe linggar sokong papan kini setemah anggun menggeladi bekso marang aku kaya uspodo lali moro tumuli reneng sirawa caket marang engson tumuli ayo podo kegeladen maneh
2: wauto dari ngantos purno deno imbala wacono Dewi Utari mimah niken salindri menawa dini parisang Priyatnala katung kopia ing jawi geger pratane Raden Utara ingkang niyak ingkang samya sumewa akarya geger jroning kaputren.

Wis munggo ing pagedhongane Ngarata Yan Utara Amusti Kaman Angasto Binti ing pangajap Arso Kinaryo Rabasa ing mungsuh Pahauto Wisna Sang Utara Handulu beparisaning Kurawa ingkang den pandegani Nata Ngastina Prabu Duryudana ingkang kumlabeting gendera gambar gajah miwah Resi Kerpa Begawan Bisma Begawan Durna Narpati Ngawangga miwah Risang Dayadrata ingkang genderanipun agambar Binti satemah keder rodok wel-welan Risang Utara denya wis mulat marang beparisaning mungsuh upama bisa tata jalma yektine wis angina marang diri priyangga karana Raden Utara wis datan kasembadan lamun tetandingan kawan Narendra ing Ngastina sakwadya balane bebasan sulung malebeng taono pramila ing mangke arsa jumedhul karkatipun ingkang nguci reng nedya mandhap saking Krata sigra kemang waspada Risang Mrihatnala Pusca Raden Utara anjlok saking pagedhonganing rata rikmanipun kajambak dening Sang Mrihatnala dadi landukane

Putuku gecah bagus. Bisa-bisa menglakoni kowe iki. Oh, tak getak-getak kaya bocah cilik. Ya wis nrimo. Sira ora duwe lara aten. Oh, putuku nger. Yo, yen pancen mangkono. Kowe bakal tak sowanake ana ngasane Kanjeng Rama. Mangke rumiyin yang sampun ngantos kaseso. Karna sekedap malih mbok bilih. Sedinten malih mangke badhe pundhat anggen kula sami sesingitan. Iyih dados tiyang bucalan mewah umpetan setunggal warsa menika kantun setunggal dinten menika pramila mangke menawi ngantos dereng pundhat mongko sampun paduka ngendika sora kapireng dening golonganing Kurawa badhe kejodheran tumunten badhe anyang sarakaken dhateng para wayah paduka Pandhawa. Ya. Wah, aku wis ngerti kene. Aku tak bisa nyidhem perkara iki. Aku percaya banget yen kowe sing maju. Oh. Wah, aku percaya genah ning negara Wirata bakal slamet. Kalis saka ing bebaya minangka kanggo panebusing dosaku marang kowe idaken cengelku nggih. Sampun ngantos kesangeten yang kula ingkang nadyan kados menapa kula wayah paduka sirku kanggo nebus dosaku. Takon nglinggahi irungku sirku. Monggo eyang swayu kula dherekaken. Yo, mundak mungsuhe saya ngangsek, aku percaya banget. Ayo, Gil. Urihat lolo maju.

0: Kirillamo jäkvä jäksä kenkäs pali vuoro.
1: Vautonan kolo. Risang vrihat nolo ingkang sejatinipun punika nanggih panengan Pandhawa Dyen Harjuna. Ingkang wis kemareng hamentang Gendewa Gading. Ing pangajap arsa nglepasaken jemparing Kyai Nraca Bala. Ing mangke wis nyawi natek Risang Gendewa Gading mijil panah Nraca Bala yayah udan saking langit. Satemah dadya bubar maut sangya para Kurawa.

tak unosake Kyai Jalak. Lakon ajur batangmu. Sopo ingkang dadi pandeganing bebarisaning Wirata? Temah kowe adol kewanen pamer kepintenan nggon mung lepasake jemparing. Mbok udani jemparing ana ing pabaratan. Rumangsat aku miris tanding parang batangmu. Dalah. Murang toteng patrap. Ana lepasake jemparing kok nyenyepe dhisik. Tamake nang dadaku. Kuwi dalah. Ora pangling. Yen wong sing pinter jemparing ya mundur, ya maju. Iki tanolian mung dajaba sikae. Lho apa ya wis nedya timbul. Aku ora pangling Dimas. Nadyan amung mbok wenehi sasmita pun Kakang wis tanggap, pun Kakang bali ngawong nggo Dimas.

0: turno.
1: ¡Lole! ¡Lole! ¡Sumarante! ¡Habla!
0: Ojo, dur, turno. Sing ora ngerti darake kasete munggah.
1: Oh, penemban kula gumun sanget. Wonten pabaratan namung sak kebiaring tatet barisaning kura sampun bubar mawut.
0: Durna,
1: moro gage wis padakno ing palagan udan jemparing iki. Moro ka padha dipermanakake aja mung mbok tonton nganggo netra lahir nanging netra batin mumpakno.
0: Loh,
1: napa iki kepedepan?
0: Moro gage wis padakno.
1: Kowe dalah. Ana panah nek dilepasi ana pengarepanku, petane kaya wong nyembah. Kula mboten pangling penemban. Sing saged kaya ngene mung murid kula setunggal nika.
0: Lah banjur keparing ing Durna bakal ngayomi apa bakal mbok uyak perkara iki?
1: Ah, kula menika tasih anggadahi palimarma kok. Kula tasih anggadahi raos kamanungsan. Ngger, tak donga-dongake wilujeng kowe ya, Ngger. Aku tak kondur marang ing saka limo, paduka kondur putih penemban.
0: Ya kundur ngetal kondo mapan bismoran duwe papan liya.
1: Oh nggih. Nah, kok aku turun, Mas.

Suwauto mangkono. Pasane mung sak gebyaring tatet kridaning Sang Kedhi Prihatmala. Durang lepasaken jemparing neraca bala sampun saged ambibaraken wadya Ngastina. Kemang-kemang suri kondo yekti ingkang wonten negari Wrata Prabu Matswapati. Mangkono kandhane.

0: Udira. Orisang Dwija Kangka. Usnya nampi dedukaning Prabu Baginda Raja Mangsapati. Bentet palarapane mijil udirane awarni seta. Cekat rengginas trampil. Orisang Niken Salindri Deniro. Angasto Bokor Kencono Kinalyo Amadai dateng tetesaning ludiro ingkang mijil saking selo selaning batuk Badyo Cingak Prabu Baginda Raja Mangsapati Deno manoni kahanan ingkang mengkono tuwuh tandha pitakon mangkono ujiling mengendiko.
1: Hei Salindri,
0: Salindri
2: untung mengendiko ingkang ngadawuh jiwa
0: pepamung dirajati ngaceplik nopo dukane iso tak tutuk batuke mladak lu dirane kowe wani-wani nyandak bokor pencolo mbok anggo madai geti ing kere anggep opo Salindri
2: dosi nuwun pangapunten menawi ngantos ludira ingkang mijil saking palapanipun Kang Mas Tondo Tuijo Kangka menika dumawah wonten ing Jarambah tartamtu nedya anjalari bab ingkang boten sae tumraping negari Wirata menawi perlu nedya anjalari pecahing negari Wirata ingkang tanpa kukupan wekasanipun
0: kok mengkono yen pancen mengkono tinimbang mutawatiri gawane ninggat aja ana pengarepanku cepet-cepet timbang dulu

0: Ing aduh. Dosa apa sing bakal tak sandang bebel duwa apa sing bakal tak tompo. Lup. Waduh, nggonku sak wiyah marang sira kabeh. Wis ora nganggo toho, toho. Ing ngatasé putu-putuku. Ratu satriya ingkang padha mapan ning wirata tak kuya-kuya tak siha-siha. Tak cuthik-cuthik kaya werje cacing. Wirata, wirata ratu wirata ora mbejaji. Wong tuwa tuwas kok kaya nampas ki ya durgandana iki. Wong tuwa kok ora duwe tabet apa-apa babar pisan ora dewas kita. Oh, ya palah temen uripku Gusti, kula nyuwun pangapura. Ih. Eyang mboten dados menapa sedaya kula wa karna paduka dereng nguning. Ya ora dadi ngopo kaki pagendo. Oh, aku njaluk pangapura yo ngger kabeh dosaku sing padha bisa ngreksa. Sing padha bisa agung pangaksamu nadyan aku tinemune tuwa nanging nunjang palang pakartiku ora bener malah kepala gedhe anggonmu labuh labet tumraping negara Wirata nggir yen tak undamana aku ngresula ora wurung ora ana enteke saiki ngene nggir minangka kanggo panebusing dosaku marang para putuku pendhawa kabeh seksena lho. Kanthi balimu saka negara Wirata tegese sira wis pundhat nggonku dadi jalma buangan panyiksaning para Kurawa miwah nggonmu petan wis rampung dina iki tegese Pandhawa wis timbul yen ana wanci kang prayogi sira kudu njabel bali negara Ngastina miwah Indra Prastha yen nganti Ratu Ngastina berguguk ngutawaton gajah lar tanpa pangeran mengko wiwitaning perang Bratayuda yen kowe bakal ngadani Bratayuda negara Wirata saguh ndombani saguh ngragati yen perlu senopati senopati Wirata yen nganti urung entek tapis tanpa sisa klebu anak-anakku yen urung padha gugur aja nganti Pandhawa padha kumlawe tanganmu nggih. Meneh kanggo rasa bungae ngatiku lan kanggo nebus dosaku kaya rumangsa durung sah kaya durung timbang lan dharmamu tumraping negara Wirata ndak udhokake anakku Siutari ndak paringake marang Pandhawa sapa sing gelem engku Utadewa
1: Yayi Sena wae Yayi mara gage wengkunen wah golek gawean bojo siji wae ya nolak kebenaran mecah ke utek Janaka kuwi wae sing kulino rabi mboten kakang mas opo yayi kembar
0: mboten kakang mas
1: iya kula mboten kakang mas
0: menawi wonten keparengipun keparengo Petruk kemawon
2: oh mboten Ndara Wirata mboten nangsal ngoten ngeten mawon sinuwun menawi kepareng putranipun Ndara Harjuna menika ora sampun ageng naminipun Ndara Abimanyu. Oh, piyantunipun bagus. Menika kula kinten kok trep Ndara Utari menika dados tetimbanganipun Ndara Utari. Sinuwun ngamarta dados pundi menapa sarujuk?
1: Ih, menawi Kanjeng Eyang keparengan nampi aturipun kantong bolong Pandhawa nyarujuki.
0: Apa kowe cocok utawa dewa?
1: Ih, kula sarujuk.
0: Werku Ndara piye?
2: Ya aku matuk dasare Abimanyu rung duwe bojo.
0: Yo ya, aku selilo legowo. Tau paringke sapa wae aja meneh kok mbok rabek ya anak Janaka sing bagus mbok entuk kowe gareng kowe aku lilo. Nanging semono gedhe pali marmarmu marang negara Wirata. Yo nggih. Rene lelakon iku wis pundhat tegese wis rampung. Wirata Parwa wis rampung. Karya manggih bagya mulya tansah memayu hayuning bawana sukara ras tansah ngumandang.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi saudara pendengar. Jumpa kembali melalui Perombat RRI Semarang yang mengudara pada frekuensi FM 88,2 MHz. Serangkaian acara telah kami persiapkan untuk menemani Anda hari ini. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mas Mbak Yu. Selamat bersua kembali pada hari ini ya, edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Tonolan Martiko akan menemani Anda hingga nanti pukul 11 siang. Energi kebahagiaan dan ketenangan semoga selantiasa dilimpahkan untuk kita dan kita bisa menikmatinya, sehingga kita bisa menjalani apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita hari ini hingga usai nanti. Kang Mas Bayu, di awal sua kita pagi kali ini kami hadirkan mimbar agama Katolik yang pagi kali ini akan mengetengahkan judul Kabegjan Ono Ing Asmo Dalem Gusti Yesus, yang dipersembahkan oleh Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Namun sebelumnya ya, satu tembang Kristiani dulu kami hadirkan bersama Waljinah dan Anastasia Astuti.

Para pamirsa, sugeng pepanggihan malih kalian Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang ingkang badhe ngaturaken

mekaten panglimbang sabdo ing dinten menika berkah dalem. Salam saking Komsos Keuskupan Agung Semarang, sing adoh dadi caket, sing caket samsaya rumaket.

0: 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Sinaoso kita kadah ngendong dosa. Raos tan jenjem manah kebak panalongso. Ing batos hamung ulandoro. Kebak kegayuan kang maneka warna. Ulurno astamu sambato mring Gusti Allah.

Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah.

0: Kula suci watejo monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal pasal yang ke-25.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6. Kang Mas Mbakyu, Liga Solo Junior 2026 yang berlangsung di Gor Sritek Arena Kota Surakarta pada 25 hingga 31 Mei 2026 menjadi wadah strategis untuk menjaring bibit unggul atlet basket usia dini. Kompetisi ini melibatkan 12 tim SD, 15 tim putra SMP, dan 6 tim putri SMP guna memetakan potensi talenta akar rumput yang membutuhkan panggung kompetisi nyata. Ketua Liga Solo, Wiji Nugroho, berharap hasil kejuaraan ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia berbasis Surakarta sebagai sarana scouting untuk level profesional. Selain itu, bakat luar biasa para pelajar Solo diharapkan dapat dibina secara intensif menuju kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional, serta regenerasi prestasi basket di Kota Surakarta tetap terjaga. Informasi lainnya, pemerintah Kota Semarang melakukan perbaikan jalan rusak di wilayah Semarang Barat hingga Ngalian mulai 19 Mei hingga 19 Juni 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menjelaskan bahwa fokus utama perbaikan meliputi kawasan Panjangan, Kalipancur, serta sekitar Islamic Center yang rusak akibat kendaraan bertonase berat. Berbeda dari metode lama, perbaikan sekarang dilakukan dengan menggali dasar jalan dan memperkuatnya menggunakan trucuk agar lebih tahan lama. Sementara itu, perbaikan jalan Pamularsih batal dilakukan karena statusnya telah beralih menjadi jalan nasional. Pemerintah Kota Semarang terus mengkaji opsi bertonisasi menyeluruh di masa depan guna memastikan infrastruktur jalan lebih kokoh dan nyaman bagi mobilitas masyarakat. Demikian Kang Mas Mbakyu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Ya ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kepan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu. Ketemu lagi di Geliat Pagi pada edisi hari ini, Minggu 31 Mei 2026 ya. Saya berkesempatan untuk menjumpai Anda, menemani Anda dalam Geliat Pagi. Geliat Pagi. Ken ngulete rote semangat nih, esok Minggu ikut dunia ini guys. Jalan-jalan, lari-lari, olahraga, paling orang yang menghirup udara segar. Oh, cuma mumpulungker wae neng. Wong Minggu esok kok ya isih do mlungker iki sebagian iki. Nek Mbah Padmanaba nika jam segini sudah bangun, sudah olahraga, sudah aktif telepon gitu ya. Sehat selalu semuanya. Nih, 31 Mei 2026 ini bertepatan dengan peringatan atau perayaan ya, lebih tepatnya perayaan Hari Raya Waisak 2026. Nah, Kang Mas Mbak Yung, Hari Raya Waisak 2026 ini mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia sebagai pedoman merawat kedamaian. Dan Waisak bukan sekedar perayaan spiritual, tapi juga menjadi ajakan untuk merenungkan kembali ajaran Buddha. Sebenarnya Hari Raya Waisak ini apa sih kan gitu kan? Ada sebagian yang kadang sudah lupa gitu ya. Kalau usia 70 ke atas itu biasanya agak-agak lupa gitu, wajar ya. Bukan diskriminatif, bukan ya. Apalagi anak-anak yang masih belum mudeng tentang Hari Raya Waisak ini ya. Nah, Kang Mas Mbak Yu, Waisak ini merupakan salah satu hari raya penting bagi umat Buddha. Saudara-saudara kita yang memeluk agama Buddha ya, kita juga mengucapkan selamat hari raya Waisak. Ini juga dikenal sebagai Trisuci Waisak. Nah, Trisuci Waisak ini sama dengan Hari Raya Waisak ya. Dikutip dari Dhammacitta, kata Waisak ini berasal dari bahasa Pali Vaisakha atau bahasa Sanskerta Vaisakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender Buddhis. Disebut Trisuci Waisak karena hari raya ini memperingati tiga peristiwa utama kehidupan Buddha Gautama, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, tercapainya penerangan sempurna, dan wafatnya Buddha Gautama atau Mahaparinibbana.

budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Soti Otu. Saya Biku Cantamano Matera mengucapkan selamat merayakan Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 ini. Semoga seluruh umat Buddha bisa meneladani jejak Sang Buddha di mana beliau mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita untuk menjaga pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik. Karena pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik, atau pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, ini akan bisa memberi kesejukan, kedamaian bagi dunia ini. Semoga di hari Tri Suci Waisak 2570 tahun Buddhis ini, di tahun 2026 ini, bisa membawa berkah kedamaian untuk negeri Indonesia dan juga pada dunia. Semoga kita semua dalam lindungan Tirtana.

Jangan tunggu lama-lama, nanti ku diambil orang. Kalau keduanya sudah saling menyayangi ya, persiapan mental dan ekonomi juga sudah cukup, sudah akhil balik, ya ngenteni apa meneh gitu loh. Nanti nek kesuwen melesete di ambil orang itu juga bisa meleset ke hal-hal yang negatif, malah rugi kabeh gitu ya. Soal rezeki itu, kalau kan ada ya rezeki yang diberikan oleh Tuhan melalui pernikahan. Nah, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Ya, sendang wae ditembung. Apa to wong ya, seperangkat alat sholat wis cukup gitu. Oke. Kang Mas Bayu, tema kita di Geliat pagi kali ini masih dalam ini ya, perayaan Hari Waisak bagi umat Buddha. Ya, sekali lagi untuk yang merayakan hari raya Waisak, kami ucapkan selamat merayakan. Nah, tadi tema tahun 2026 ini sudah kami sampaikan, dan apa sih sebenarnya Hari Raya Waisak, ya sudah kami sampaikan. Nah, Kang Mas Mbak Yu, dalam perayaan Waisak ini umat Buddha biasanya melakukan puja bakti. Nah, di mana puja baktinya? Di wihara sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Ritual ini menjadi momen pengingat ajaran Buddha, memperbaiki diri dan memperkuat komitmen menjalankan nilai moral. Filosofi Waisak yang juga tercermin dalam praktik cinta kasih kepada makhluk hidup. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan berdana, ya, praktik kebajikan, membantu sesama, menjaga lingkungan, ya, hingga melepas makhluk hidup sebagai simbol penghargaan terhadap kehidupan. Waisak juga mengajarkan kedamaian sejati, dimulai dari kesadaran diri dan kebijakan sehari-hari melalui pesan cinta kasih dan pengampunan. Waisak mengingatkan manusia untuk menjauhi kebencian, ya, ojo nganti gampang gedeng, gampang iri dengki karo wong liya, ya, serta membangun kehidupan yang lebih damai serta bermakna. Waisak juga dapat menjadi momentum memaknai kembali keseimbangan antara pencapaian keluarga dan ketenangan batin. Dari nilai kebijakan dan welas asih, nah ini welas asih ini juga sangat-sangat penting dan sangat diprioritaskan atau ditengenke oleh saudara-saudara kita umat Buddha, ya. Welas asih, setiap langkah menuju keberhasilan dapat dijalani dengan lebih bermakna dan bisa lebih dalam memaknai kehidupan ini.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

Masih bersama Perempat Semarang dalam suguhan geliat pagi hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Bersama saya Tono Langen Martiko, yang Martiko bener pagi kali ini. Untuk yang mau gabung silahkan, kami tunggu. Barangkali bisa berbagi informasi yang bermanfaat untuk pendengar kita gitu ya. Mas Mbak Yu yang membutuhkan informasi sekiranya silakan. Terima kasih Bu Arti Genuk Butiarti ya. Aduh, salam sehat Mas Tono. Sahabat-sahabat geliat pagi Pro 4 Semarang dari Genuk hadir nih. Cuaca saat ini matahari sudah mulai bersinar ya. Tetap kegiatan sehari-hari sambil konsen geliat pagi. Oh. Oke. Selamat tugas, selamat tahun, selamat sehat, bahagia, semangat, dan rezekinya berlimpah barokah. Amin. Doa yang sama untuk Bu Arti di Genuk, juga untuk semua pendengar Perempat Semarang yang tercinta, tersayang ya. Minta puterin lagu Si Malakam Lekamamomah. Apa? Si Melakamamamah. Si Malakama. Si Melakamamamah. Jangan gaya wong. Terima kasih Bu Arti. Baik, Kang Mas Mbak Yu. Tema pagi kali ini dalam geliat pagi ya, masih bertepatan dengan perayaan Hari Raya Waisak oleh saudara-saudara kita umat Buddha ya. Kang Mas Mbak Yu, di tengah aktivitas yang semakin dinamis di era sekarang ini ya, nilai-nilai Waisak terasa relevan bagi mereka yang ingin menjaga harmoni tentang pencapaian, keluarga, kualitas hidup, kehidupan gitu ya. Momen ini juga menjadi jeda reflektif untuk merayakan kedamaian batin sekaligus memperkuat makna keberhasilan yang lebih berkelanjutan. Nah, kalau keberhasilan ini berhasil dalam segala hal ya, baik dalam ranah material, emosional, spiritual gitu. Ini bisa berkelanjutan, tentunya disitulah letak keberhasilan hidup dan kebahagiaan hidup juga. Nah, Kang Mas Bayu, dikutip dari laman Kementerian Agama RI ya, Republik Indonesia maksudnya, Hari Raya Waisak 2026 ini mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan bahwa betapa pentingnya ajaran Dharma sebagai pedoman untuk merawat kedamaian baik dalam diri sendiri maupun kehidupan bersama. Nilai kebijaksanaan, welas asih, dan pengendalian diri ini menjadi pesan utama yang relevan di tengah dunia yang terus berubah. Ya, melalui Waisak, umat Buddha diajak memperkuat harmoni serta menghadirkan sikap damai dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan yang lebih luas. Tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia juga menjadi pengingat bahwa kedamaian ini dapat dimulai dari langkah sederhana dulu dalam keseharian ya, mulai dari berpikir jernih, bertutur kata yang santun, bijak, bermanfaat, mengandung hikmah, hingga membangun relasi yang saling menghargai ya. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk saudara-saudara kita ya yang memeluk agama Buddha.

0: Sahabat budaya, Desa Wisata Kemuning di Kabupaten Karanganyar adalah salah satu contoh model wisata berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud wisata berbasis masyarakat? Berikut disampaikan Wiryawan, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kemuning sekaligus Ketua Desa Wisata Nusantara Kabupaten Karanganyar.
1: Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemuning, jadi kami menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi pelaku utama dalam suatu proses kegiatan wisata yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampai akhirnya Desa Kemuning ini menjadi desa wisata ya berawal dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya.

0: Dek, bisa bahasa Inggris enggak?
1: Mbah, bisa, Mbah.
0: Itu tulisannya apa ya? Smoke.
1: Oh, itu. No smoking. Dilarang merokok, Mbah.
0: Loh, artinya tahu. Tapi kok itu merokok?
1: Alah, cuma sebatang kok, Mbah.
0: Sebatang. Asapnya itu loh. Bikin saya dan orang-orang di sini batuk semua. Matikan.
2: Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan peningkatan resiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan, dan mata. Ingat, sekali no smoking, tetap no smoking ya.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.
4: Iya, masih jalan bareng dalam geliat pagi-pagi kali ini ya, bersama Perumbat Semarang, Kamas Mbak Yu. Sebagai mengakhir di tembang ya, tembang akhir. Ada satu tembang yang menarik ini dari Nela Karisma ya, Perapatan Boyolali yang meninggalkan kesan tersendiri bagi penciptanya mungkin ya, atau sekedar angan-angan gitu ya, kemudian dijadikan tembang. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kita masih jalan bareng nanti ya, setelah geliat pagi ada ragam Semarangan selama 2 jam. Saya tetap setia untuk menemani Anda.